0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

0: Sahabat itu, judul wisdom saat ini adalah menyerah. Seorang penjahat biasanya tidak mau menyerah sebelum babak belur. Meskipun ia dikejar banyak orang, ia akan terus melarikan diri. Kalau ada yang mencoba menangkapnya, tentu dilawan dengan mati-matian. Sekalipun pengejarnya adalah anggota polisi yang membawa pistol, penjahat itu akan terus lari. Ia tidak mau menyerah, dan seringkali malahan polisi yang mengejarnya itu ditembaknya kembali. Maka terjadilah adegan tembak-menembak yang cukup seru antara si penjahat dan polisi. Sahabat, seorang penjahat baru akan menyerah kalau sudah terkena tembakan atau dalam keadaan yang sudah babak belur. Hal ini sesungguhnya tidak bedanya dengan sikap manusia terhadap Tuhan. Bukankah seringkali kita tidak banyak orang yang mau menyerahkan dirinya ke hadapan Allah sebelum mengalami kehancuran? Ketika orang menawarkan, ayo kenal Tuhan, ayo ke gereja beribadah, tidak banyak orang yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan sebelum mereka mengalami kehancuran. Maka sahabat itu, umumnya orang yang datang menyerahkan diri ke hadapan Allah itu, mereka itu sesungguhnya yang sudah babak belur. Ada yang babak belur karena usahanya bangkrut. Ada lagi yang babak belur karena rumah tangganya babak belur, alias hancur-hancuran. Suami ribut dengan istri, anak-anak tidak bisa diatur, sehingga rumah tangganya hancur-hancuran. Ada yang datang kepada Tuhan menyerahkan diri setelah gagal studinya di sekolah. Ada yang sekolahnya babak belur, atau ada juga yang babak belur dalam cinta. Karena sudah gagal cinta, tidak ada lagi orang yang mengasihi atau diajak kencan. Dalam kesendiriannya, dalam kesepiannya, dia mencari Tuhan. Nah, mereka tidak berdaya lagi. Setelah itu barulah datang untuk menyerahkan diri ke hadapan Tuhan. Sahabat, selama ini mungkin banyak di antara kita yang masih terus lari dari hadapan Tuhan, tidak mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Namun perlu Anda ingat dan ketahui bahwa sesungguhnya Tuhan itu terus mengejar di belakang Anda. Kalau Anda tidak segera menyerah, hati-hatilah. Sebab sekali ia melepaskan panahnya, seketika itu juga hidup Anda akan babak belur. Sebetulnya sahabat, kalau kita sampai babak belur, itu adalah kesalahan kita sendiri. Kesalahan kita sendiri. Mengapa kita tidak cepat-cepat menyerahkan diri? Mengapa kita terus saja berlari? Dari suara hati kita, sahabat itu, sesungguhnya kita mendengar suara Tuhan yang terus-menerus memanggil kita. Maka kalau kita tidak mengindahkannya, tentu saja Allah menjadi sangat murka, sehingga dilepaskannya panah itu dari tangannya. Dan celakalah kita, orang yang tertimpa panah itu. Kita jadi jatuh, terkulai, dan tidak berdaya lagi. Oleh karena itu sahabat itu, kita ingat akan apa yang dipesankan Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Sebab Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi kita, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala-nyala. Mazmur pasal 2 ayat 11 dan 12. Mazmur 2 ayat 11 dan 12. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Saya Hosea Editiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
5: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
4: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
5: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
4: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
6: Dapatkan obat gosok Wong Fai Hung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Hung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi, good morning. Senang kembali lagi menyambut hari yang baru hari ini. Ya, sahabat Tiktus, bertemu lagi di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Pagi hari ini, sahabat-sahabat semuanya menikmati hari yang baru dan tentunya dengan semangat baru. Satu pikiran positif di pagi hari ini mampu mengubah keseluruhan suasana hati dan arah langkah Anda. Gimana sahabat semuanya? Satukan pikiran positif di pagi hari ini akan mengubah seluruh hari sahabat. Yuk, oh. Nah, sahabat sekalian, pagi yang cerah seperti pagi hari kalau kita melihat awannya cantik banget, gimana sih gak pengen bangun pagi? Wow, sudah banyak yang sudah kembali beraktivitas. Pagi-pagi sudah berangkat pukul 6 kali ya, atau pukul 5:30, atau ada juga yang pukul 5 sudah berangkat. Oke, morning blessing hari ini tentunya sahabat juga sudah menanti. Ya, kalau kemarin hari Senin, biasanya kan bersama dengan Dr. Yosef kan diinfokan bahwa Dr. Yosef akan minggu ini akan hadir menemani sahabat semuanya hari ini Rabu ya, 3 Juni 2026. Sudah siap sahabat semuanya untuk mendapatkan informasi yang bagus banget untuk info kesehatan? Nah, jangan lewatkan, sahabat itu bisa bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda. Bisa lewat gadget sahabat, ya lewat itu FM streaming, lewat Play Store, dan yang rindu banget gabung bersama itusnya silahkan nanti bisa bertanya seputar kesehatan di 081-745-0596. Baik, sama sekalian pagi hari ini dengan semangat yang baru, mari mengawali hari ini dari mana saja. Wow, selamat pagi. Jangan sia-siakan hari ini ya sahabat itus ya. Semangat mengubah lelah menjadi berkah.

0: Ya, sahabat semuanya yang sudah bergabung bersama Itusnya, sesaat lagi kita akan terhubung bersama dengan Dr. Yosep yang akan membagikan informasi. Nah, spesial nih hari ini ya. Minggu ini khususnya ya, kalau kemarin hari Senin dokter masih ada kegiatan dan juga hari libur, hari lahirnya Pancasila. Nah, hari ini ya sahabat semuanya, Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso, Dr. Cipto. Tentunya sahabat sudah menantikan informasi apa yang akan dibagikan. Silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Juga yang mau telepon boleh, bisa banget nanti ya, kita akan dengarkan dulu informasinya. Tapi juga membuka untuk sahabat itu yang bertanya di luar tema nanti, silahkan bisa di 081-745-0596. Kemarin juga ada yang masuk. Silahkan sahabat semuanya yang mau bergabung, minggu lalu, Senin lalu, belum terjawab, belum tersampaikan pertanyaannya. Nanti kita akan dengar apa yang akan dibagi, dipertanyakan. Silahkan sekali lagi mengundang untuk sahabat itu yang mau bertanya, bisa di 081-745-0596. Oke, kita akan segera menghubungkan diri bersama dengan Dr. Yosep. Selamat pagi, dok.
1: Ya, selamat pagi Mbak Eri dan sahabat itu semua.
2: Ya. Selamat pagi hari ini ya.
1: Hari ini sehat semua ya Mbak ya.
2: Iya, kembali lagi dengan semangat baru karena kemarin liburnya cukup panjang, jadi semangat sudah dicas kembali untuk beraktivitas. Ya. Oke dok, hari ini seger banget rasanya bisa menikmati udara segar. Tentunya tetap menjaga kesehatan setiap harinya, tidak hanya hari Senin atau hari Rabu hari ini saja, tapi setiap hari apa yang dibagikan bersama dengan Dr. Yosep atau dokter yang lainnya kita lakukan begitu ya. Baik dok, hari ini akan berbagi topik tentang apa dok?
1: Baik, hari ini kita akan membahas tentang namanya penyakit sindroma metabolik.
2: Okay.
1: Jadi, jadi apa sih sindroma metabolik itu gitu ya? Nah, jadi sahabat Iktus, kalau kita lihat apa sih ragam penyebab kematian dan penyakit yang paling berat-berat ya di Indonesia saat ini, ternyata saat ini itu yang paling sering, paling banyak ya, termasuk ke IGD Rumah Sakit Panti Wilasa ya, itu paling sering itu kena penyakit serangan jantung sama serangan stroke. Nah, serangan jantung sama serangan stroke itu sebenarnya kan penyakit itu karena terjadi penyumbatan. Penyumbatan pada pembuluh darah otak, jadi stroke. Penyumbatan pada pembuluh darah jantung, jadi serangan jantung.

0: Nah, jadi biang keroknya itu penyumbatan. Nah, masalahnya untuk terjadi penyumbatan itu tidak terjadi tiba-tiba. Jadi sebetulnya itu ada tandanya dulu itu sebelum mereka itu mengalami serangan jantung atau stroke. Nah, tandanya ini sebut dengan namanya sindroma metabolik ya. Sindroma metabolik itu apa? Jadi kumpulan gejala. Jadi kalau punya kumpulan gejala tersebut, maka akan sangat mungkin sekali terjadinya stroke dan jantung tersumbat ketimbang orang itu nggak punya gejala sindroma metabolik ya. Jadi sindroma metabolik itu ada lima. Jadi yang kelima kriteria. Tapi tidak harus lima, tiga positif berarti seseorang itu menderita sindroma metabolik ya. Jadi yang pertama ada lingkar perut. Nah, seumpama lingkar perut itu pada laki-laki di atas 90. Misalnya lingkar perut itu 100 ya. Nah, itu berarti udah ada satu poin. Atau wanita di atas 80 cm, berarti itu satu poin. Satu poin apa? Satu poin harus hati-hati ya. Hati-hati satu poin karena bisa terjadi tadi gejala penyumbatan pada jantung dan pada otak ya. Kedua adalah tandanya gula darah puasa di atas 100. Kita tahu kalau gula darah puasa itu harus di bawah 100 ya. Jadi harusnya tuh 96, 98. Jadi bangun tidur kita cek darah itu harus di bawah 100. Tapi ini kok 110, 115. Nah, berarti dapat satu poin lagi ya. Kemudian tensi di atas 130. Jadi tensinya tuh 135, 136. Itu juga satu poin ya. Kemudian trigliserid. Trigliserid itu 150 normalnya. Tapi ini kok di atas 150. Nah, berarti ini juga menjadi satu poin ya. Dan terakhir adalah kolesterol baik. Jadi kolesterol baik itu kalau untuk laki-laki di bawah 40, untuk wanita di bawah 50. Jadi misalnya laki-laki kolesterol baiknya 39. Nah, berarti kurang bagus ya. Atau seorang wanita kolesterol baiknya 45 gitu ya. Itu juga kurang bagus. Nah, tapi kalau kita punya 3 dari lima tadi namanya sindroma metabolik ya. Nah, artinya sahabat yang punya tiga tanda tadi, gulanya di atas 100, tensinya di atas 130, kemudian lingkar perutnya di atas 90 laki-laki, di atas 80 wanita, trigliseridnya di atas 140, kolesterol baiknya ya, itu pada laki-laki di bawah 40 dan pada wanita di bawah 50. Nah, berarti itu adalah harus kita waspadai. Jadi artinya sindroma metabolik itu seperti dashboard kalau kita punya motor apa punya mobil gitu ya, ada dashboardnya. Seumpama bensinnya mau habis kan bisa ketahuan ya. Oh, mobilnya panas juga ketahuan gitu. Jadi sebelum terjadi serangan jantung, orang itu mengalami stroke ya, atau dia mengalami kencing manis, itu tuh nggak langsung timbul secara tiba-tiba. Nah, biasanya ada yang namanya sindroma metabolik tadi. Nah, kalau sindroma metabolik itu positif, berarti orang itu ada kecenderungan terkena stroke, jantung, atau kencing manis ya. Loh, kok ada yang kencing manis, ada yang stroke, ada yang jantung, kenapa? Jadi gini, kalau orang itu secara genetik nggak punya turunan kencing manis ya, jadi artinya sekeluarga genetiknya kuat. Jadi sindroma metabolik itu tidak lewat kencing manis, dia langsung mengalami gangguan stroke atau jantung. Tapi kalau pankreasnya lemah secara genetik, maka orang itu akan kena diabetes dulu. Nah, setelah diabetes baru terkena jantung dan terkena stroke, seperti itu ya. Nah, tapi ya tadi, untuk penyakit yang paling banyak tadi, serangan jantung dan serangan stroke ya, itu tidak langsung terjadi. Mereka ada tanda-tandanya dulu yang disebut dengan sindroma metabolik ya. Jadi akan saya bahas yang pertama adalah adanya lingkar perut yang membesar ya. Nah, lingkar perut yang membesar itu berarti apa? Berarti penuh dengan lemak ya di dalam rongga perutnya. Tapi lemak tadi itu ingat, dia tuh lemak jahat dalam rongga perut tadi ya, yang nanti akan mengeluarkan zat-zat beracun yang membuat sumbatan pada pembuluh darah kita. Oleh sebab itu kenapa lingkar perut kita tuh harus di bawah 90 pada laki-laki dan di bawah 80 pada wanita. Karena lingkar perut yang tinggi itu berarti lemaknya kebanyakan. Nah, lemak jahat itu bisa membuat racun ya. Dan kedua, lemak yang berlebihan tadi akan nempel pada jantung, pada otot, pada hati, pada pankreas, pada hati, jadi pada perlemakan hati, pada jantung jadi lemak jantung, pada pankreas nanti bisa jadi diabetes ya. Nah, jadi lemak tadi ujung-ujungnya bisa terjadi penyumbatan ya. Nah, yang kedua adalah lemak tadi juga ternyata bisa nempel di pankreas. Nah, pankreasnya ketutupan lemak, jadi diabetes ya. Nah, sobat itu, jadi nomor satu yang harus kita batasi adalah si obesitasnya ya, atau kegemukan. Jadi kalau gemuk itu berarti sel-sel tadi ya, tadi lingkar perut kita tinggi, sangat beresiko ya. Jadi memang setelah penelitian juga, apabila lingkar perut itu semakin tinggi, ternyata memang umurnya itu semakin pendek gitu ya. Karena apa? Karena tadi mudah terkena stroke, jantung, maupun diabetes. Nah, banyak nggak sih sel metabolik itu ya? Ternyata kalau di Semarang itu kira-kira 25% ya sahabat itu. Jadi banyak banget. Jadi kalau ada 4, 1 itu mengalami sindroma metabolik ya, untuk orang dewasa ya. Sehingga seringkali di gawat daruratnya panti wirasa itu pasien kena jantung, pasien kena stroke ya. Ternyata sudah diteliti ya itu, tensinya tinggi, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, tinggi seritnya tinggi. Nah, itu menjadi biang kerok terjadinya sindroma metabolik ya. Nah, penyebabnya apa orang sindroma metabolik ya? Penyebabnya gara-gara nomor satu itu adalah kurang bergerak ya. Kalau kurang bergerak, maka yang kita makan, makanan yang kita makan itu terjadi kelebihan dari energi kalori ya. Ditimbun jadi lemak. Nah, itu jadi lemak jahat yang kemudian nanti menyumbat di berbagai pembuluh darah kita ya. Yang kedua apa? Makanan. Karena kita terlalu banyak-banyak makan yang ultra proses, makanan yang udah cepat saji ya. Kadang makan biskuit, makan roti. Nah, itu tuh tepung dan ketambahan gula, ketambahan di situ ada lemak ya. Lemaknya lemak jahat juga. Nah, itu yang kemudian akan mengendap di dalam pembuluh darah kita ya. Kemudian juga memang usia ya, semakin lama usia semakin nambah ya, dengan sendirinya resiko penyumbatan juga semakin cepat terjadi ya. Nah, berarti solusinya bagaimana? Solusinya sahabat iktus, apabila sahabat iktus itu berat badannya berlebih ya, jadi misalnya lingkar perutnya di atas 90 atau BMI-nya di atas 25, nah mungkin bisa ke klinik obesitas Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto ya. Jadi memang saat ini obesitas atau gangguan keseimbangan berat badan itu nggak semata-mata karena orangnya tuh nggak mau usaha, nggak disiplin, orangnya tuh suka makan. Ternyata karena hormon di otak yang mengatur rasa lapar dan rasa kenyang, itu terjadi gangguan. Sehingga saat ini kegemukan ini dianggap sebagai suatu penyakit ya, sehingga ada PNPK. Jadi Kemenkes, PNPK itu adalah panduan pengobatan. Jadi kalau dulu gemuk sehat ya gitu, sekarang itu gemuk tuh sakit, jadi harus diobati ya. Jadi artinya kalau diobati diet aja bisa enggak? Susah. Kalau diet aja nanti hormon lapar dan hormon kenyangnya tuh enggak diatasi, sehingga nanti turun, kemudian kita lengah naik lagi, turun naik lagi, sehingga seperti yo-yo ya. Oleh sebab itu, di Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto, di klinik obesitasnya menyediakan obat yang namanya semaglutide ya. Dimana semaglutide itu kalau disuntikan akan bekerja pada hormon lapar, hormon kenyang, serta gerakan daripada lambung. Lambungnya itu menjadi lemot gerakannya ya. Kalau lemot apa yang terjadi? Kalau lemot jadi orangnya cepat kenyang gitu ya. Cepat kenyang kalau lemot si itunya itu apa gerakannya, sehingga orang itu jadi nafsu makannya hilang dan makannya nggak bisa banyak gitu ya. Nah, kemudian sahabat iktus di Panti Rosu juga harganya paket ya. Jadi obatnya semaglutide ini sebetulnya sekarang udah dibeli dengan resep dokter ya. Tapi di Panti Rosu agak khusus ya, dengan harga Rp390.000 ya. Kalau beli obatnya langsung itu harganya sekitar, mungkin kalau pakai Halodoc itu selalu dijual. Jadi sahabat itu boleh aja beli di Halodoc, tapi sekitar Rp3.200.000 itu harganya ya. Nah, kalau di Panti Rosu hanya Rp390.000 per kali datang ya. Nah, turun berat badannya apa nunggu berapa bulan ya? Itu nggak usah berapa bulan, satu minggu aja udah kelihatan. Langsung turun ya, jadi turun sekilo, suntik kedua turun lagi sekilo, suntik ketiga turun lagi setengah kilo gitu ya. Jadi tidak pakai menunggu lama ya, sehingga angka kepatuhan obat untuk penurunan berat badan ini sangat tinggi ya. Jadi hampir katakan 90% tuh akan cocok dan balik lagi karena merasakan manfaatnya dari suntikan tersebut gitu ya. Jadi sahabat itu yang saat ini, aduh kok beratku naik terus, sekarang lututku mulai sakit. Nah, diobati lutut, suntik sendi, ya baik memang, tapi nanti sakit lagi karena sebenarnya nyerinya itu akibat berat badan berlebih. Jadi kalau diobati sendinya sampai berat badannya kamu turun, ya tetap aja nanti kambuh lagi. Ya, tapi gak usah khawatir, dipantau dengan klinik obesitas ini, disuntik, pasti turun ya. Biasa itu 1 kilo, setengah kilo ya. Biasa rata-rata turunnya sebulan tuh 3-4. Bulan berikut lagi turun seperti itu ya. Padahal kita tahu untuk turunkan setengah kilo aja, kalau nggak pakai obat itu susah ya. Kita berusaha olahraga, diet turun, tapi kemudian naik lagi. Jadi adanya yo-yo efek. Nah, dengan obat tadi disuntikan, maka dalam penelitiannya itu sampai turunnya itu sekitar 20%. Jadi antara 100 jadi 80 kilo, gitu ya. Sangat lumayan ya. Tapi juga punya efek lain, ya ternyata selain berat badan turun kan tadi, dengan berat badan turun, ternyata diabetes akan membaik ya. Hipertensi membaik, kolesterol membaik. Risiko tadi jantung, stroke sangat menurun ya, sangat menurun terjadinya. Karena kita tahu kan bahwa sistem metabolik itu tadi salah satunya dari makanan ya. Nah, tapi tentu setelah disuntik itu nggak cuma suntik, makannya harus diatur ya, kita harus menghindari makanan yang ultra proses, jadi yang awetan, sosis gitu jangan ya. Harus makan makanan yang segar, telur direbus ya, daging dipepes, daging ikan ya, daging sapi dibikin sop gitu. Sehingga makanan kita juga harus sehat. Dan yang ketiga memang yang paling penting juga adalah harus olahraga ya. Jadi olahraga itu harus 5.000 langkah sampai 10.000. Jadi dibiasakan jalan supaya energinya itu bisa membakar kalori ya. Dan memang yang keempat yang penting itu motivasi. Jadi kalau misalnya nggak niat tentu akan susah ya. Jadi artinya satu harus niat dulu, dua dengan obat, tiga makanan, empat olahraga. Biasanya ya terjadi penurunan sesuai dengan yang diinginkan ya. Jadi pengalaman di Rumah Sakit Panti Roso tuh pasien-pasien yang saya suntik sejak bulan September itu hampir yang stagnan tuh nggak ada, pasti turun ya. Asal tadi motivasi ya, motivasinya siap, udah mulai mikirkan bahwa nggak cuman aku tuh pengen berat badan apa, mungkin tampilan jadi baik itu juga oke ya, tapi yang penting itu kesehatan ya. Jadi kolesterol jadi baik. Nah, karena kalau sampai udah sakit jantung, pasang ring, udah kena diabetes, udah kena stroke, itu obatnya tuh banyak sekali. Dan tentunya kadang udah keburu cacat ya, jalannya udah nggak bisa baik ya. Dan seringnya kalau udah diabetes juga nggak bisa sembuh. Jadi harus terus mengonsumsi obat. Sehingga langkah baiknya kalau masih terjadi kelebihan berat badan, itu diobati dulu, jangan sampai melanjut ke jantung dan melanjut ke stroke ya. Nah, jadi itu sahabat Titus yang penting tentang metabolic syndrome ya. Nah, tapi kalau nanti selain berat badan turun, kalau tensi tinggi gimana? Memang bisa nurunkan dengan disuntik di semaglutide ini, tapi tetap juga harus tensinya diturunkan ya. Kalau memang terlalu tinggi, misalnya di atas 140, kita tambah juga obat tensi ya. Kalau tinggi serit gimana? Nah, tinggi serit itu juga kita beri fenofibrat. Kalau kolesterol kita beri statin ya, rosuvastatin, atau kita beri atorvastatin ya. Cuma kalau bisa jangan sifastatin ya. Sifastatin ini sekarang kurang gitu kuat dalam menurunkan ya, dan punya banyak efek, misalnya sering pegel-pegel pada seluruh tubuh gitu ya. Nah, sahabat Titus, tadi kita udah membahas bahwa si sindrom metabolik itu akan menjadi cikal bakal ya, sehingga alangkah baiknya kita mengobati ya. Dari tensi kita obati tensi, trigliserid obat fenofibrat, kemudian gula, kalau gula tuh dengan suntik semaglutide otomatis sembuh ya. Kemudian HDL tuh nggak ada, jadi HDL tuh obatnya saat ini harus berolahraga ya. Nah, jadi baik sahabat itu untuk kesimpulan bahwa untuk paling banyak saat ini sakit tuh stroke dan jantung ya, dan stroke jantung koroner tuh nggak datang tiba-tiba, harus didahului dulu dengan namanya sindroma metabolik ya, yaitu lingkar perut di atas 90 atau di atas 80 pada wanita, triglycerid di atas 150, kolesterol baiknya pada laki-laki kurang dari 40 dan pada wanita kurang dari 50, tensi mulai naik di atas 130 dan gula di atas 100. Kalau ada 3 dari 5 kriteria itu, maka hati-hati karena itu adalah udah masuk dalam namanya sindrom metabolik yang akan melaju menjadi diabetes, menjadi stroke, dan menjadi jantung. Tapi saat ini, nggak cuma itu, juga akan terjadi permakan hati, di mana permakan hati itu nanti akan menjadi pengerutan hati, sirosis, ya. Dan sekarang ini juga ternyata kegemukan merusak ginjal, yang nantinya akan berujung ke gangguan ginjal, bahkan bisa sampai cuci darah, ya. Nah, sebab itu, sahabat Iktus, tentunya kalau nanti sahabat Iktus itu membutuhkan pengobatan, ya, bisa ke dokter keluarga. Tapi kalau untuk kurang berat badan saat ini memang harus kita menggunakan obat-obatan, ya. Karena kalau cuma diet sama olahraga, si hormon lapar, hormon kenyangnya itu nggak ada yang mengatur, sehingga nanti berhasil sementara, nanti akan gagal lagi, ya. Dan khusus di Panti Urasa, promonya hanya Rp390.000 per injeksi, ya. Nah, berapa lama injeksinya, ya? Tergantung berat badan, ya. Kalau kita anggaplah sebulan 3 kilo, butuhnya misalnya 9 kilo, berarti ya sekitar 3 bulan, ya. Kalau 12 kilo, ya 4 bulan. Tapi tentu, setelah mencapai nanti, jangan langsung putus dulu, tapi harus kita tapering dosisnya, turunkan pelan-pelan, ya, sampai kemudian benar-benar menjadi suatu kebiasaan untuk olahraga, untuk makan, baru kita stop ya untuk pengobatannya. Jadi, sahabat itu bisa ke klinik obesitas. Tapi seumpama aku nggak gemuk sih, cuman gula tinggi, tensi tinggi, kolesterol tinggi, itu boleh ya ke Panti Rasu juga. Nanti kita obati untuk gulanya, untuk tensinya, tinggi serit, kolesterol jahat, maupun gangguan-gangguan apa yang ada ya. Saya kira itu Mbak yang bisa sampaikan tentang sindrom metabolik ya, sehingga nanti sahabat Iktus bisa hati-hati, oh ternyata ada penyakit apa ini sindrom metabolik ya, dan kita harus mewaspadainya penyakit ini.
1: Iya, dok, kalau misalnya ada gula, kemudian tensi, kolesterol, tapi tidak gemuk, suntik semaglutid bisa nggak dok?
0: Untuk gulanya bisa. Untuk cuma nanti ya namanya adalah si Ozempic namanya ya. Nah kalau dia nggak punya gula berarti namanya Wegovy. Tapi kalau ada gula disuntik namanya dengan Ozempic. Apa yang terjadi? Berat badannya ya mungkin nggak turun tapi gulanya akan turun, kolesterolnya akan baik, tensinya juga akan baik ya. Jadi nantinya menjadi si obat namanya GLP-1 reseptor agonis ini, kalau disuntikan itu dia ternyata mencegah terjadinya penyumbatan ya. Karena sebagian besar penyakit di Indonesia maupun seluruh dunia itu ragamnya itu ya penyumbatan. Yeah. Jangan sampai kita menyumbat di umur 60, aduh nanti udah lumpuh, udah kena jantung lah, kita harus kita atasi ya. Kalau memang tinggi tadi kita obati, tapi kalau mau suntik juga boleh ya. Tapi tujuannya untuk atasi diabetesnya itu ya. Jadi ada pasien di Panti Rosso, dok, aku tuh pengen gak mau minum obat diabetes, mau suntik aja seminggu sekali. Boleh, ternyata puji Tuhan gulanya juga bagus, berat badannya jadi ideal. Nah, tentu resiko penyumbatannya juga akan sangat berkurang ya.
1: Oke. Jadi selain untuk obesitas, bisa juga untuk khususnya untuk DM ya.
0: Diabetes, betul ya, bisa.
1: Ya. Oke. Ini karena menurut apa namanya penyakit DM itu banyak banget perbandingannya ya dok ya, besar sekali.
0: Betul, kalau DM itu saya kira 11% sekarang. Jadi kira-kira kalau ada 9 orang, satu tuh kena itu. Nah. Tapi kalau kolesterol, 3 orang, satu kena. Kalau tensi, 3 orang, satu kena. Kalau kegemukan, 4 orang, satu gemuk gitu. Nah jadinya di Indonesia itu repotnya BPJS tuh mengalami kerugian ya. Karena apa? Karena terus datangnya tuh dengan stroke, dengan jantung ya. Ada juga dengan pengerutan hati, karena tadi permakan hati. Ada juga langsung dengan gagal ginjal. Karena tadi, karena kolesterolnya tetap tinggi, gemuk terus ya. Terus tensi tinggi, kemudian berat badannya besar ya. Nah itu tuh akibatnya terjadi penyumbatan, sehingga BPJS itu kewalahan untuk obati, udah kena sakit jantung, kena sakit diabetes, kena sakit stroke. Nah, jadi akan terus mengalami kerugian ya, saat ini sampai 2 triliun satu bulan ruginya. Karena sebenarnya yang diobati itu kan masyarakat itu berat badannya diatasi, tensi diatasi, kolesterol, gula, tapi seringkali itu nggak mau berobat, jadi datang udah jadi stroke, jadi jantung, gimana komplikasi. Jadi BPJS itu menanggung biaya yang udah orangnya mengalami komplikasi. Jadi kan tinggi ya. Tapi sedihnya orangnya juga jadi cacat ya. Jadi kan kalau dia kena diabetes kakinya dipotong kan cacat ya. Nah, alangkah baiknya itu memang kesehatan itu tanggung jawab diri sendiri ya. Jadi kita ngecek gulanya, tensinya, kolesterolnya, berat badannya. Kalau semua baik berarti aman. Tapi ternyata berat badan berlebih, ya kita ngalahin lah. Kita suntik si semaglutide di rumah sakit Panti Rasa. Tapi semua bagus kecuali kolesterolnya tinggi, ya diobati kolesterolnya aja. Nah, tapi jangan dibiarkan, lo nggak ada gejala kok. Nah, nanti ujuk-ujuk kena penyakit secara tiba-tiba, terus kemudian tadi udah mengalami kecacatan, pengobatan jangka panjang. Karena untuk stroke dan jantung itu tidak berlangsung dengan ujuk-ujuk. Harus ada gejala yang disebut dengan namanya sindroma metabolik dulu, baru orang itu masuk ke stroke jantung dan diabetes gitu.
1: Iya, dok, untuk misalnya pengguna yang mau suntik semaglutide, diabetes misalnya, kemudian juga tensi, kolesterol misalnya, semaglutide itu kan terkhusus misalnya untuk DM, nah lainnya misalnya kolesterol dengan diberikan obat yang lain, dok.
0: Seumpama tingginya cuma sedikit, nggak usah, pasti akan turun. Tapi kalau tingginya banget ya, misalnya
1: Oh,
0: tuh normalnya
1: gitu.
0: tuh ya, misalnya trigliseridnya tuh 400 itu pakai obat. Tapi kalau trigliseridnya 170 biasa dengan semaglutide sembuh, ikut baik.
1: Oke.
0: Ya kita lihat berapa kadarnya ya. Karena terjadi trigliserid itu kan sebetulnya adalah lemak yang terjadi akibat kita kelebihan makanan. Nah, kalau kita makanannya sedikit, pakai suntik ya otomatis tidak kelebihan pas gitu ya. Bahkan kalau disuntik sama glutenya kan jadi defisit sehingga nggak terjadi triglycerid, berat badannya turun aja ya. Nah, tujuannya sebenarnya itu kita itu diharapkan kan di era sekarang ini kan sehat ya. Karena kita sakit tuh nggak cuma kita aja yang sakit, tapi serumah itu pasti akan ikut menderita ya. Nah, sebab itu kita harus membuat badan kita sehat. Nah, kita tahu ada kolesterol, ada triglycerid, ada lingkar perutnya di atas 90, misalnya kalau laki-laki ya, wanita di atas 80, maka nah, baiknya kita sendiri inisiatif untuk berobat ya. Karena walaupun orang itu misalnya mampu, ya uangnya cukup, tapi kalau dia sakit karena stroke tentu akan susah ya. Maka baiknya kita sendiri juga menjaga kesehatan. Kalau udah sehat kan kita mau berproduktif, mau apapun aman. Tapi kalau kita sakit ya nggak bisa kita mau kerja ya. Nah kita tahu paling banyak tuh ragamnya kesumbat nih pembuluh darahnya. Nah berarti kita semua obati apa? Kolesterol, tensi, gula ya. Sama kelebihan berat badan. Karena kalau enggak nanti jalan terus berjalannya waktu tersumbat ya. Terus buat pasang ring, udah pasang ring, kudu minum obat rutin, udah jadi masalah buat diri kita. Alangkah baiknya kita mencegah ya. Tapi kalau udah pernah kena, ya harus kita cegah, jangan sampai kena dua kali, tiga kali. Jadi ada yang kena stroke, dibiarkan. Kena stroke kedua, biarkan. Kena stroke ketiga. Dan biasanya kedua ketiga itu lebih parah gitu ya. Jadi orangnya nggak berdaya, cuman tiduran. Nah kalau tiduran itu, masalahnya kan siapa yang jaga? Jadi kudu biaya untuk jaga, biaya untuk ngasih makan, nganter pipis, duit lagi gitu ya. Nah, jadi akan kelihatannya hemat, tapi ternyata di belakangnya akan boros dan akan sangat mengganggu dari tentu keluarga yang lain ya. Mereka jadi gak bisa kerja ya, harus nganter ke klinik. Nah, langkah baiknya kalau kita punya orang tua atau kita sendiri, kita menjaga jangan sampai terkena penyakit serangan jantung atau stroke. Kalau udah kena, ya harus teratur minum obat supaya jangan terulang, ya. Kalau sudah terulang, bolak-balik, ya jangan sampai orang itu kemudian meninggal dunia. Pasti kedokteran itu akan seperti itu, ya. Nah, tapi sudah apa, biaya udah banyak, udah komplikasi. Langkah baiknya, sahabat tikus, ya, kita tetap sehat, walaupun usia kita jalan terus, ya. tiap kali ulang tahun usianya tambah-tambah, tapi ya harus kita jaga kesehatan kita. Dan kita udah tahu paling banyak tuh kesumbat, ya udah kita jaga itu dulu lah, jangan sampai tersumbat di jantung dan di otak ya.
1: Ya. Oke. Baik, kita sekarang mengundang untuk sahabat itu seputar penyakit sindroma metabolik. Nah, ternyata ini sudah ada, bukan tiba-tiba, tapi sudah ada. Berapa tahun ya? 10 tahun kali ya, Dok ya?
0: Iya, bisa. Baik, 10 sampai 15
1: bisa,
0: tahun
1: ya, Dok,
0: sebelumnya
1: ya?
0: Udah gitu.
1: Oh, iya. Ya. Oke, Dok, kita akan jeda. Nanti kita akan buka untuk sahabat itu yang mau bergabung ya. Silahkan sahabat semuanya. Kita jeda dulu, Dok.

0: Oke, kembali lagi morning blessing hari ini ya sahabat semuanya, bersama dengan dokter yang spesial nih hari Rabu, karena hari Senin kemarin kan libur, diganti hari ini ya. Silahkan sahabat itu yang mau bertanya. Sudah ada yang masuk, ini mau nanya.
1: Ya.
0: Apakah kalau ada kista di payudara karena hormonal harus dioperasi? Padahal kemungkinan setelah operasi bisa timbul lagi. Itu pertanyaannya, dok.
1: Ya, jadi sebetulnya itu kista itu kan memang kelihatannya kan jinak, tapi kan kita nggak tahu apakah ada bibit ganasnya enggak. Jadi maksudnya dioperasi itu kan diambil semua satu sama selaput kapsulnya, kemudian di PA tuh dilihat ada nggak tanda-tanda keganasan gitu. Kalau nggak ada, berarti aman.
0: Okay.
1: Cuman kalau cuman perabaan saja, ini kista-kista, kita tuh belum pasti ini tuh memang jinak atau ganas. Nah, takutnya juga tadinya kista itu jinak, karena dibiarkan berubah menjadi ganas. Ya, timbul lagi nggak? Memang bisa, tapi alangkah baiknya, ya, sahabat itu kalau memang kista diambil saja ya.
0: Oke. Okay.
1: Soalnya khusus tumor paling banyak di Indonesia itu tumor payudara, sahabat ikus ya. Itu baik. Jadi wanita itu nggak bisa diduga, kadang masih muda kena kanker payudara itu bisa tuh. Nah kalau kena tentu akan sangat repot ya, kan mesti diambil satu payudara, diamputasi ya. Jadi tentunya sebaiknya diambil saja. Bisa kambuh nggak? Ya memang bisa. Tapi alangkah baiknya kita tahu bahwa penyakit itu kita buang lah gitu.
0: Ya.
1: Karena paling banyak kanker tuh payudara kalau pada wanita. Nah kalau kista itu ternyata bilang kista ternyata diambil di PA. Di PA tuh diperiksa selnya ya. Ganas, bisa saja terjadi itu sahabat itus ya. Nah jadi sahabat itus, kalau memang curiga jinak, diambil aja. Kita mending mengantisipasi gitu ya. Karena paling banyak kasusnya itu adalah kasus kanker payudara pada wanita. Kedua, kanker rahim, ya.
0: Oke.
1: Kanker rahim gimana? Ya, sebaiknya divaksin, ya, supaya jangan kena.
0: Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi, dok, ini setelah kista di payudara, ada yang mau tanya juga. Mau nanya apakah eksim ada hubungannya dengan autoimun?
1: Jadi sebetulnya tuh eksim tuh memang udah alergi. Alergi itu kekebalan kita. Kekebalan kita itu berlebihan gitu ya. Tapi kalau autoimun tuh dia menyerangnya tuh yang dahsyat gitu. Jadi nyerangnya tuh benar-benar parah itu autoimun. Tapi kalau eksim tuh alergi. Jadi cuman gatal, nggak sampai yang berbahaya. Tapi hati-hati kelihatannya eksim, tapi ternyata itu adalah psoriasis, itu autoimun gitu. Jadi sebetulnya hampir sama aja. Gimana satu reaksi kekebalan tubuh itu berlebihan. Cuman yang tingkat ringan namanya alergi. Yang tingkat tinggi kalau sampai organnya rusak ya, bisa organ cuma satu macam, bisa pada rematoartritis, pada sendi, atau pada lupus, pada organ-organ yang penting. Nah, itu autoimun. Cuman banyak sekali yang keselamur disangkanya suatu alergi biasa, padahal ada suatu psoriasis atau imun ya, seperti itu.
0: Oke, baik, sudah sampai pertanyaannya ya disampaikan. Oke, kita ini di luar tema kita ya, tidak apa. Silakan sahabat itu yang mau bergabung lagi seputar si sindroma metabolik atau yang lainnya bisa WhatsApp di 081745-0596. Tadi dokter menyampaikan bahwa ragam ada gejala kumpulan begitu ya, ada 5. Kalau 3 aja itu berarti sudah termasuk sindroma metabolik. Aduh.
1: Yeah.
0: Tapi kadang-kadang diri kita sendiri tuh nggak menyadari kalau lingkar perutnya sudah lebih, kemudian tensinya di atas 130. Nah, ini yang menjadi apa ya? Beban berat yang tidak disadari. Ngerti-ngerti sudah di tingkat yang parah, baru datang ke dokter. Nah, itu dia. Jangan sampai melakukan pelayanan medis sudah tinggi semuanya. Oleh karena itu, mari sahabat semuanya periksakan diri dengan mengontrol diri, bisa check up, gitu ya dok ya.
1: Atau, benar, betul ya.
0: Atau yang mau sontek semaglutide, ternyata ini banyak banget manfaatnya, tidak hanya untuk orang gemuk, tapi juga penyakit diabetes secara otomatis bisa menurunkan. Nah, silahkan sahabat semuanya ya. Silahkan yang mau bergabung bisa tanya di 081-745-0596. Mungkin kok misalnya untuk semaglutide yang obesitas harusnya berapa kilo gitu, silahkan yang mau bertanya. Nah, ada efeknya nggak dok dengan suntik semaglutide ini? Untuk khususnya untuk orang yang tidak gemuk misalnya dok.
1: Oh, tidak gemuk? Tidak gemuk, tapi kalau dia nggak sakit sih nggak usah.
0: Artinya yang punya...
1: Kalau nggak gemuk, nggak diabetes, ya nggak usah. Karena nggak ada manfaatnya. Jadi harus satu, diabetes. Dua, kelebihan berat badan. Tapi kalau enggak, kurang bermanfaat. Karena kalau nggak gemuk kan nggak bahaya gitu. Seperti itu.
0: Ya, kalau misalnya dari tiga tanda sindroma metabolik, apa namanya, badannya tidak terlalu gemuk, artinya masih standar, itu sangat bermanfaat tentunya ya. Dari DM bisa turun. Kemudian, apakah sahabat ikut mau bertanya kembali? Silahkan. Oke, kita tunggu ya di 081-745-0596. Misalnya mau sontek 3 bulan saja, boleh dok?
1: Boleh. 3 bulan misalnya, berarti cuma 3 bulan aja dicoba dulu, boleh banget. Jadi sekali juga boleh. Tapi kan langkah baiknya, kita lihat dulu toh memang butuh berapa kali itu. Karena kalau udah sekali suntik, ternyata beratnya turun sekilo, seneng biasanya gitu. Gitu.
0: Terus pengen lagi ya, dok?
1: Jadinya jadi kan jadi sehat badannya, jadi lebih lincah gitu.
0: Oh, gitu. Ada efeknya bahwa setelah suntik semaglutide, yang badannya mungkin lemah, lemes gitu, bisa apa, lincah begitu dok?
1: Jadi lincah lagi ya. Ternyata gemuk, jadi bisa pada pasien-pasien yang nyeri lutut, pasien-pasien yang nyeri lutut, kemudian pasien-pasien yang ada lemah jantung, ternyata bisa berat badannya turun menjadi membaik gitu.
0: Kayak seger gitu kan? Seperti
1: itu, iya.
0: Oh, itu baru satu kali contohnya gitu ya?
1: Iya, udah langsung kerasa enak gitu.
0: Oke, baik. Oke, misalnya 3 bulan kemudian sudah terjadi penurunan, dok saya di sini aja udah cukup dok. Kemudian nanti berhenti masuk lagi, apakah mulai dari yang paling kecil dok?
1: Paling kecil lagi, saya takutnya mual gitu.
0: Oh, gitu. Tapi lebih baik berarti rutin aja ya dok ya, sesuai dengan aturan begitu aja, dari yang terendah sampai mana titiknya, kalau sudah cukup berhenti di situ gitu ya. Oke. Oke, baik. Jadi lebih baik terus aja nggak berhenti di tengah jalan, nanti lanjut lagi kodoa ya dok ya, dari nol lagi.
1: Iya betul ya.
0: Oke. Baik dok, silakan dok, lanjut lagi dengan semaglutide. Tadi dokter menyampaikan tanda dari lingkar perut, apakah untuk tensi, gliserit, kolesterol belum disampaikan? Lemak jahat di perut, untuk yang lainnya gula darah puasa, tensi?
1: Jadi hebat itu, kita menyambung ke klinik obesitas gitu ya. Jadi ceritanya itu bahwa obesitas itu bukan karena orangnya ini tadi ya. Jadi berat badan berlebih itu dulu dianggap orangnya nggak usaha, nggak niat gitu ya. Seperti itu. Jadi artinya itu memang karena gangguan dari hormon lapar dan hormon kenyang. Tapi nggak usah khawatir, dengan ada semaglutide ini bisa diatur hormon makan, hormon kenyang di hormon lapar diturunkan, kenyang tingkatkan, sehingga nanti asupan kalorinya berkurang, berat badannya turun gitu ya. Nah, obesitas sendiri ya sahabat itu, kalau dibiarkan itu, pertama tuh mengganggu secara metabolisme. Jadi tentu kalau dia diabetes tuh kolesterol naik, gula naik ya. Kemudian tensi naik, yang kemudian nyumbat ke jantung, nyumbat ke otak. Tapi juga bisa ini, permakan hati, gangguan ginjal. Tapi cuman Gak cuman itu juga karena gangguan mekanik. Mekanik itu gini, kalau dia lutut tahan berat badan, jadi mudah terjadi pengapuran. Kemudian kalau tidur lidahnya jatuh ke belakang jadi ngorok. Kemudian kalau dia berdiri lama jadi boyok. Jadi artinya mengganggu secara mekanik. Tapi juga mengganggu secara psikis. Jadi tentu kalau orang yang gemuk tuh jadi secara psikis mau makan sedih ya, kalau gak makan juga kepingin ya, jadi terganggu secara metabolisme, secara mekanik dan secara psikologi. Tentu kan orang itu jadi sedih ya, kan disangkanya tadi orang itu gak mau usaha, orangnya tuh males, suka makan, padahal itu dia penyakit kelebihan dari hormon berat badan. Oleh sebab itu ya, untuk kegemukan itu, karena udah diketahui sekarang penyebabnya adalah hormon makannya yang lapar berlebihan dan kenyangnya turun, nah perlu diberi pengobatan ya. Pengobatannya itu memang seminggu sekali ya, suntikan ya sahabat Iktus. Tapi obat ini karena udah resmi di Balai POM, jadi sahabat Iktus boleh juga beli di Halodoc, itu mereka udah sekarang jualan secara online ya, wawancara online, jualan online ya, karena kan jumlahnya banyak. Jadi setiap hari itu pasien kegemukan tuh selalu ada ya, baik di panti rumah, di klinik obesitas itu. Karena sebenarnya itu tadi nggak cuman kita tuh pengen kelihatan lebih langsing itu enggak, tapi sebenarnya itu tujuannya supaya penyakitnya pergi gitu ya, penyakitnya kita lebih sehat, yang ujung-ujungnya jangan kena penyakit stroke, jangan kena penyakit jantung gitu ya. Nah seperti itu, untuk si klinik kegemukan itu seperti itu, yang bisa hubungi nanti Mbak Selin ya. Nah kemudian nanti ditimbang kemudian dilihat kadar otot, kadar lemaknya berapa ya. Setelah itu nanti diberi suntikan, terus diajari makannya. Nah makannya itu harus menghindari tepung-tepung, jadi misalnya makan roti ya, makan biskuit, makan bolu. Nah itu tuh biasanya tuh satu paket sama gula sama mentega, jadi jangan gitu ya.
0: Nah kemudian gorengan.
1: Nah biasanya kan gorengan tuh ada tepungnya ya. Nah kalau memang mau goreng pakai minyak sendiri aja yang masih bersih, dua kali tiga kali kan udah ganti. Kalau kita beli di luar kan kadang gorengannya udah berapa kali ya sampai hitam gitu ya, kalau beli mendoan itu kan tepung semua. Nah kedua yang harus diperhatikan, makannya harus protein, karena protein itu berguna untuk mengganti sel tubuh kita yang rusak. Jadi kita makan daging ayam, daging ikan gitu ya, daging telur, udang, kacang-kacang boleh ya. Yang ketiga adalah sayuran dan buah ya, itu juga bebas. Jadi pengen makan anggur, makan pisang boleh ya. Nah tapi yang harus dikurangi tadi karbohidrat yang ultra proses. Ultra proses itu artinya yang diproses berkali-kali ya, ada pengawetnya juga ya. Nah, terus sahabat Iktus, setelah diberi suntikan itu biasanya itu makannya akan berkurang, nggak bisa banyak ya, dan keinginan, pikiran-pikiran namanya noise food ya, aku baru ini makan apa ya, itu hilang ya. Sehingga berat badannya menjadi ideal dan tersindarlah dari penyakit tadi, sindrom metabolik yang kemudian terkena stroke dan terkena jantung. Nah itu sangat banyak sekali manfaatnya seperti itu sih. Jadi saat ini kita jangan nunggu udah kena jantung, kena ginjal, kena stroke, kan itu tiba-tiba datangnya ya. Langkah baiknya 7 hari kita obati dulu ya. Nah mulai dari hulunya dulu gitu. Hulunya itu apa? Berat badan berlebih, lemak kelebihan, lemak jahat yang menyumbat nanti ke pembuluh darah dan nempel di organ-organ penting, di jantung, di hati. Nah itu yang kita obati dulu sahabat Iktus ya. Nah sebab itu yang paling penting adalah di mungkin mau konsultasi dulu boleh ya. Terus sahabat Iktus, aku udah bertekad pengen nyoba, langsung aja di paket 390. Tapi kalau pengen ngobrol-ngobrol dulu boleh, jadi dikonsultasi di 78.000 ya. Tapi itu tuh paling murah. Jadi kalau tempat lain itu selalu sekali suntik 2 juta ya. Ada minuman susu 16 juta. Ini cuma 390.000. Karena apa? Karena kita pengen terjangkau, bisa sebanyak mungkin orang mengakses pengobatan yang paling modern ini ya. Rumah sakit kan kalau beli obat tuh ada diskonnya. Nah, itu ya udah kita sharekan diskonnya sehingga masyarakat sahabat Iktus yang pengen menurunkan berat badan tuh gak usah keluar uang yang banyak ya, cuma 390. Tapi nanti berhemat ya sahabat Iktus, jarang beli GoFood, Shopee Food gitu, karena kan makannya berkurang ya. Tapi juga tetap harus bergerak dan memang harus bertekad. Jadi kalau misalnya aku tekadnya setengah-setengah, jangan, soalnya udah keluar uang tetap aja nggak bertekad. Jadi kalau udah aku sadar ah mau berubah, sekarang ada sarana obat, nah siap kita untuk menginvestasikan kesehatan kita. Jangan tunggu lama-lama udah kena komplikasi, kena gula, wah itu udah repot lagi ya. Mungkin itu yang saya tambahkan, Mbak Eri.
0: Oke, baik. Yang mau bertanya nanti tentang periksa di Cipto, di klinik obesitas, nanti saya akan berikan nomornya Mbak Salim yang butuh ya. Silahkan. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan nikmati lagi lagu manis ya, akan menemani sahabat semuanya. Kita akan jeda dulu, dok.

0: morning blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Oke, kembali lagi di Morning Blessing pagi hari ini bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Unusa Dr. Tito. Berbagi seputar sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itu kan kondisinya jangka panjang, ya. Ini dapat dikontrol, bisa dicegah melalui perubahan gaya hidup secara rutin bisa. Tetapi ada solusi yang bisa diberikan dengan para obesitas dengan adanya klinik obesitas. Ya, oke. Okay. Halo, Dok. Baik. Silakan sampai ya, itu siapa ya. Bertanya. Oke, okay, kita undang kembali ya, Dok, ya. Selain sindroma metabolik itu kan kondisi yang cukup panjang ya, sudah lama artinya begitu ya, bisa dicegah melalui perubahan gaya hidup, olahraga misalnya, tapi bisa juga dengan penurunan berat badan. Tapi di sini sudah ada klinik obesitas di Rumah Sakit Panti Unusa Dr. Cipto. Ini bagus banget untuk menangani bagi diabetes yang obesitas. Nah, Dok, pertanyaannya, obesitas sampai berapa, Dok, BMI-nya?
2: BMI-nya itu di atas 25. Ini kalau BMI di atas 25, sampai 30 namanya obesitas 1. Kalau di atas 30 berarti obesitas 2. Jadi itu.
1: Jadi untuk yang bisa, artinya ini sudah termasuk obesitas, bisa ke klinik obesitas yang BMI-nya 25 sampai 30 itu stage 1 ya. Oke. Okay. Baik, Dok.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Sekali lagi, Dok, silakan mungkin ada promo-promo lagi yang diberikan di Rumah Sakit Panti Unusa Dr. Cipto.
2: Kalau promo itu nanti bisa dilihat di Instagram, okay. Itu karena banyak ya, tapi tetap ada gitu ya promo-promonya itu. Jadi promo-promonya itu, mungkin dokternya dulu ya.
1: Oke, okay, ya.
2: Dokternya kemarin itu sahabat itu, kemarin kan dengan dokter Rima ya, dokter kulit baru. Dia saya dokter April, dokter Rima. Kedua ada dokter spesialis bedah anak, dokter Elizabeth Margaret. Jadi untuk apa sih misalnya anak kecil itu perlu bedah? Nah itu ada dokter bedah anak ya. Kemudian ada juga dokter bedah saraf. Bedah saraf ya namanya dokter Andrew. Prakteknya Senin, Kamis, dan Jumat. Kemudian ada juga dokter spesialis gigi anak. Jadi misalnya anak kecil itu agak beda pengelolaan giginya. Itu dengan dokter Laura ya. Dan saat ini juga ada dokter gigi umum ya. Gigi umum, yang misalnya aku mau scaling, mau tambal, ya bisa dengan dokter gigi umum, ya. Dan ada satu lagi, dokter fisik.

0: flyernya tak kirim ke Mbak Eri aja ya, Mbak, dokter-dokter yang baru itu ya.
1: Baik.
0: Bisa Mbak Eri biar di-sharekan di mana,
1: WhatsApp-nya.
0: Mbak, biasanya?
1: WhatsApp-nya itu, ya.
0: Di ya
1: WhatsApp-nya
0: di
1: itu,
0: WhatsApp-nya
1: ya.
0: itu Iktus ya. Nah, dokter-dokter itu ya sobat Iktus yang aduh dulu kalau ini gimana ya? Misalnya apa? Oh, ada saya butuh bedah saraf, saraf kejepit. Nah, sekarang nggak usah khawatir gitu ya. Udah ada pelayanan dokter bedah sarafnya. Seperti
1: Iya.
0: itu.
1: Kemarin juga sudah berkenalan dengan Dokter Rima ya, Dok ya,
0: Ya,
1: dokter
0: dokter Rima.
1: spesialis di VE, juga ada dokter siapa lagi kemarin itu?
0: Dokter
1: Siang-siang.
0: Laura, Laura ya.
1: Dokter Laura. Iya.
0: Gigi
1: Baik, nah
0: anak
1: ini
0: ya.
1: iya, sahabat itu bisa lebih memilih bisa di Rumah Sakit Panti Losa Dr. Cipta, oh ada bedah saraf, ada gigi anak, ada bedah anak. Nah, itu dia ya, silahkan bisa, nanti bisa tanyakan di nomor WhatsApp-nya itu boleh, atau bisa buka di Instagram-nya Rumah Sakit Panti Losa Dr. Cipto. Di situ banyak
0: Ya.
1: banget nama-nama dokternya ya. Oke, baik dok. Di sesi yang terakhir silakan buat pesan-pesan buat sahabat itu tentang sindroma metabolik ini supaya kita semuanya tidak hanya saya yang mendengar tapi sahabat itu juga semakin sadar akan kesehatan. Jangan-jangan perutnya sudah lebih dari 80. Oke,
0: Ya.
1: silakan dok.
0: Baik ya sahabat itu, jadi yang harus kita pahami bahwa penyakit itu ragamnya di Indonesia itu paling banyak adalah stroke dan jantung ya. Gampangannya itu pembuluh darahnya tersumbat. Untuk tersumbat itu sebenarnya sepertinya kejadian tiba-tiba, tetapi sebetulnya itu ada tanda-tanda sebelumnya, yaitu namanya sindroma metabolik. So, metabolik itu, sebenarnya kita ada tiga ya dari lima, jadi dari lingkar perut 80 atau 90 cm, laki-laki 90, wanita 80, di atas itu triglycerid di atas 150, kemudian tensi di atas 130, gula puasa di atas 100, HDL, kolesterol baik itu wanita di bawah 50, laki-laki di bawah 40. Tiga dari itu merupakan sinyal. Sinyal terjadinya sindroma metabolik. Nah, itu kalau dibiarkan tergantung kalau pankreasnya kuat dia akan menjadi langsung stroke dan jantung. Tapi kalau pankreas gak kuat dia akan jadi diabetes dulu. Nah, kalau udah stroke dan jantung tentu akan sangat repot ya. Tentu harus pakai obat seumur hidup ya. Nah, yang paling mudah adalah kita sebenarnya mengobati dari hulunya dulu, yaitu obesitas. Nah, sahabat Iktus, yang berat badannya kok naik, kamu turun, itu memang bukan salahnya sahabat Iktus ya. Karena memang itu suatu penyakit, karena gangguan keseimbangan pada hormon lapar dan hormon kenyang. Ya, jadi sahabat Iktus harus diobati ya. Nah, untuk obatnya saat ini udah tersedia, tapi di Panti Loso itu sangat ekonomis ya, sangat terjangkau itu dengan harga Rp390.000 per suntikan. Karena kalau harusnya itu harganya sekitar Rp800.000 per suntikannya itu ya. Tapi sahabat itu bisa turun terus beratnya ya, mencapai target, tapi juga otomatis tensi, kolesterol, triglycerid, gula itu akan membaik. Nah, jadi sahabat itu bisa ke klinik obesitas ya. Mau konsultasi dulu boleh 78.000, tapi kalau mau langsung paket 390.000. Itu coba sekali aja karena sekali suntik langsung turun biasanya. Langsung orangnya cocok langsung suntik kedua, ketiga, keempat ya. Saya kira itu aja Mbak Erin yang sampaikan ya tentang si metabolik. Semua sampai itu tuh kalau bisa kita jangan sampai sakit.
1: Betul.
0: Jangan sampai udah kena jantung, kena stroke, tapi jauh sebelum itu sudah kita atasi dengan kita mengatasi sindroma metaboliknya ya. Nah, untuk dokter-dokter baru banyak sekali, nanti sahabat bisa melihat di Instagram Rumah Sakit Panti Wasa Dr. Cipto ya. Ada 6 dokter baru yang memperkuat tim di Rumah Sakit Panti Wasa Dr. Cipto.
1: Mungkin juga sahabat itu perlu kita untuk check up diri kita sendiri, bisa datang langsung ke dokter Cipto supaya tahu apa gula darahnya, puasa berapa, tensi berapa, semuanya bisa terkontrol ya dok ya, jangan sampai sindroma metabolik ini semakin parah. Oke, baik dok, terima kasih untuk pagi hari ini dok.
0: Ya, sama-sama Mbak. Ya.
1: Ya, kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang Senin depan ya dok ya.
0: Ya, betul. Saya kata akan
1: berbagi
0: bertemu lagi
1: lagi.
0: ya.
1: Oke,
0: Ya.
1: baik. Terima kasih dok. Selamat pagi, selamat berkarya dok.
0: Ya, baik.
1: Ya.
0: Ya.

Ya, sahabat. Ya. Oke, sahabat semuanya, demikian perbincangan kita bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto. Silahkan sahabat itu yang mau melanjutkan perbincangan seputar klinik obesitas bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto, atau mau langsung, aku mau ngobrol dulu bagaimana caranya, silahkan nanti yang mau bertanya butuh nomornya Mbak Selin, karena ini bisa langsung fast track ya, gak perlu ngantri yang lama, silahkan bisa WhatsApp di 081-745-0596, saya akan berikan nomornya. Oke, kita ketemu lagi Senin depan bersama dengan Dr. Yosep tentunya dari Rumah Sakit Panti Beloso Dr. Cipto. Selamat pagi. Selamat kembali beraktivitas.

Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus.

0: berjumpa lagi bersama saya Timo Ardantegi. Kesempatan program Parenting with Heart menginspirasi Anda bagaimana mengasuh anak dengan hati ya. Yang pastinya kita akan membahas seputar permasalahan keluarga, mulai dari latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, kemudian penyebabnya apa, dampaknya terhadap keluarga seperti apa, serta pencegahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas tuntas di program Parenting with Heart. Nah, kita terus selalu mengangkat topik yang berbeda. Kali ini kita akan mengangkat khususnya ini bagi Anda para orang tua ya, dimana orang tua katanya banyak yang stres, atau mungkin istilahnya parent frustration syndrome. Seperti apa sih dan apa yang terjadi dan bagaimana sih cara penyelesaian, nanti kita akan bahas tuntas di program ini. Nah, untuk pembahasan kali ini kita sudah bersama narasumber kita, ada Ibu Ellen Patricia, MA Counseling PCC. Beliau adalah professional counselor dan juga seorang coach, dan juga sekaligus founder dari Yayasan Busur Emas. Nah, kita akan segera menyapa Ibu Ellen nih. Apa kabarnya, Bu?
1: Luar biasa. Terima kasih, Pak Timo. Dan senang bisa bertemu dengan para pendengar kembali.
0: Amin. Ya, kali ini Ibu Ellen nih membawa topik yang luar biasa. Kita akan ngobrolin tentang parent frustration syndrome ini nih, Bu. Ternyata orang tua bisa stres juga ya. Selain stres di kantor, di rumah mungkin juga stres nih sebagai orang tua. Seperti apa nih, Bu? Kenapa sampai akhir mengangkat topik ini, Bu?
1: Betul,
0: ketika berbicara tentang parent frustration syndrome ini, Bu. Parent frustration syndrome ini sendiri apa sih, Bu?
1: Okay. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita mulai dari kata frustration-nya dulu untuk bisa memahami.
0: Frustasi berarti nih.
1: Ya, betul, kata frustasinya. Frustasi itu apa sih? Mm-hmm. Frustasi itu sebenarnya adalah perasaan kesal karena ketidakmampuan untuk bisa memenuhi suatu keinginan, atau ketidakmampuan untuk bisa memenuhi suatu kebutuhan. Jadi bisa karena kebutuhan atau karena keinginan. Dan kadang kan kita memang tidak terlalu jelas ya, hal-hal mana yang kita butuhkan, hal-hal mana yang kita inginkan. Mm-hmm. Apakah kita ingin anak itu tidak rewel, itu kebutuhan atau keinginan? Mm-hmm. Kita ingin anak itu tidak ngotorin rumah, itu kebutuhan atau keinginan?
0: Keinginan, Bu. Pengen dong kita rumah kita selalu bersih, anak gak rewel, tuh pengen, Bu, orang tua, semua orang tua mungkin.
1: Betul, betul. Jadi, ketika kita mampu membedakan ini keinginan atau ini kebutuhan, sebenarnya itu akan mempermudah. Karena apa? Karena perasaan frustasi itu kan sesuatu yang muncul ketika, jadi frustasi itu tadi muncul ketika kita tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan. Tapi kalau kita lihat perasaan frustasinya itu sendiri, frustasi itu ada dua jenis. Yang pertama kita sebut frustasi eksternal, yang satu lagi frustasi internal. Kalau frustasi eksternal artinya kita frustasi terhadap apa-apa yang di luar diri. Frustrasi terhadap anak, frustasi terhadap pasangan. Nah, kalau frustasi internal, kita ngomong frustasi terhadap diri sendiri. Merasa diri sendiri tidak mampu, merasa diri sendiri tidak bisa berkembang. Jadi perasaan frustasi terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita bicara parent frustration syndrome, seringkali sindrom ini, sindrom berarti kan kalau kita terjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, itu adalah sindrom di mana orang tua merasa frustasi.
0: Merasa,
1: artinya orang,
0: gitu ya?
1: Betul, merasa frustasi. Nah, ketika orang tua merasa frustasi dengan memahami tadi ada dua jenis frustasi ini, berarti kemungkinan ada minimal tiga jenis. Yaitu entah dia frustasi terhadap apa yang ada di luar, dalam hal ini kepada anak-anaknya, terhadap anak-anaknya, atau frustasi terhadap dirinya sendiri, atau gabungan dari keduanya.
0: Nah, berarti kita harus kupas gitu ya. Ini sebenarnya orang tua ketika terjadi sebuah frustasi pada dirinya ini karena apa gitu ya. Tapi orang tua memang mungkin bisa frustasi, Bu ya. Apa nggak boleh frustrasi, Bu?
1: Good question, Pak. Sebenarnya frustasi itu sesuatu yang normal sih. Artinya kita semua di masa kehidupan ini pasti akan pernah lah mengalami proses. Nggak ada lah manusia yang nggak pernah frustasi ya. Dan frustasi itu sebenarnya merupakan suatu perasaan yang ya normal, artinya dia tidak salah, tidak benar gitu ya. Justru kalau tidak pernah merasa frustasi sama sekali dalam kehidupan ini, atau frustasinya sangat minim di dalam kehidupan ini, mungkin ada indikasi bahwa yang bersangkutan itu kurang berani untuk bisa keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan diri. Karena perasaan frustasi yang sehat akan muncul ketika kita sedang mencoba melakukan sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang baru tapi belum berhasil. Oh. Itu pun bisa memunculkan perasaan frustasi, dan dalam hal ini itu sangat sehat karena itu merupakan indikasi bahwa yang bersangkutan sedang bertumbuh, karena frustasi itu merupakan satu paket dengan pertumbuhan.
0: Oh.
1: Jadi cuma ada yang diresponi dengan baik sehingga dia benar-benar akhirnya bisa dilewati dengan baik, tapi ada juga yang akhirnya stuck di perasaan frustasi saja dan tidak bertumbuh.
0: Iya, tapi ketika kita pertama kali mendengar kata frustasi kan selalu efeknya atau dampaknya itu negatif, Bu, gitu kan ya. Tapi ternyata tadi Ibu Ellen sendiri mengatakan bahwa ada loh frustasi yang sehat gitu ya. Ternyata ada juga ya. Yes. Nah, kalau frustrasi itu sendiri ada tahapan nggak sih? Misalkan stres, habis stres itu tingkatannya apa? Terus tingkatannya sampai akhir frustasi atau seperti apa, Bu?
1: Oke, perasaan frustasi sebenarnya begitu kita mencoba kemudian tidak bisa, kemudian perasaannya sudah mulai kesal, itu sebenarnya sudah ada perasaan frustasi di sana. Ya, cuma memang perasaan frustasi ini kan berbeda intensitasnya, ada yang intensitasnya tidak terlalu besar, ada intensitasnya yang besar gitu ya. Nah, ketika perasaan frustasi ini intensitasnya tidak terlalu besar, biasanya kita masih bisa handle. Nah, handle-nya ada yang menghandle dengan cara menekan, yang itu sebenarnya tidak sehat. Ada yang menghandle-nya dengan cara memaknai secara berbeda. Nah, nanti bagaimana cara meresponnya secara sehat itu juga kita akan kupas. Tapi kalau balik kepada tadi tahapan, ketika perasaan frustasi ini menumpuk, semakin besar, dan tidak dihandle dengan baik karena dia ditekan, artinya tidak diproses tapi ditekan di dalam diri, akhirnya intensitasnya kan makin lama makin besar. Nah, ketika intensitasnya makin lama makin besar, frustasi ini akhirnya bisa berkembang menjadi perasaan marah.
0: Oh.
1: Atau dia bisa berkembang menjadi perasaan depresi. Jadi masih akan sangat tergantung dari banyak faktor. Kepribadian yang bersangkutan berpengaruh, support system berpengaruh, posisi atau status di dalam keluarga berpengaruh. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah dia lebih kepada kemarahan atau nanti lebih kepada perasaan depresi dan kesedihan yang lebih mendalam.
0: Jadi kata frustasi itu sendiri bukan akhir dari kemarahan gitu ya. Karena biasanya kan kita sering banget dengar istilah yaitu ada seorang bunuh diri karena frustasi diputusin cinta gitu. Berarti udah tahapan akhir. Ternyata enggak ya. Justru frustasi itu awal dari sebuah permasalahan gitu, sebuah emosi gitu, sampai akhirnya nanti berkembang ke kemarahan kah atau ke apakah, mungkin seperti itu, Bu.
1: Betul sekali, Pak.
0: Oh, luar biasa. Baru tahu saya. Kita pikir tadi ya, frustasi itu udah tahap akhir, ternyata belum, ini baru tahap awal. Nah, tentu kita sebagai orang tua juga jangan sampai terjadi perkembangan frustasi itu ke hal-hal yang negatif gitu ya. Tentu harus yang hal-hal yang positif.
1: Betul, itu sebabnya kenapa sebenarnya frustasi ini bisa menjadi suatu indikator terhadap hal yang baik. Karena itu kan bagian, dia belum berkembang menjadi emosi yang lebih intens seperti marah atau depresi.
0: Berarti kalau misalkan
1: ya tadi ketika kita mau melakukan sesuatu dan itu kita baru belajar, kan biasanya pasti gak langsung berhasil. Akhirnya bisa muncul perasaan frustasi. Dalam hal ini perasaan frustasinya sehat, karena itu mengindikasikan bahwa kita sedang keluar dari zona nyaman kita untuk mempelajari sesuatu yang baru supaya kita bisa bertumbuh.
0: Wow, jadi ketika frustasi itu sesuatu yang sehat, berarti menjadi prestasi gitu, Bu.
1: Betul, itu bisa menuju kepada prestasi nantinya.
0: Wow, jadi ketika Anda frustasi, yang terpenting adalah bagaimana Anda bisa mengalihkan frustasi itu menjadi sesuatu yang sehat gitu ya, tidak sesuatu yang buruk gitu.
1: Betul, betul.
0: Wow, luar biasa nih, Bu.
1: Dan untuk itu sebenarnya akan menolong kalau tadi bisa membedakan, saya ini frustasinya terhadap diri sendiri, atau saya ini frustasinya terhadap anak saya, atau gabungan dari kedua-duanya, karena itu pasti responnya akan berbeda.
0: Nah, cara membedakan frustasi nih, apakah Anda sekarang sedang dalam tahapan frustasi apa nih ya? Ya, Ibu Ellen, untuk mengetahui tentang jenis-jenis frustasi itu sendiri, Bu, apakah ini dari faktor dari luar, internal, eksternal, atau dari internal, ini bagaimana, Bu?
1: Ya, jadi kalau kita frustasi terhadap diri kita sendiri, itu yang kita sebut sebagai frustasi internal. Artinya kita memandang diri kita nggak mampu.
0: Contohnya,
1: gak mampu. Untuk misalkan, aduh, kenapa sih saya sebagai orang tua tuh nggak mampu membuat anak saya nurut? Tuh, kenapa sih saya sebagai orang tua tuh nggak mampu untuk membuat anak saya itu bisa belajar dengan baik? Tuh, saya sebagai orang tua kenapa sih nggak mampu untuk bisa membuat anak saya nggak berantem sama kakaknya atau sama adiknya? Hal-hal yang kita anggap kita nggak mampu, makanya hal ini terjadi. Itu yang kita sebut sebagai perasaan frustasi internal. Kalau frustasi eksternal itu adalah frustasi karena apa-apa yang ada di luar diri. Contohnya, itu kenapa sih anak ini bandel banget? Jadi bukan terhadap kitanya, tapi terhadap anaknya gitu ya. Yang kita pandang sebagai sumber dari, kalau tadi kan sumbernya diri kita, nggak mampu.
0: Kita kalau merasa nggak mampu gitu, mendidik anak kita gitu.
1: Ya, betul. Kalau yang eksternal, kita memandang penyebabnya adalah eksternal. Artinya anaknya yang emang bandel, anaknya yang emang gak mau belajar, anaknya yang emang gak mau untuk dibilangin. Jadi faktornya ada di luar. Nah, ketika kita frustasi bisa jadi juga itu merupakan gabungan dari apa yang ada terhadap internal maupun dengan yang eksternal. Nah, ketika ada gabungan, tentu kita perlu bisa melihat sebenarnya saya frustasinya itu terhadap apa. Kenapa ini penting? Karena ketika apa yang ada di luar, kita perlu bisa membedakan sebenarnya apa yang ada di luar ini adalah sesuatu yang bisa saya kontrol atau sesuatu yang tidak bisa saya kontrol, hanya saya bisa pengaruhi saja. Nah, kemungkinan besar kalau kita melihat lebih lagi secara dalam, kita akan menyadari bahwa actually itu sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, hanya bisa kita pengaruhi. Tapi tanpa sadar kita berusaha mengontrol.
0: Contohnya apa nih?
1: Contoh ketika anak itu belajar online, bosen, nggak mau hari ini nggak mau belajar, bosen,
0: ya. Pengennya main gitu ya, udah kangen ketemu teman-teman gitu.
1: Iya. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa ini tuh bukan sesuatu yang bisa saya kontrol. Ini cuma bisa saya pengaruhi, anak ini nggak bisa saya kontrol. Benar kan ya, anak itu kalau misalkan nggak boleh. Nanti respon dia apakah sesuai dengan kehendak kita, belum tentu. Kan respon itu ada di dalam diri masing-masing orang kan ya. Jadi apa yang menjadi respon anak kita nggak bisa kontrol. Tapi kita bisa coba pengaruhi. Nah, seringkali kita terjebak mau mengontrol, padahal kita nggak bisa kontrol, sehingga akhirnya kita frustasi. Kok nggak bisa-bisa sih, gitu ya?
0: Iya, ya. Ternyata beda, Bu, ya. Bisa mengontrol dengan bisa mempengaruhi.
1: Betul.
0: Selama ini kita berharap loh, Bu, ketika anak itu bandel, ya udah kita kasih masukan, kita ajarkan gitu, biar ngerti, biar nggak bandel lagi, gitu ya. Berharap itu akan berubah, gitu. Berharap itu adalah sebuah bisa mengontrol anak itu. Ternyata tidak bisa, ya.
1: Betul. Tentu setiap orang tua pasti berharap anaknya bisa menjadi lebih baik, bisa berubah. Dan itu baik malah sebenarnya gitu ya. Artinya kan masih ada harapan. Kalau sudah tidak ada harapan itu justru malah tidak sehat. Karena itu berarti frustasinya sudah sangat menumpuk. Karena salah satu indikator bahwa frustasi itu sudah sangat menumpuk adalah kehilangan harapan. Nah, ketika orang tua juga berusaha melakukan berbagai hal untuk mewujudkan harapan tersebut, itu juga baik sebenarnya. Selama itu dilakukan dengan kesadaran bahwa saya sebagai orang tua cuma bisa mempengaruhi anak saya, tapi mengontrol nggak bisa.
0: Memang tidak bisa, orang tua itu tidak bisa mengontrol anak, hanya bisa mempengaruhi. Atau memang ada hal-hal yang bisa dikontrol?
1: Okay. Sebenarnya semakin anak usia kecil, semakin kita seolah-olah memiliki kontrol. Karena kan anak itu bergantung banget sama kita ya. Sehingga anak itu cenderung akan terus mencari kita. Tapi semakin anak itu usianya dewasa, gak bisa saya kontrol. Saya cuma bisa pengaruhi. Sebenarnya kalau kita nanti mau melihat secara lebih dalam, kita akan menyadari bahwa tidak

0: ada satu manusia pun di muka bumi ini yang bisa saya kontrol kecuali diri saya sendiri. Karena kan pikiran saya mestinya saya bisa kontrol, emosi saya mestinya saya bisa kontrol, kebiasaan saya mestinya saya bisa kontrol. Tapi pikiran anak kan saya nggak bisa kontrol, perasaan anak saya nggak bisa kontrol. Kemudian anak itu mau melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu atau tidak, keinginannya dia tidak bisa saya kontrol. Tapi saya bisa coba pengaruhi. Semakin saya memiliki hubungan yang baik dengan anak itu, semakin besar pengaruh saya. Tapi semakin hubungannya tidak baik, biasanya pengaruhnya juga akan semakin kecil terhadap anak ya. Nah, dengan membedakan itu akan menolong kita untuk bisa memposisikan diri kita secara lebih tepat lagi. Kenapa? Karena ya tadi kalau kita berusaha mengontrol sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, yang jelas-jelas memang nggak bisa kita kontrol, ya pasti akan frustasi. Karena memang itu tidak bisa dikontrol, tapi kita berusaha mengontrol.
1: Iya, selama ini kita sebagai orang tua berpikir selalu agar bisa dikontrol anak saya, jangan sampai lepas, saya harus bisa pegang, harus bisa kontrol gitu ya. Ternyata enggak ya. Jadi istilahnya bukan mengontrol tapi mempengaruhi, hanya bisa mempengaruhi. Dampaknya ada perbedaan enggak sih Bu, misalkan orang tua bisa mengontrol dan orang tua yang bisa mempengaruhi, ada dampaknya enggak sih Bu? Atau membedakan gitu.
0: Ya, pas ketika kita bisa memposisikan diri kita dengan tepat, yaitu saya ini berusaha mempengaruhi anak saya dan saya berusaha untuk bagaimana caranya pengaruh saya itu bisa semakin hari semakin besar terhadap anak saya. Nah, ketika saya bisa menempatkan diri di dalam posisi tersebut, maka satu, saya nggak cepat frustasi ketika anak itu tidak mau berkooperasi, karena saya dari awal sudah tahu memang saya nggak bisa mengontrol. Karena beda ya, kalau mempengaruhi kan saya bisa berusaha mempengaruhi 300%, tapi kalau orangnya nggak mau dipengaruhi ya nggak mau, karena kan keputusan mau dipengaruhi atau tidak ada di orang tersebut.
1: Apa nih,
0: di
1: diri contoh, saya. Contoh mempengaruhi ke anak nih seperti apa nih? Membedakan.
0: Mempengaruhi anak tuh misalkan kita berbicara dengan baik, kita membujuk, kemudian kadang orang tua juga ketika dia marah-marah, ngomel-ngomel, dalam bayangannya dia berusaha mempengaruhi, tapi sebenarnya yang dilakukan dalam bayangannya dia adalah
1: mengontrol.
0: Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah mencoba mempengaruhi, tapi mempengaruhi dengan cara yang tidak efektif, sehingga itu malah mengecilkan dampak pengaruh dia terhadap anak. Karena memang faktanya kita cuma bisa mempengaruhi orang lain, termasuk anak. Kita nggak bisa mengontrol siapapun.
1: Jadi sebenarnya istilah mengontrol itu memang tidak bisa, Bu ya. Kecuali anak itu masih bayi gitu.
0: Betul, anaknya masih bayi aja kalau kita udah melakukan berbagai hal dia masih mau nangis terus, kita kan nggak bisa kontrol tangisannya ya.
1: Iya. Jadi hanya bisa mempengaruhi ya, deh jangan nangis gitu.
0: Entah digendong, entah diapain.
1: Masih nangis aja, berarti kita memang benar nggak bisa mengontrol ya, hanya bisa mempengaruhi.
0: Betul. Nah, ketika kita bisa menyadari posisi tersebut, itu jadinya kita nggak cepat frustasi, karena kita tahu bahwa kita memang cuma bisa mempengaruhi. Akhirnya kita fokus kepada apalagi nih yang bisa saya lakukan untuk mempengaruhi, apalagi yang saya bisa lakukan untuk mempengaruhi. Karena saya tahu saya hanya bisa mempengaruhi dan yang saya bisa lakukan adalah berusaha memperbesar pengaruh saya. Nah. Tapi mengontrol mah nggak pernah bisa.
1: Nah, berusaha besar untuk mempengaruhi, dan ini terkait dengan frustasi ya. Jadi ketika kita sudah sadar nih bahwa oh ternyata kita nggak bisa mengontrol, kita hanya bisa mempengaruhi nih, agar kitanya sendiri tidak frustasi dengan permasalahan tersebut. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh orang tua nih, Bu?
0: Okay. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa saya mencoba mempengaruhi, tentu saya perlu mencoba membedakan lagi yang saya coba pengaruhi ini supaya terjadi, kan biasanya saya mau mencoba mempengaruhi supaya terjadi X atau Y gitu ya. Yang kita perlu, yang saya mau coba pengaruhi supaya terjadi itu satu, apakah memang sungguh-sungguh bisa terjadi atau itu sebenarnya cuma harapan saya tapi itu nggak realistis. Misal, saya berusaha mempengaruhi anak saya supaya dia
1: mau ambil. Mau ambil jurusan ya, sesuai dengan kita, misalkan mau dokter gitu. Kan mungkin harapan kita, anak kita pengen jadi dokter gitu.
0: Okay. Nah, kalau itu mungkin masih ada kemungkinan itu terjadi.
1: Ya.
0: Walaupun apakah ketika itu terjadi dampaknya positif atau negatif, itu kan hal yang lain. Tapi bahwa itu terjadi mungkin ada kemungkinan. Kita bisa ngomong sama dia, kita bisa mencoba mempengaruhi dia, dan kalau dia terpengaruh ya berarti itu mungkin terjadi nantinya. Tapi sekali lagi dampaknya akan positif atau negatif itu kan perkara lain. Nah, yang tidak yang misalkan gini, kita berusaha mempengaruhi anak supaya anggaplah anaknya masih 3 tahun ya, supaya kalau makan nggak berantakan. Kalau 3 tahun kemungkinan besar makannya akan masih terus berantakan sih gitu ya. Artinya artinya harapan kita kan nggak realistis karena itu sesuatu yang akan dia bisa lakukan nanti, bukan sekarang. Artinya kan harapan kita nggak realistis, tapi kalau kita melakukan supaya kamu, kita dalam pikiran kita berusaha mempengaruhi supaya nanti dia kalau makan nggak berantakan, itu realistis. Tapi kalau sekarang makan yang nggak berantakan, itu nggak realistis.
1: Nah, tapi kan terkadang orang tua suka bingung loh Bu, maksudnya ketika di tahapan ini misalkan umur 3 tahun tadi kan, orang tua juga ada yang mungkin sebagian belum mengerti, ternyata anak umur segini tuh memang belum bisa makan secara rapi gitu. Tapi ada beberapa orang tua yang memaksakan, biar rapi, biar lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi kan gitu. Bagaimana cara orang tua untuk bisa sadar nih, oh ini ternyata tahapan ini nih, sebenarnya ini tahapannya masih segini gitu.
0: Ya memang untuk ini mau gak mau orang tua perlu belajar ya, memperlengkapi diri tentang minimal tentang tahapan perkembangan umum. Gak usah yang sampai detail-detail, tapi lebih kepada hal-hal yang umum tentang apa sih yang realistis untuk diharapkan ketika anak saya kelompok. Karena kelompok usia itu kan jadi gak usah harus per tahun, tapi per kelompok usia.
1: Per kelompok
0: karena
1: usia.
0: Karena ada pembagian-pembagian. Betul. Misalkan 0 sampai 2 tahun. Oh iya, dia masih dalam tahap yang disebut sensori motorik. Berarti memang dia tahapnya masih kemungkinan besar masih suka megang apa aja mau dipegang.
1: Apa aja mau dimasukin mulut.
0: Betul. Jadi ketika itu dilakukan ya kita sadar bahwa memang ya inilah tahapannya dia gitu ya. Mau diapain juga ya memang dia masih di tahap ini. Nanti kalau dia sudah lewat dari tahap ini ya dia mungkin itu akan makin berkurang. Tapi kan itu enggak berarti bahwa kita ketika dia mau masukin mulut kita biarin, enggak juga. Tapi ketika kita meresponi dengan berbagai usaha kita sudah datang dari posisi bahwa saya tahu respon saya ini tidak akan mengubah sesuatu yang permanen saat ini. Nanti iya, tapi saat ini mah enggak. Jadi kita melakukan dengan kesadaran bahwa hasilnya nanti saya akan petik di beberapa tahun lagi, bukan sekarang. Nah, ketika orang tua datang dari posisi itu, biasanya itu akan menolong untuk enggak cepat frustasi juga, karena dari awal mindsetnya bahwa ini kayak saya lagi investasi ini untuk saya petik hasilnya nanti, karena memang saya tahu saat ini mah enggak mungkin, itu enggak realistis.
1: Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ibu, boleh ya? Dari Pak Ferry ini, frustasi intern disebabkan ketidakmampuan namun pemaksaan diri untuk dilakukan. Eksternal contohnya, anak selalu memberontak tapi kita tidak pahami bahwa jiwanya sedang kecewa atau gagal yang dipendam. Masalah jiwa yang kecewa berat memang sulit untuk mengontrol keadaan diri sendiri atau orang lain. Dari Bapak Ferry nih, tidak bertanya sih, hanya tanggapan.
0: Ya betul sekali. Artinya apa? Artinya ketika kita bisa menyadari bahwa oh iya ternyata yang saya bisa kontrol itu cuma diri saya sebagai orang tua. Anak gak bisa dikontrol, pasangan juga apalagi gak bisa dikontrol gitu ya.
1: Tapi pasangan meskipun gak bisa dikontrol, kita sebagai pasangan juga tapi memiliki harapan gitu Bu. Wah ini jangan sampai begini, harus begini, sesuai dengan, bukan sesuai dengan keinginannya, tapi sesuai dengan harapan kita gitu. Gak salah kan Bu?
0: Gak salah, yang tadi saya bilang, kalau harapan mah harus ada terus, karena kalau udah gak ada harapan berarti itu artinya frustasinya sudah menumpuk. Nah, tapi ketika kita punya harapan, kita perlu menyadari bahwa saya berusaha mewujudkan harapan ini dengan posisi saya cuma bisa mempengaruhi supaya harapan ini terwujud. Tapi gak bisa mengontrol, artinya ketika itu tidak diterima, pengaruh itu, ketika saya berusaha mempengaruhi dan pengaruh itu tidak diterima, saya tahu bahwa itu tidak 100% karena saya itu tidak bisa, tapi karena memang ada faktor dari sisi orang lainnya.
1: Sekarang sudah mengerti nih, ternyata kita nggak bisa mengontrol, kita hanya bisa mempengaruhi. Nah, ketika kita berusaha mempengaruhi apa yang kita harapkan itu, ternyata juga nggak berhasil Bu, untuk mempengaruhi orang lain itu. Kan kita menjadi stres lagi Bu.
0: Tentu, dan itu normal sih. Itu normal, tidak ada yang salah, itu cuma menunjukkan kita manusia ya. Kalau kita tidak merasakan itu malah mungkin ada sesuatu yang salah di dalam sistem emosi kita. Jadi ketika itu terjadi, itu cuma mengindikasikan bahwa oh ya, saya perlu melakukan sesuatu yang berbeda, atau saya perlu melakukan ini lebih banyak lagi supaya memang ini terbangun. Kan itu dua hal yang berbeda ya. Nah, ini yang kita perlu sadari. Berdasarkan apa? Berdasarkan saya paham sebenarnya ini realistis atau tidak. Kalau tidak realistis, apakah ini memungkinkan untuk dicapai di tahun-tahun berikutnya? Kalau ini memungkinkan untuk dicapai di tahun-tahun berikutnya, artinya kan saya perlu lakukan lebih banyak lagi. Contoh yang kayak tadi ya, anak makannya masih berantakan. Kita terus bantu dia supaya makannya nggak berantakan. Ya, kita ajak ngomong, kita ajarin, tapi dengan cara yang baik, dengan juga kesadaran bahwa ini memang nggak bisa sekarang, tapi saya melakukan ini untuk saya petik hasilnya nanti. Nah, ketika itu saya lakukan, saya akan lakukan terus dengan sabar, karena saya tahu memang saat ini saya belum bisa memetik hasil. Hasilnya nanti, ketika dia sudah lewat beberapa tahun lagi. Nah, ada lagi hal-hal yang kita perlu mikirkan bagaimana cara saya melakukan ini dengan berbeda. Contoh, mestinya harapannya realistis, gitu ya. Mestinya anak itu sudah bisa melakukan berdasarkan tahap perkembangannya. Tapi dia nggak mau lakukan. Nah, kalau itu yang terjadi, saya berusaha mempengaruhi dengan cara yang sama, kemungkinan besar itu nggak efektif. Karena jelas-jelas dengan cara itu udah nggak berhasil gitu ya. Jadi saya perlu pikirkan, oke, ini caranya mesti gimana lagi ya yang berbeda. Artinya saya mesti cari cara lain. Kalau memang harapan itu saya ketahui tidak harapan itu realistis sebenarnya untuk dicapai sekarang, tapi nggak berhasil. Artinya strategi saya yang mesti saya ubah. Nah, dengan memahami itu kan jadi kita bisa menyesuaikan nih. Saya mesti meresponinya gimana? Apakah memang saya perlu lakukan terus karena memang hasilnya akan saya petik nanti? Ataukah memang jangan-jangan strategi saya yang tidak efektif karena mestinya secara realistis itu bisa?
1: Iya. Seringkali kita juga dengar istilah sampai udahlah saya udah capek gitu. Misalkan udah capek lah. Anaknya nggak mau nurut sama saya gitu. Sering banget kan kita dengar istilah seperti itu, sampai akhirnya orang tuanya udah nyerah gitu. Apa nih yang harus dilakukan oleh orang tua nih? Ya, Ibu Ellen, sudah ada pertanyaan masuk ini dari Misda di Jakarta. Mau tanya, apakah baik untuk memberikan jeda kepada anak jelang ABG hampir usia 12 tahun yang susah dikontrol dengan tinggal dengan neneknya, jika iya berapa lama? Anaknya selama ini susah dengar dalam hal kerapian dan manajemen waktu sekolah online dan main game, simpan baju, simpan barang, dan semuanya seenaknya aja. Saat sekolah online bisa main game, rasanya sudah ribuan kali saya bawelin dia. Terima kasih dari Ibu Misda di Jakarta.
0: Ya, ketika kita sedang mempertimbangkan apakah ini sebaiknya anaknya tinggal dengan neneknya gitu ya, misalkan ya, sementara gitu, karena kondisinya kayaknya nggak kondusif. Terlepas dari apapun keputusannya, bisa menjadi gini, keputusan itu bisa jadi keputusan yang baik, keputusan itu bisa jadi malah kontraproduktif. Faktor-faktornya ada beberapa, dan faktor-faktor itulah yang kita perlu pertimbangkan untuk bisa mencoba memutuskan mana yang kira-kira akan menjadi solusi yang terbaik ke depan. Yang pertama, apakah hal ini, ketika kita mempertimbangkan hal ini, bagaimana pendapat anak tentang hal ini? Apa harapan anaknya? Dia berharap memang dipindahkan sementara atau sebenarnya dia nggak berharap, dia nggak mau? Kalau dari anak sudah jelas-jelas gak mau, itu berarti kemungkinan besar akan kontraproduktif. Walaupun mungkin untuk kita itu jadi sepertinya produktif, karena kita jadi ada kayak istilah breather gitu, ada ruang untuk bernapas. Karena sumber frustasinya seolah-olah jadi tidak ada. Tapi ketika dia tidak mau dan dipaksakan, akan ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Dia mungkin hilang perasaan berharga bagi orang tuanya, dia merasa dia gak cukup berharga bagi orang tuanya. Dia mungkin merasa kehilangan orang tuanya. Jadi ada sesuatu yang hilang di dalam diri anak yang mungkin saat ini tidak termanifestasi dampaknya, tapi pas di kemudian hari itu akan termanifestasi. Jadi faktor pertama, bagaimana dari sisi anaknya dulu nih. Kemudian yang kedua adalah, karena kita ngomongnya kan keputusan keluarga ya, pendapat anak, pendapat pasangan, itu semuanya akan menjadi pertimbangan. Kemudian ketika kita mau mencoba memutuskan tentang hal itu juga, kita perlu mencoba melihat, saya memutuskan ini karena memang saya, karena saya sudah putus harapan tadi ya, sudah putus harapan bahwa saya akan bisa mempengaruhi anak saya. atau bukan karena itu. Kalau saya putus harapan, berarti kemungkinan besar itu bukan solusi.
1: Oh.
0: Karena ketika saya putus harapan, yang perlu berproses adalah saya, bukan anak saya. Ketika saya putus harapan,
1: kan mungkin
0: artinya saya perlu memproses diri saya sendiri.
1: Harapannya kan siapa tahu nih ketika dipindahkan ke rumah neneknya mungkin bisa lebih baik lagi lah daripada saya mencoba mempengaruhi tapi nggak berhasil gitu mungkin.
0: Oke. Ketika saya mencoba mempengaruhi dan belum berhasil kan tadi, kalau memang itu realistis gitu ya, artinya mestinya anaknya bisa dipengaruhi di dalam tahap perkembangan itu, tapi dia tidak menerima pengaruh tersebut. Kan tadi kita sempat mention yang perlu dilakukan adalah kita berusaha memikirkan cara-cara berbeda yang lain yang kita bisa lakukan.
1: Nah mungkin ini berpikirnya ini salah satu caranya gitu, dipindahkan ke rumah nenek.
0: Betul. Ya, karena ketika dia dipindahkan, sekali lagi kalau dia dipindahkan dan dia tidak ingin dipindahkan, itu kayak gali lubang tutup lubang gitu ya.
1: Jadi bukan
0: artinya. Iya, jadi dia seolah-olah kita
1: hanya memindahkan masalah gitu ya.
0: Sebenarnya kita sudah betul. Karena akan ada tadi emotional impact yang akan terjadi di dalam diri anak kalau sebenarnya dia nggak mau dipindahkan. Padahal dia tahu orang tuanya sebenarnya bisa untuk merawat dia, bisa untuk membesarkan dia. Bisa tuh dalam arti nggak ada masalah yang, aduh mamanya tuh sakit dan harus terbaring terus di tempat tidur, jadi nggak ada yang bisa ngapa-ngapain. Nah itu kan berbeda ya.
1: Berarti ini untuk Ibu Misda nih harus tetap semangat Ibu Misda.
0: Nah tapi di sisi lain memang kita perlu support system. Artinya ketika kita frustasi dan frustasi kita sudah makin menumpuk. Manusia itu kan tidak diciptakan untuk jadi single fighter ya. Kita kan makhluk sosial. Artinya memang kita dimaksudkan untuk bisa memiliki support system. Cuma kadang keluarga belum tentu bisa jadi support system. Faktanya demikian sih. Harapannya memang keluarga bisa jadi support system. Minimal pasangan lah. Tapi faktanya belum tentu pasangan juga bisa jadi support system. Kalau memang kita merasa tidak punya support system, akan sangat menolong untuk kita berusaha mencari. Karena support system belum tentu datang nih. Artinya kita perlu mencari support system supaya kita bisa memproses perasaan-perasaan frustasi kita bersama dengan support system kita. Itu sudah dibuktikan dengan banyak sekali penelitian bahwa kita cerita aja, belum ketemu solusi, cuma cerita aja, itu 40% dampak emosional sudah berkurang.
1: Wow.
0: Cuma dengan cerita. Itu kenapa orang kadang suka ceritanya venting up-nya di sosial media, which is not a good place lah untuk memproses gitu.
1: Tapi setidaknya 40% sudah terlepas gitu ya, kepan depresinya gitu.
0: Betul. Jadi kita perlu mencari cara-cara di mana saya bisa memproses emosi yang ada di dalam diri ini, karena memang kalau enggak pasti sangat berat. Saya bisa membayangkan sangat berat kalau itu kita tanggung sendiri, tidak ada tempat untuk bisa berproses. Kadang kayaknya harapan juga kayak udah nggak bisa ada tenaga, udah nggak ada harapan, ya udah kehilangan akal. Karena apa? Karena yang namanya intensitas emosi dengan kemampuan berpikir jernih kan selalu terbanding terbalik ya. Semakin emosi kita intens, semakin kita nggak bisa berpikir dengan baik sebenarnya. Dan itu juga sesuatu yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi ketika kita mampu menstabilkan emosi kita, mampu merilis emosi-emosi negatif tadi dengan berbagai cara, salah satunya tadi dengan support system, kita bisa memikirkan secara lebih kreatif apa nih cara berbeda yang saya bisa lakukan tanpa menciptakan dampak-dampak negatif yang tidak diinginkan tadi. Semoga bisa membantu menjawab.
1: Baik, terima kasih Ibu Ellen, Ibu Misda, semoga terjawab Ibu Misda ya. Baik, Ibu Ellen, tanpa terasa waktu sudah di penghujung acara nih, mungkin bisa memberikan kesimpulan untuk topik kita di Parent Frustration Syndrome nih. Bagaimana sih agar orang tua ini tidak frustasi ya, merasa frustrasi nih dalam di rumah tangga nih. Seperti apa Ibu?
0: Terima kasih Mas Simo. Jadi memang kalau kita ngomong frustasi itu tidak selalu negatif tadi ya. Ada juga frustasi yang merupakan dampak yang positif. Jadi kita nggak perlu terlalu kesal dengan diri ketika kita frustasi, karena sekali lagi itu bisa jadi merupakan indikasi saya sedang bertumbuh sebagai orang tua. Mungkin dengan kondisi ini Tuhan izinkan supaya saya bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi sebagai orang tua. Nah, Tapi di sisi lain, saya juga perlu punya strategi-strategi untuk bisa meresponi perasaan frustasi ini. Karena kalau tidak diresponi dengan baik, yang tadinya itu indikator terhadap pertumbuhan bisa jadi akhirnya berbelok menjadi kemarahan, depresi, perasaan tidak berdaya, hilang harapan, dan lain sebagainya. Dan tadi kita sudah membahas beberapa cara yang bisa dilakukan untuk bisa meresponi perasaan frustasi tadi. Dengan membedakan apakah ini harapannya realistis atau tidak, dari situ kita bisa memikirkan yang realistis berarti saya perlu pikirkan cara yang berbeda, yang tidak realistis saya perlu pikirkan bahwa ini memang saya perlu lakukan lebih banyak karena hasilnya saya petik nanti. Dan tadi kita juga membahas tentang saya perlu juga mengembangkan support system untuk bisa menopang saya ketika frustrasi ini semakin menumpuk, karena itu merupakan sesuatu yang normal kita butuhkan sebagai manusia.
1: Baik, luar biasa nih Ibu Ellen Patricia nih. Hari ini kita belajar banget nih sebagai orang tua bahwa ternyata jangan khawatir ya ketika kita berpikir bahwa aduh kita lagi stres nih. Oh ternyata stresnya itu bisa positif, bisa negatif tergantung respon kita bagaimana. Dan yang pasti ketika kita berpikir ke arah yang negatif, kita carilah bantuan kepada orang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini.
0: Ya, betul.
1: Baik. Pastinya bermanfaat. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ellen Patricia telah hadir di program Parenting with Heart.
0: Terima kasih. Telah
1: memberikan inspirasi bagi keluarga Indonesia. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu ya. Sehat selalu.
0: Sehat selalu juga Pak Timo.
1: Siap, terima kasih. Ya, demikian perbincangan saya bersama Ibu Ellen Patricia dan saya Timo Ardante. Undur diri, keep on growing and never give up.
2: Anda baru saja mendengarkan program Parenting with Heart. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817-881006, atau email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kuasa Sang Waktu. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Apa yang dapat meruntuhkan sebuah kekaisaran, dapat menggugurkan batu cadas yang keras, namun juga dapat menyembuhkan luka dan mengubahkan hidup. Itulah sesuatu yang disebut oleh sebagian orang sebagai hal yang terkuat di dunia, yaitu waktu. Waktulah yang mengalahkan pasukan Napoleon yang sudah hampir berhasil menguasai Rusia. Erosi yang berjalan seiring waktulah yang pada akhirnya akan meretakkan batu granit yang ada di puncak gunung hingga jatuh ke dasar lembah. Waktulah yang membawa kesembuhan bagi hati manusia yang luka karena kehilangan dan kesedihan. Ada yang menganggap waktu sebagai hal yang terkuat di dunia karena mampu menumbangkan manusia yang paling perkasa sekalipun. Kira-kira 200 tahun yang lalu, Benjamin Franklin menulis, "Apakah engkau menyukai waktu? Jika ya, gunakanlah waktu dengan bijak, karena waktulah yang membentuk kehidupan." Ada banyak ketimpangan dalam hidup. Ada orang yang dilahirkan dengan otak yang cemerlang, ada yang sepertinya terlahir dengan jumlah sel otak yang kurang. Ada yang bisa memegang kuas dan menorehkan cat menjadi lukisan yang indah. Tapi ada yang tidak bisa menuliskan namanya sendiri dengan jelas, sehingga kasir di bank pun tidak bisa membacanya. Sebagian dari kita dapat bernyanyi seindah burung, bakat yang luar biasa. Tapi sebagian kita tidak bisa menyanyikan satu nada pun dengan benar. Dan tidak hanya itu, ada yang biasa makan sesuka mereka tapi tetap sekurus tiang. Tapi ada yang bahkan cuma berjalan melewati toko es krim dan melalui proses ajaib yang tidak bisa dijelaskan oleh sains, langsung naik berat badannya hanya karena melirik es krimnya. Tetapi mengenai jumlah waktu yang dimiliki, semua orang sama memiliki jatah yang sama, 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Misalkan Anda memiliki sebuah rekening bank dan setiap pagi $186.400 peso, rupiah, atau apapun mata uang Anda disetorkan ke rekening Anda, namun pada malam hari berapapun saldo yang tersisa akan hangus. Apa yang akan Anda lakukan? Pasti Anda akan menarik seluruh saldonya sebelum banknya tutup, agar tidak kehilangan uangnya sepeser pun, bukan? Anda sebenarnya punya rekening seperti itu, yaitu waktu. Setiap pagi Anda mendapatkan 186.400 detik dan Anda menentukan apakah akan menggunakannya atau tidak. Namun di akhir hari, sisa waktu yang tidak Anda gunakan akan hilang. Waktu tidak datang kepada kita dalam bentuk hari atau jam. Waktu datang kepada kita detik demi detik. Karena begitu cepatnya waktu berlalu, itulah Musa dulu berdoa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Itu adalah cara lain untuk mengatakan bahwa yang sebenarnya penting adalah cara kita menggunakan hari-hari yang kita miliki, bukan lamanya. Seseorang bisa memiliki hidup yang penuh makna saat ia mencapai umur 30 tahun. Sedangkan orang yang lain berumur 90 tahun bisa saja memiliki hidup yang tanpa makna atau tujuan. Kristus hanya hidup selama 33 tahun di bumi, tapi hanya kekekalan yang bisa mengukur dampak dari karyanya. Saya tahu, Anda mungkin berkata, tapi dia kan Allah dan saya bukan. Tapi seperti apa dampak dari hidup Anda? Bagaimana Anda memanfaatkan waktu yang Allah berikan? Kepada masing-masing orang, Allah telah memberikan sekian banyak waktu, dan salah satu dari hal yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya adalah cara kita menggunakannya. Yesus menekankan fakta ini dalam perumpamaan-perumpamaan yang menekankan pertanggungjawaban pribadi. Apakah arti hidupmu? Yakobus bertanya. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Yakobus pasal 4 ayat 14. Hidup adalah saat di mana kita harus mempersiapkan diri menghadapi kekekalan. Satu renungan penutup. Waktu itu tidak serta-merta hilang. Waktu itu terlepas dari genggaman kita detik demi detik. Sekaranglah saatnya kita menghadapi kuasa dari sang waktu yang tak terhentikan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salat, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Informasi yang pertama dari suaramerdeka.com, kami sampaikan info perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah. Rabu 3 Juni 2026, dominan berawan, hujan ringan masih mengintai. Menurut situs BMKG, cuaca di kota Semarang hari ini, Rabu 3 Juni 2026 diperkirakan sebagian besar berawan sepanjang hari namun ada potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dari barat laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu di kota Semarang berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 51 hingga 83%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari utara menuju timur laut hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam. Dengan suhu diperkirakan antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 94%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan cerah, namun ada potensi diguyur hujan.

ringan. Angin bertiup dominan dari utara ke timur laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 20 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 53 hingga 90%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca sebagian besar berawan serta ada potensi hujan ringan sepanjang hari. Angin dominan bertiup dari barat laut dengan kecepatan mencapai 5 hingga 10 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 58 hingga 91%. Untuk wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan dominan berawan namun ada yang berpotensi diguyur hujan ringan. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 13 km per jam dengan suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 65 hingga 96%.

Berikut ini kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 3 Juni 2026. Dolar Amerika beli Rp17.900 dan jual Rp17.920. Dolar Singapura beli Rp13.971 dan jual Rp14.016. Euro Eropa beli Rp20.791 dan jual Rp20.849. Dolar Australia beli Rp12.813 dan jual Rp12.871. Dolar Kanada beli Rp12.916 dan jual Rp12.950. Pound Sterling Inggris beli Rp24.074 dan jual Rp24.145. Dolar Hong Kong beli Rp2.283 dan jual Rp2.287. Yen Jepang beli Rp111.85 dan jual Rp112.19. Riyal Saudi beli Rp4.767 dan jual Rp4.775. Yuan China beli Rp2.638 dan jual Rp2.655. Won Korea Selatan beli Rp11.48 dan jual Rp12.15.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Informasi berikutnya dari Kota Semarang, peringati hari lahir Pancasila Pemuda Lintas Agama, serukan toleransi di era digital. Dari Semarang kami sampaikan. Sebanyak 150 orang muda dari berbagai agama dan kepercayaan mengikuti kegiatan Serawung Orang Muda Lintas Agama yang digelar Tim Pelayanan Hubungan Antar Agama dan Kepercayaan atau HAK Gereja Santo Maria Saint Maria Fatima Banyumanik bekerjasama dengan DPD Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas atau IKAL Jawa Tengah Senin 1 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Darmo Yuwono Gereja Santa Maria Fatima Banyumanik tersebut digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Peserta yang berasal dari kalangan Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, serta penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Salah satu agenda utama kegiatan adalah talk show bertema update nilai-nilai Pancasila era kini yang menghadirkan Ketua DPD IKAL Jawa Tengah Profesor Dr. Insinyur Sri Puryono KSMD dan Naili Nimatul Iliun MA sebagai narasumber dengan moderator wartawan senior Valentina Estiningsih. Masih dari Kota Semarang, ubah sampah jadi rupiah, inovasi warga Bulusan Semarang diapresiasi Menteri Lingkungan Hidup. Siapa bilang sampah cuma jadi beban, warga Bulusan Semarang membuktikan bahwa limbah organik bisa disulap menjadi sumber ekonomi baru lewat inovasi mandiri yang kini jadi percontohan nasional. Inisiatif pengelolaan sampah yang tumbuh dari masyarakat di Kelurahan Bulusan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, mendapat apresiasi langsung dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jumhur Hidayat. Didampingi Sekda Kota Semarang, Handi Prianto, Menteri meninjau Kebun Bulusan Edupak Selasa 2 Juni 2026 yang selama ini berkembang sebagai pusat edukasi lingkungan dan ekonomi sirkular berbasis masyarakat. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung pengolahan sampah organik menggunakan inovasi BioWaste Promik yang dikembangkan Yayasan Peduli Lingkungan Penghijauan Melindungi Bumi dan dari Polusi. Inovasi tersebut memanfaatkan bioaktivator berbasis mikroorganisme untuk mempercepat penguraian sampah organik menjadi media tanam, pupuk maupun nutrisi tanaman yang ramah lingkungan. Selain mengolah sampah, kawasan tersebut juga menjadi ruang edukasi lingkungan, penghijauan, urban farming, serta pemberdayaan masyarakat. Berangkat dari lingkungan RT 04 RW 04 Kelurahan Bulusan, gerakan tersebut berkembang menjadi contoh praktik ekonomi sirkular yang melibatkan warga secara langsung.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
3: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
4: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
4: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
4: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
4: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi selanjutnya masih dari suaramerdeka.com. Jaga Solo Raya jadi lumbung pangan, Pemprov Jateng ajak kepala daerah antisipasi kekeringan hadapi kemarau. Pemprov Jateng meminta di kawasan Solo Raya melakukan penguatan irigasi, embung, sumur hingga langkah mitigasi kekeringan untuk menjaga produktivitas pertanian. Jawa Tengah akan mempertahankan sebagian lumbung pangan nasional dengan memperkuat infrastruktur air dan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Sejumlah kepala daerah wilayah Subo, Suko, Wonosalaten menyampaikan kebutuhan penguatan sektor pertanian dalam rembuk pembangunan Jawa Tengah 2026 wilayah Subo, Suko, Wonosalaten di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa 2 Juni 2026. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengatakan kondisi ketahanan pangan di daerahnya masih aman dengan surplus produksi beras yang melebihi kebutuhan masyarakat, namun ia meminta perhatian khusus bagi daerah-daerah yang berperan sebagai lumbung pangan. Menurutnya daerah berbasis pertanian memiliki tantangan tersendiri dibanding wilayah industri sehingga membutuhkan dukungan dan insentif agar tetap mampu menjaga produktivitas pangan. Berikut ini kami sampaikan daftar terkini harga emas Pegadaian Rabu 3 Juni 2026 kompak melandai, harga makin murah. Rincian harga terbaru emas Pegadaian di Galeri 24 Rabu 3 Juni 2026. Menurut situs laman resminya Pegadaian serta Galeri 24 Rabu 3 Juni, harga emas kompak menurun alias mengalami penurunan. Harga emas antam di Pegadaian ukuran 1 gram kini dibanderol pada harga Rp2.885.000, turun Rp26.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Adapun harga emas UBS 24 karat ukuran 1 gram ada di angka Rp2.281.000 per gram, turun Rp13.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya. Sementara harga emas Pegadaian jenis Galeri 24 ukuran 1 gram dipatok pada angka Rp2.769.000, turun Rp22.000 dari harga perdagangan sehari sebelumnya.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Selamat pagi menjelang siang sahabat Iktus, jumpa kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Hari Rabu 3 Juni 2026 yang saatnya mau kembali menemani sahabat Iktus ya di dalam aktivitas Anda, baik yang ada di tempat tugas, di rumah, dimanapun Anda tengah berkarya di hari ini. Menemani sahabat kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11.30 menit dengan berbagi tips sehat untuk sahabat. Kita akan bagikan manfaat dari teh hitam yang tidak banyak kita ketahui ya. Jadi pastikan sahabat tetap bersama kami, nikmati lagu yang hadir membuka perjumpaan kita dengan Imanku dari GPCC Worship. Selamat mendengarkan.

0: Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya. Tidak kram lagi, dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Sahabat Iktus, itu tadi beberapa lagu dibawakan oleh GPCC Worship dengan judulnya Dengan Imanku, dan satu lagi Dalam Sesakku Percaya ya. Nah sahabat, ini mengenakan dengan manfaat teh hitam yang mungkin di antara kita banyak yang kurang tahu. Apakah sahabat itu salah satu orang yang gemar minum teh? Nah, minum teh telah menjadi suatu kebiasaan di Indonesia, mulai dari minum teh hijau, teh melati, hingga teh hitam. Nah, teh hitam merupakan jenis teh yang juga kaya manfaat. Nah, ini beberapa manfaat yang

daun kamelia sinensis ini yang berwarna hijau itu menjadi hitam kecoklatan. Selain memiliki warna yang lebih pekat, teh hitam itu memiliki rasa yang lebih khas dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Nah, teh hitam juga mengandung lebih banyak kafein dibandingkan teh lainnya, tetapi lebih sedikit dari kandungan yang terdapat dari kopi. Nah, bagaimana dengan kandungan gizi dalam teh hitam? Mengutip dari Panganku, ini ada komposisi gizi dalam 100 gram teh hitam. Yaitu untuk kalorinya dalam 100 gram teh hitam itu 293 kilokalori, airnya 8 gram, proteinnya 24,5 gram, karbohidratnya 58,8 gram, seratnya 8,7, kemudian kalsiumnya 327 gram, fosfornya 313 miligram, kemudian kaliumnya 5854,8 mg ya miligram. Lalu beta karotennya itu 2700 mikrogram atau disingkat MCG. Kemudian niasin atau vitamin B3 itu 7,6 mg, sedangkan vitamin C-nya 9 mg. Itu dari 100 gram teh hitam. Lalu manfaat teh hitam untuk kesehatan itu apa? Nah, dari penjelasan tadi kita mengetahui teh hitam itu mempunyai kandungan gizi yang cukup melimpah, belum lagi kandungan antioksidannya. Nah, hal inilah yang membuat teh hitam ini menawarkan sejumlah khasiat ya sahabat Iktus ya. Yang pertama khasiatnya apa nih? Yang pertama adalah menambah kewaspadaan dan energi. Selain kopi, sebagian orang kan memilih untuk minum teh hitam agar lebih waspada dan menambah energi. Nah, hal ini karena ada kandungan kafein dan asam amino L-teanin pada teh hitam yang mempunyai manfaat untuk meningkatkan kewaspadaan serta lebih fokus. Nah, L-teanin juga berfungsi untuk meningkatkan aktivitas otak, memberikan relaksasi serta meningkatkan fokus yang lebih baik. Kemudian manfaat kedua, memperbaiki suasana hati. L-teanin adalah teh hitam yang dikenal punya efek menenangkan yang bisa membantu mengurangi rasa cemas dan bahkan memperbaiki kualitas tidur. Senyawa ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas gelombang alfa di otak yang berkaitan dengan kondisi rileks tanpa menyebabkan kantuk. Karena itulah teh hitam bisa menjadi pilihan minuman yang tepat untuk menenangkan pikiran setelah seharian itu Anda melakukan aktivitas yang cukup melelahkan seperti itu ya. Kemudian manfaat yang ketiga itu bisa mengurangi plak pada gigi. Kok bisa? Nah, plak gigi terbentuk dari campuran bakteri dan sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Jika dibiarkan, plak itu dapat menyebabkan gigi berlubang. Nah, untuk mencegahnya kita dapat mengkonsumsi teh hitam yang mengandung senyawa aktif bernama T-flavin yang memiliki sifat antibakteri. Senyawa ini bekerja dan merusak membran sel bakteri penyebab plak sehingga menghambat pertumbuhan bakteri di rongga mulut. Nah, manfaatnya apalagi ya sahabat Iktus? Nanti kita akan bagikan selanjutnya. Kita break sejenak untuk jeda lagu berikut ini masih di Happy Family.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. Satu doa dari sahabat, satu harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat Iktus, masih di Happy Family 96.5 FM, lanjut lagi ya mengenai manfaat dari teh hitam yang perlu kita ketahui. Tadi teh hitam tuh ternyata bisa menambah kewaspadaan dan energi karena ada kandungan L-teanin tadi ya, bisa menstimulasi otak yang sudah rada-rada lemot mungkin ya, capek. Dan ternyata itu bisa membuat relaksasi, juga bisa memperbaiki suasana hati, mengurangi plak pada gigi. Berikutnya adalah melancarkan pencernaan. Nah, kandungan tanin seperti polifenol dalam teh hitam itu ternyata bermanfaat untuk membantu melancarkan proses pencernaan, terutama mengatasi berbagai penyakit usus dan lambung. Nah, hal ini karena adanya sifat antimikroba yang dapat membunuh zat berbahaya sekaligus memperbaiki lapisan saluran pencernaan. Selain itu, minum teh hitam mampu membantu menurunkan resiko peradangan usus dan pembentukan batu ginjal. Nah, itu ya. Lalu juga bisa melawan radikal bebas. Nah, black tea memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena kandungan polifenol sebagai antioksidan dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan sel akibat radikal bebas. Pasalnya, radikal bebas dapat menyebabkan gumpalan darah, sel kanker, dan aterosklerosis. Nah, bagaimana mengonsumsi teh hitam setiap hari? Mengkonsumsi teh hitam setiap hari itu ternyata dapat membantu mengurangi resiko penyakit kronis serta meningkatkan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu bisa menjaga juga keseimbangan tekanan darah. Nah, ada juga kandungan teh hitam yang merupakan salah satu jenis mineral penting, yaitu kalium dengan jumlah yang tergolong tinggi. Kalium pada teh hitam itu dapat mempunyai manfaat untuk menjaga keseimbangan serta menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik yang cukup signifikan. Lalu manfaat lain dari kalium itu dapat membantu menjaga kekuatan tulang dan otot kita. Kemudian juga bisa membantu menurunkan kadar gula darah. Manfaat lainnya dari black tea yang diminum tanpa tambahan pemanis ya sahabat, itu membantu meningkatkan kadar insulin sehingga mengurangi kadar gula darah. Perlu sahabat ketahui bahwa peningkatan kadar gula darah juga dapat mengakibatkan resiko komplikasi kesehatan serta seperti obesitas ya, penyakit jantung, lalu gagal ginjal hingga depresi. Kemudian juga membantu mencegah kanker. Teh hitam telah dikonsumsi selama berabad-abad karena kemampuannya dalam membantu mencegah kanker. Teh hijau itu mengandung tinggi katekin, terutama epigallocatechin galate atau EGCG. Dikenal memiliki efek antioksidan dan anti kanker yang kuat. Nah, dikutip dari salah satu penelitian dalam sebuah jurnal Advanced in Nutrients, kandungan ini mampu menangkal radikal bebas dan menghambat pertumbuhan sel kanker pada tahap awal. Lalu juga bisa membantu menurunkan resiko serangan jantung. Minum teh hitam juga mempunyai manfaat untuk mencegah timbulnya penyakit kardiovaskular dan serangan jantung. Nah, senyawa antioksidan lainnya dalam teh hitam berupa flavonoid itu mempunyai manfaat untuk membantu mengurangi resiko penyakit jantung. Caranya adalah dengan mencegah tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, peningkatan kadar trigliserida, dan obesitas. Lalu kandungan flavonoid juga mampu membantu mencegah kolesterol jahat sehingga tidak menyumbat aliran darah ke arteri. Tetapi juga kita harus tahu nih efek samping dari teh hitam, sahabat Iktus.

Apa sih efek samping dari teh hitam? Nah, secara umum teh hitam memang bermanfaat dan aman untuk dikonsumsi. Namun kita perlu memperhatikan asupan teh per hari karena ada efek samping yang dapat terjadi. Mengkonsumsi teh hitam dalam jumlah yang banyak ya, seperti lebih dari 4-5 cangkir dalam satu hari misalnya, itu berisiko mengganggu kesehatan karena kandungan kafein di dalamnya. Beberapa keluhan yang umum dialami oleh efek kafein teh hitam itu bisa saja kita sulit tidur ya, gelisah, sakit kepala, sering buang air kecil, jantung jadi berdebar-debar, mual, muntah, dan bernafas dengan cepat. Jadi sahabat memiliki kondisi kesehatan khusus atau jika Anda mengkonsumsi obat-obat khusus atau memiliki kondisi kesehatan khusus dan sedang mengkonsumsi obat-obatan, jangan lupa harus konsultasi dengan dokter sebelum rutin minum teh hitam itu. Jangan, wah ini manfaatnya banyak, minumnya juga yang banyak gitu ya, gak bisa. Tetap ada aturannya, apalagi sahabat yang sudah mengkonsumsi obat-obat tertentu dan memiliki kondisi kesehatan khusus, sahabat harus konsultasi dengan dokter. Nah itu tadi sahabat ya, berbagai manfaat teh hitam yang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, mengurangi plak gigi, melancarkan pencernaan, serta melawan radikal bebas yang memicu kerusakan sel. Konsumsi teh hitam secara rutin juga dikaitkan dengan penurunan tekanan darah, lalu kadar gula darah, risiko kanker, dan penyakit jantung. Namun sekali lagi bahwa teh hitam tetap harus dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, karena kandungan kafeinnya yang tinggi itu dapat menimbulkan efek samping jika kita minum berlebihan. Seperti itu sahabat Iktus ya. Baik, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family. Sementara sudah pukul 11:30, inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Yudhistira Dendi dari GPI Muka Semarang. Selamat mendengarkan.
1: 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.

Selamat siang sahabat setia pendengar Radio Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani dalam ruang dengar Anda hari ini. Semoga damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus selalu melimpah di tengah keluarga dan aktivitas Anda. Bersama dengan saya lagi, Pendeta Muda Yudhistira Dandi, Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Mugas. Pada kali ini saya akan membawakan satu renungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 32-37. Dan saya memberi tema pada bagian ini adalah keindahan hidup dalam kesatuan roh. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, yang luar biasa dalam kehidupan kami, kemurahan-Mu kami alami, berkat-Mu kami alami, dan pada kesempatan ini juga kami ingin semakin dekat lagi Tuhan berpengalaman dengan Engkau melalui setiap kebenaran firman yang datang dalam kehidupan kami. Biarlah kuasa Tuhan, kuasa Roh Tuhan yang menuntun langkah kehidupan kami, supaya sebagai orang percaya kami senantiasa hidup dalam naungan pimpinan-Mu dan kami merasakan damai sukacita di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati selama pemberitaan firman yang akan diberitakan pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

sahabat Iktus, saya akan membacakan bagian dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-37. Saya akan membacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, sebab semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki para rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang disebut rasul-rasul, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi kelahiran Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Sahabat Iktus, mari coba kita bayangkan sebuah pertunjukan orkestra besar. Di sana ada puluhan alat musik yang berbeda. Ada biola yang digesek, trompet yang ditiup, drum yang dipukul, dan piano yang ditekan. Terbayang tidak kalau setiap pemain musik itu egois? Pemain trompet ingin menonjol sendiri, pemain drum memukul sekencang-kencangnya tanpa aturan, dan pemain biola memainkan lagu yang berbeda. Apa yang terjadi? Yang terdengar di telinga kita pasti bukan musik yang indah, melainkan kegaduhan yang bikin telinga kita jadi sakit. Tetapi coba lihat saat mereka semua tunduk pada aba-aba satu dirijen yang sama dan melihat pada lembar musik yang sama. Perbedaan alat musik yang tadinya begitu kontras tiba-tiba berubah menjadi sebuah simfoni yang luar biasa indah. Nah, gambaran orkestra inilah yang terjadi pada jemaat Kristen mula-mula di kota Yerusalem, seperti yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37 yang tadi kita simak bersama-sama. Mereka itu berkumpul dari berbagai latar belakang, suku, dan karakter yang berbeda-beda. Namun, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, terjadilah sebuah fenomena rohani yang luar biasa. Mereka hidup dalam kesatuan yang sangat radikal. Sahabat Iktus, satu hal penting yang perlu kita ingat hari ini, kesatuan roh di dalam gereja atau komunitas tidak menghapus perbedaan, melainkan mengubah perbedaan itu menjadi sebuah keindahan yang memuliakan Tuhan dan memberkati sesama. Lalu pertanyaannya bagi kita sekarang, bagaimana kita sebagai gereja atau orang percaya di masa kini bisa memancarkan keindahan kesatuan roh tersebut? Pada kali ini kita akan melihat tiga karakteristik utama dari keindahan hidup dalam kesatuan roh. Yang pertama, kesatuan roh menghasilkan kesatuan hati dan pikiran. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 bagian yang A. Dituliskan demikian, kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Kumpulan orang yang telah percaya itu sehati dan sejiwa. Sahabat Iktus, kalimat sehati dan sejiwa itu menggambarkan sebuah keselarasan yang total, baik secara emosional maupun intelektual. Kalau kita bicara soal keselarasan, kata ini punya akar kata yang indah dari bahasa Jawa, yaitu laras. Di dunia musik tradisional seperti gamelan, laras itu artinya kesesuaian atau akurasi nada. Instrumen musik di stem supaya bunyinya harmonis dan pas.
Jadi ketika disebut selaras, maknanya adalah sebuah keharmonisan yang berjalan searah. Artinya apa? Kata satu atau selaras di sini bukan berarti semua orang harus jadi persis sama atau seragam. Bukan berarti gayanya harus sama, sukunya harus sama, atau bicaranya harus sama. Keselarasan itu berarti perbedaan-perbedaan yang kita miliki bisa berjalan beriringan tanpa harus saling tabrakan. Jadi keselarasan itu berarti perbedaan yang kita miliki bisa berjalan beriringan tanpa harus saling tabrakan. Secara emosional kita akan lihat, keselarasan ini bicara tentang rasa empati dan ikatan batin antar jemaat, antar anggota gereja. Ini bukan sekedar senyum sopan santun formal di hari Minggu, tidak. Ini adalah kondisi di mana kita punya radar kepedulian yang sama. Secara intelektual, ini bukan berarti kita dicuci otak sampai kehilangan kemampuan berpikir kritis, bukan. Keselarasan intelektual berarti pikiran kita sama-sama sepakat pada kebenaran yang tertinggi, yaitu firman Tuhan. Jemaat mula-mula punya pola pikir kerajaan Allah. Mereka sepakat bahwa Yesus adalah Tuhan yang hidup dan harta di dunia ini hanyalah titipan. Karena cara pandangnya sudah sama, mereka tidak meributkan lagi soal siapa yang paling berhak atas suatu harta. Sahabat Iktus, kesatuan roh baru bisa terjadi kalau kita berhenti menuntut orang lain menjadi persis seperti kita. Mari fokus apa yang mempersatukan kita, yaitu iman kepada Tuhan Yesus. Di dalam gereja atau pelayanan, gesekan sering terjadi karena ego masing-masing pribadi. Tetapi kesatuan roh bertugas mengikis ego itu supaya kita bisa melangkah maju dengan visi yang sama. Karakteristik yang kedua, kesatuan roh mewujud dalam kemurahan hati. Kita masuk ke karakteristik yang kedua. Kesatuan yang sejati itu tidak berhenti di dalam hati dan pikiran saja, tetapi menular ke tindakan nyata. Dalam ayat 32b, 34-35 mencatat demikian. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Inilah dampak yang paling nyata dari kesatuan roh. Jemaat tidak lagi terikat atau diperbudak oleh materi. Mereka yang punya tanah atau rumah dengan suka rela menjualnya, membawa hasilnya ke depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi sesuai kebutuhan masing-masing. Bahkan Alkitab mencatat satu contoh nyata bernama Barnabas, seorang Lewi kelahiran Siprus, seorang Lewi dari Siprus yang menjual ladangnya demi menolong jemaat. Namanya Barnabas. Kemudian mungkin Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Iktus pernah mendengar tentang Ananias Safira. Mari kita luruskan satu hal. Hidup berbagi di jemaat mula-mula ini bukan sistem komunisme yang dipaksakan oleh aturan gereja. Bukan. Ini adalah tindakan yang murni sukarela karena hati mereka dipenuhi kasih. Mereka sadar sudah menerima kekayaan surgawi yang begitu melimpah dari Tuhan, sehingga mereka mampu melepaskan harta duniawi dan itu menjadi ringan bagi mereka. Keindahan dari kisah Barnabas ini memiliki bayang-bayang gelap dalam pasal berikutnya, yaitu dalam pasal 5, kisah Ananias Safira yang saya sebutkan tadi. Melalui kisah sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira, Roh Kudus menggerakkan jemaat untuk memberi dengan tulus, tetapi iblis mencoba meniru penampilan luarnya saja. Ketika Barnabas menjual ladangnya karena murni digerakkan Roh Kudus untuk menolong sesama,
Ananias dan Safira melihat Barnabas dipuji dan dihormati oleh jemaat. Mereka menjadi iri. Mereka juga ingin kelihatan rohani dan dermawan. Akhirnya mereka menjual tanah mereka. Tetapi karena tidak tulus, mereka menahan sebagian hasilnya dan berbohong, mengatakan bahwa uang yang mereka bawa adalah seluruh hasil penjualannya. Ingat, sahabat, Tuhan tidak pernah melihat nominal atau jumlahnya, melainkan motivasi hati kita. Ingat ya, Tuhan tidak pernah melihat nominal atau jumlahnya, melainkan melihat motivasi hati kita. Ananias dan Safira jatuh dalam dosa karena mereka ingin dinilai baik di mata manusia. Dan Rasul Petrus menegur mereka dengan keras. Demikian, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Petrus menegaskan, tidak ada paksaan sama sekali di gereja. Petrus menegaskan tidak ada paksaan sama sekali untuk menjual harta. Dosa Ananias bukan karena dia tidak memberikan semua uangnya, melainkan

dan kita mengembalikan 10% sebagai tanda ketaatan kita. Ketika kesatuan roh diwujudkan dalam kemurahan hati yang jujur, dampaknya adalah kasih karunia Tuhan mengalir melimpah-limpah. Sebaliknya, ketidakjujuran Ananias dan Safira disebut sebagai tindakan mendustai Roh Kudus yang mendatangkan hukuman serius dan rasa takut dalam kehidupan jemaat. Mari kita renungkan, saat kita membawa persembahan hari ini, kita sedang berurusan dengan Allah. Kita sedang berurusan langsung dengan Allah, bukan sekedar bertransaksi dengan bendahara gereja. Tuhan tidak sedang melihat kantong kolekte kita. Dia sedang memindai hati kita. Dia sedang melihat hati kita. Apakah kita memberi seperti Barnabas karena digerakkan oleh kasih karunia, atau seperti Ananias karena gengsi dan kepura-puraan? Yang ketiga, karakteristik yang ketiga dari judul keindahan hidup dalam kesatuan roh. Karakteristik yang ketiga adalah kesatuan roh menjadi kesaksian yang berkuasa bagi dunia. Karakteristik yang terakhir, mari kita lihat ayat yang ke-33. Dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam anugerah yang melimpah-limpah. Sahabat Iktus, unik sekali melihat bagaimana Lukas, penulis kitab ini, menyelipkan ayat tentang kuasa kesaksian di tengah-tengah cerita tentang jemaat yang sedang berbagi harta. Mengapa ya begitu? Karena orang-orang di luar gereja melihat kehidupan jemaat yang bersatu dan saling mengasihi itu sebagai sesuatu yang ajaib dan tidak masuk akal bagi dunia. Di dunia yang penuh persaingan ini, kok ada orang yang mau mengorbankan miliknya demi orang lain? Kesatuan dan kasih nyata jemaat itulah yang menjadi khotbah paling nyaring bagi orang-orang yang belum percaya. Dunia hari ini sudah terlalu penuh dengan perpecahan, berita hoax, kebencian, dan sikap mementingkan diri sendiri. Ketika kita, gereja Tuhan, menampilkan hidup yang sehati dan saling berbagi, disitulah kita sedang memancarkan terang Kristus yang sejati. Kuasa kesaksian kita tidak hanya terletak pada kata-kata atau pada khotbah yang keluar dari mulut, tetapi pada kualitas relasi dan kesatuan hidup kita sehari-hari. Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, kesimpulan bagi kita hari ini, keindahan hidup dalam kesatuan roh seperti yang kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 4 tadi, bukanlah sebuah utopia atau mimpi di siang bolong atau sekedar cerita dongeng dari masa lalu. Itu adalah kenyataan yang bisa terjadi juga pada saat ini, ketika umat Allah mau menyerahkan ego mereka, ketika umat Allah mau membuka tangan untuk berbagi dan mengarahkan fokus hidupnya hanya kepada Kristus. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita di hari ini, ada dua tantangan atau dua amanat tindakan untuk kita bawa pulang, untuk kita bawa dalam aktivitas kita sehari-hari dalam pekan ini atau dalam kegiatan kita dimanapun kita berada. Yang pertama, jagalah kesatuan. Coba kita menyelidiki hati kita masing-masing. Masih adakah kepahitan? Masih adakah rasa iri? Masih adakah gosip yang tanpa sadar sedang kita taburkan? Dan gosip itu merusak kesatuan, baik di gereja kita, di komunitas kita, di dalam keluarga kita, keluarga besar kita, lingkungan kerja kita, dimanapun kita berkumpul bersama orang-orang di

sekitar kita. Jika ada, mari bereskan di hadapan Tuhan juga hari ini. Hal-hal seperti itu tidak menciptakan kesatuan. Justru, kita sedang berlawanan dengan kuasa roh Allah. Amanat yang kedua, atau tantangan yang kedua, mulailah berbagi. Kita belajar dari teladan Barnabas. Kita tidak harus langsung menjual rumah atau tanah kita. Kalau di zaman sekarang rasanya berat, apalagi ekonomi sedang berat seperti saat ini. Tetapi mulailah dengan melatih kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar. Berbagilah dengan apa yang ada pada kita. Bisa lewat waktu, bisa kita hanya sekedar menjadi pendengar bagi orang lain tanpa harus memberikan kata-kata atau nasihat, tenaga untuk menolong, perhatian, atau kalau memang roh mengaruniakan kita untuk membuat satu perenungan firman Tuhan yang dapat kita bagi-bagikan lewat grup WhatsApp, lewat japri pribadi. Buat itu sebagai alat untuk berbagi, alat untuk berbagi firman Tuhan, atau sekedar meneruskan pesan firman Tuhan yang kita dapatkan. Saya rasa itu cukup untuk menolong sesama kita. Mungkin firman itu bisa diterima pas dengan keadaan mereka. Kita tidak pernah tahu. Tetapi mari kita belajar dari teladan Barnabas, berbagi tidak dari sesuatu yang besar, tidak dari sesuatu yang mewah. Meskipun kalau memang itu diperlukan, Barnabas sudah mencontohkannya. Barnabas mampu bukan karena mencari muka, tetapi karena tuntunan Roh Kudus yang menggerakkan hati nurani Barnabas. Dan ingat sekali lagi, ada kisah Ananias Safira. Mereka mencoba mulai berbagi, tetapi memulai dengan motivasi yang salah. Ketidakjujuran, kebohongan merekalah yang menghancurkan hidup mereka. Saya pikir di zaman sekarang masih banyak Ananias dan Safira. Kehidupan berbagi hanya karena mencari panggung, mencari muka, mencari nama, tetapi secara hati jauh daripada Allah. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang sudah mengalami kematian rohani. Mungkin tidak mati seperti Ananias Safira, tetapi kematian secara rohani itu real, nyata. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati. Ada kesatuan yang harus kita jaga. Kesatuan roh. Kesatuan roh itulah yang memberikan keindahan bagi persekutuan orang-orang percaya, bagi gereja, bagi komunitas. Tanpa kesatuan roh, kesatuan di dalam roh, ujung-ujungnya akan mengalami konflik dan perpecahan. Dan itu pun juga terjadi di dalam gereja. Kita pun harus waspada supaya keindahan firman Allah dapat kita jaga dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan indahnya hidup dalam kesatuan roh. Kami berdoa ya Roh Kudus, lembutkanlah hati setiap kami yang mendengar firman pada hari ini. Kikislah ego kami. Jauhkan kami dari motivasi yang pura-pura. Dan penuhilah hati kami dengan kemurahan yang tulus. Biarkanlah hidup kami, tutur kata kami, dan hubungan kami satu dengan orang yang lain bisa sehati dan sejiwa. Sehingga melalui kesatuan, di dalam nama Yesus Kristus semakin dimuliakan dan ditinggikan kehidupan persekutuan umat Allah. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sahabat Iktus atas kebersamaannya. Sampai jumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

96.5 FM itu sahabat Anda yang kami pancarluaskan dari Jalan Moga Sila 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang buat semua sahabat Iktus yang masih setia bergabung bersama kami. Dan senang sekali kami masih bisa menghantarkan sahabat di suasana Kota Semarang yang cukup panas hari ini. Di tengah istirahat siang sahabat-sahabat Iktus ya. Kami siap menemani dengan berbagai informasi dan juga beberapa lagu yang siap menemani di kala rehat sejenak di siang hari ini.

kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, dan setiap orang yang percaya, dia

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
4: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
3: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
4: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
3: Hasil desain lebih estetik,
4: lebih fungsional,
3: dan sesuai kebutuhan Anda.
4: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
3: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332, 081-914-54-2332.

Kembali terus di tengah istirahat siang Anda, semoga kehadiran lagu-lagu tadi bisa menghibur dan menemani di kala rehat sejenak. Sambil rehat sejenak, beberapa info kami hadirkan ke ruangan Anda buat semua sahabat-sahabat Iktus ya. Informasi yang pertama dari KBTK Paidia, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2026 KBTK Paidia yang ada di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Dan ini free uang gedung sahabat Iktus ya, dan special prize bagi alumni, ada potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, kemudian juga komputer, 3 bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan buat sahabat yang ingin mengetahui info lebih lanjut dan pendaftarannya, hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036 atau di 0248-45-1275. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan untuk info lebih lanjut dan pendaftaran hubungi Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 0248-45-1275. Saya ulangi, Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 0248-45-1275.

Ya, buat sahabat Iktus masih bersama kami, kembali kami sampaikan untuk sahabat Iktus satu undangan hadirlah persekutuan doa Immanuel hari Kamis 4 Juni 2026 pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Michael Panjaitan bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang dalam persekutuan doa Immanuel 4 Juni 2026 pukul 6 sore bersama Michael Panjaitan bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 7886 Semarang.

Dan juga undangan dari GKI Peterongan, hadirlah malam puji dan doa dengan tema Tanpamu Kami Tidak Berangkat bersama Pendeta Krisnadi Putra Hindarta, Kamis 4 Juni pukul 18.30 bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan, Jalan Kompol Maksum 310 Semarang ya, pada pukul 18.30 di acara Malam Puji dan Doa Tanpamu Kami Tidak Berangkat bersama Pendeta Krisnadi P. Hindarta bertempat di Aula Lantai 3 GKI Peterongan Semarang, Jalan Kompol Maksum 310 Semarang. Mari hadir bersama keluarga. Bagi sahabat Iktus yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara Anda, baik itu acara gereja, informasi pendidikan, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, atau informasi-informasi yang lainnya, silakan bergabung di info etalase atau informasi yang lainnya, atau Anda membutuhkan talk show, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 96.5 FM Iktus sahabat. Anda hubungi kami di 024-841-2508 atau juga WhatsApp kami di 0817-450596.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

Lingkungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Itu sih suasana istirahat siang, tentunya waktu yang sangat dinantikan untuk semua para pekerja, karyawan-karyawati dan juga sahabat yang bekerja di rumah ya, karena waktu istirahat bisa kita gunakan untuk sejenak merelaksasikan tubuh kita agar lebih fresh lagi saat harus bekerja kembali. Selain itu kita juga bisa menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan sesama karyawan-karyawati atau ya klien untuk bisa membangun hubungan yang baik, untuk bisa membangun hubungan kerjasama yang baik pula sambil kita ngobrol santai, tentunya bisa membuat suasana lebih rileks ya, sebelum sahabat nanti dikembali bertugas dengan berbagai macam pekerjaan dan juga bisa menggunakan waktu sejenak untuk membuat tubuh lebih santai ya sahabat Iktus ya. Saya berharap sahabat semuanya bisa menyelesaikan tugas Anda di hari ini dengan baik, usahanya lancar seperti itu. Dan kembali kami sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia ya di Iktus ya, baik kemasan besar maupun kecil. Selain minyak mor ada juga obat gosok Wong Feng Hung dengan ramuan dari China ya. Kemudian ada BioL, penguras visi tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Ada juga tersedia air minum Moses ya, dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dan dengan berbagai ukuran, baik itu Alkitab Reading Lansia maupun Alkitab Terjemahan Baru. Nah, sahabat bisa memesan kepada kami siap membantu untuk menghantarkan ke tempat

Kami juga mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah mendukung pelayanan Radio Ictus yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Terutama untuk juga pergantian antena permanen yang masih dalam proses. Doakan semuanya berjalan lancar dan Ictus bisa mengudara seperti sedia kala menjangkau banyak sahabat dengan radio analog yang menjangkau lebih luas ya, tidak hanya di kota Semarang. Dan sahabat Ictus juga masih bisa mengikuti siaran Ictus melalui streaming kami yang ada di luar kota. Tinggal Anda bisa mendownload di Play Store di HP Android Anda, klik Ictus FM, kemudian di download. Jangan lupa masukkan email Anda dan passwordnya. Kemudian juga untuk sahabat-sahabat yang mau mendengarkan lewat live streaming kami bisa melalui www.ictusfm.com.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
5: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
4: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
5: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
5: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: Jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Lara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Polda Jateng dan FBI membongkar sindikat penipuan kripto internasional di Solo Raya. Uang sebesar 41 miliar rupiah disita. Perbaikan jalan Randublatung Cepu Blora masuk tahap lelang.

0: Berita Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Rabu 3 Juni 2026, kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Tengah bersama Federal Bureau of Investigation atau FBI berhasil membongkar sindikat penipuan kripto internasional dengan modus pick butchering yang beroperasi di wilayah Solo Raya. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 39 tersangka diamankan dan jaringan tersebut diketahui telah meraup keuntungan sekitar 41,1 miliar rupiah dari 133 korban yang mayoritas merupakan warga negara Amerika Serikat. Direktur Reserse Siber Polda Jateng Himawan Sutanto Saragi menjelaskan, para pelaku menjalankan penipuan dengan membangun hubungan emosional dengan korban melalui aplikasi kencan daring dan media sosial. Itu sebelum mengarahkan mereka untuk berinvestasi pada platform kripto palsu. Penipuan ini dilakukan pelaku dengan kedok membangun hubungan asmara dengan korban, lalu membujuk korban melakukan investasi atau kripto bodong. Pengungkapan kasus bermula dari patroli cyber yang dilakukan di Ditres Siber Polda Jateng untuk mendeteksi aktivitas penipuan lintas negara. Hasil penyelidikan mengarah ke 7 lokasi di Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo, terdiri atas 1 kantor perusahaan dan 6 rumah kos yang digunakan sebagai pusat operasional sindikat. Salah satu lokasi utama yang digerebek adalah kantor PT Digi Global Consultant di kawasan Solo Baru Sukoharjo. Tempat tersebut diduga digunakan sebagai lokasi perekrutan pekerja sekaligus pusat kendali operasional penipuan. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku memanfaatkan aplikasi kencan seperti Tinder, Puff dan Boo, serta media sosial Facebook untuk mencari korban. Mereka menggunakan identitas palsu dan membangun kedekatan secara intensif sebelum menawarkan investasi kripto dengan keuntungan tinggi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng sudah menganggarkan perbaikan jalan Randu Blatung Cepu Kabupaten Blora. Pekerjaan yang dianggarkan sebanyak 5,276 miliar rupiah pada 2026 ini sudah memasuki tahapan pelelangan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan, anggaran 5,276 miliar tersebut dialokasikan untuk menangani perbaikan ruas jalan yang rusak berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung. Selama 2025 hingga 2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sebesar 45,86 miliar untuk memperbaiki jalan provinsi di Kabupaten Blora sepanjang 101,5 km. Pada 2025, ruas jalan Singgen Doplang Cepu sepanjang 2,611 km di wilayah Desa Peta, Desa Dinding, dan Desa Betekan sudah dilakukan penanganan dengan anggaran 19,92 miliar rupiah. Selain mengandalkan APBD Provinsi Jawa Tengah, Pemprov juga menempuh upaya melalui usulan penanganan ruas jalan di Kabupaten Blora melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Pemkab Kudus mendorong pedagang kaki lima agar tetap menjaga kualitas produk jualan dan tetap higienis. Dengan begitu, setidaknya pelanggan puas atas pelayanan yang diberikan PKL. Bupati Kudus Sam Ani saat menemui perwakilan PKL di Pendopo Kabupaten Kudus berpesan para pedagang agar menjaga kebersihan makanan supaya masyarakat tidak tertular penyakit, termasuk pengelolaan sampah juga dikelola. Bupati mengatakan PKL merupakan satu di antara entitas yang turut serta menopang ekonomi masyarakat. Untuk itu PKL perlu didampingi. Akses kemudahan pun diupayakan pemerintah agar mereka mudah mengurus sejumlah hal. Bupati berharap para PKL tetap memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Bentuk pendampingan yang saat ini dilakukan oleh Pemkab Kudus, yakni dengan memberikan kemudahan akses sertifikasi halal kepada PKL. Bupati mempersilakan kepada PKL agar segera mendaftar ke kantor DPM PTSP Kabupaten Kudus. Sementara Ketua Paguyuban PKL Kudus Mudloha mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Sam Ani kepada PKL merupakan bentuk keberpihakan, termasuk adanya fasilitasi sertifikasi halal untuk para pelaku PKL. Tim Liputan mewartakan. masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng resmi meluncurkan Lawang Sewu Short Film Festival atau LOFF 2026 di kawasan bersejarah Lawang Sewu. Festival film pendek

komunitas film akademisi dan generasi muda yang sejak tahun lalu sukses meletakkan fondasi awal gerakan budaya ini. Menurutnya, tema Lawang Sewu Short Film Festival tahun ini mengusung narasi 1000 pintu menuju sinema dunia. Semarang berkisah untuk cerita dunia, merupakan simbol pertemuan besar antara nilai sejarah kota dan ekspresi kreatif sinema masa kini. Rangkaian program Lawang Sewu Short Film Festival 2026 akan bergulir selama 5 bulan ke depan dari Mei hingga mencapai puncak pada Oktober mendatang. Berbeda dari tahun sebelumnya, festival kali ini dirancang lebih komprehensif melalui rangkaian kegiatan terintegrasi meliputi forum diskusi Lawang Talks, Loka Karya Workshop dan Mini Lab, stimulus pendanaan melalui Lawang Sewu Short Film Festival Film Fun, hingga ruang eksibisi pasar kreatif di LOFF Market dan Film Week. Tim Liputan.

adalah Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Durasi musim kemarau di kedua wilayah ini diperkirakan akan berlangsung selama 25 hingga 27 dasarian atau kurang lebih sekitar 8 hingga 9 bulan. Wilayah-wilayah dengan durasi kemarau terpanjang ini berada di ujung timur jalur Pantura. Lamanya durasi kemarau berkaitan dengan waktu dimulainya musim yang lebih awal dibanding daerah lain. Itu berkaitan dengan Kabupaten Rembang dan sebagian besar Kabupaten Pati diprediksi sudah memasuki musim kemarau pada awal April 2026. Panjang musim kemarau tahun ini memang diperkirakan lebih lama 1 hingga 3 dasarian dibanding dengan kondisi klimatologis normal.

0: untuk menyisir sejumlah titik rawan di wilayah Kota Semarang dan sekitarnya. Di Reskrimun Polda Jateng Kombes Pol Anwar Nasir mengatakan, patroli ini merupakan langkah preventif Polda Jateng untuk mencegah munculnya aksi kejahatan jalanan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, khususnya pada malam akhir pekan. Patroli dilakukan secara mobile dengan menyasar titik-titik yang selama ini dinilai rawan menjadi lokasi berkumpul kelompok remaja maupun potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Patroli digelar Sabtu malam hingga Minggu dini hari, 23 hingga 24 Mei tersebut dilaksanakan mulai pukul 23 hingga sekitar pukul 3 dini hari. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi beberapa tim menyisir wilayah Semarang Selatan, Barat, Timur, Tengah hingga Semarang Utara menggunakan kendaraan roda 2 untuk mempermudah mobilitas dan menjangkau titik-titik yang kerap dijadikan lokasi berkumpul kelompok remaja pada malam hari. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Pengurus Provinsi Indonesia Bela Diri Campuran Amatir Mixed Martial Arts atau Pengprov IBCA MMA mulai merintis untuk bisa menjadi anggota KONI Jateng. Itu dilakukan sebagai konsekuensi dari aturan. IBCA Pusat sudah menjadi anggota KONI Pusat. Karena itu sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, segala bentuk kegiatan organisasi cabang olahraga prestasi amatir di daerah harus di bawah naungan Komite Olahraga Nasional. Terkait dengan upaya itu, beberapa pengurus inti Pengprov IBCA Jateng, seperti Suko Adi Trianto, Sekretaris Umum, Farah Maria Safriana, Bendara Umum, dan sejumlah pengurus lainnya, melakukan audiensi ke KONI Jateng. Mereka diterima Wakil Ketua Umum 3 KONI Jateng Mugiono Hartono dan sejumlah pengurus lain. Dalam arahannya, KONI Jateng banyak menekankan mengenai sistem perundang-undangan keolahragaan dan tata kelola organisasi olahraga. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

The Station Observation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau aturakan sugeng siang lumateng parokatang kinasih minggaipun parokatang sutresno sugeng pepanggen malih lumantar pas sugatang laras horonyes wonten ing wekdal siang menika. Pepanggen kita ing tinten menika parokatang iki kaleres tinten Rebo Surya ingkang kaping 3 ing wulan Juni warsa 2016. Para katang kinasih sumangga sesarengan enggal-enggal kita padang rantau laksita dengan dicara menika ngantos mangke paripurna tabu tiga sonten iki mandar sekadang sekaring kang sampun sumadyo mugi pepanggihan kita yang wekdal siang menika estu-estu saken para katang sedaya iki rena penghalianipun lan ugi semoga inggal-inggal padhe kita wiwiti kemawon pepanggihan kita yang wekdal siang menika kanthi sekaring nggih menika cinta kalajengaken puji Gusti saking studio kalau Wiwi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Para sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Barokatang kinasi migahipon, barokatang sutresna. Iki sesarenganya wiji maling kalian pasugatan ngelaras foronis. Ingkang siang meniko pebanggaan kita sampun kawiwitan kanthi kali sekar kolowau. Iki meniko sekar cinta kalajengaken puji Gusti. Tentu kemauan dan tersakan suasana pepanggian kita yang waktan siam niko kalau usahakan rekeng lan cuma teng berogatang setuyo hingga sampun sesarangannya wici lumantar pasukatan siam niko monggo berogatang bupilih siam niko kepingin padinya wici pinara kering on air inggal-inggal kemauan. Kalau tengok untuk ini 024-83-13611 lalu kengkang kepingin pada sesambatan lumantar nomor WhatsApp monggo sakit kalau lato siuki untuk ini 0-1 pitus kawan kangsa 0-6. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
1: Sugeng siang laras foronyis Bu Wiwi.
0: Oh iya. Bapak Suparmin mereka.
1: Ngatan mbak. Kalau yang kepengker dari yang keputer.
0: Ingi Bapak mereka sampun kalau jame saken Tanjung Perak. Maka atan Bapak je.
1: Katus pun sampun anu je. Rek ayo rek.
0: Rek ayo rek. Oh ingi. Ingi Bapak mangke kalaturaken.
1: Salam pun kagum Pak Lasio. Ingi. Monggo. Pak Agus.
0: Ingi Bapak.
1: Lajeng Bu Yunani kang wonten Karang Jangkang.
0: Makaten Bapak inggih. Lajeng kinten malih Bapak.
1: Nggih, kan set nembe wonten tamu kalau wau.
0: Ai nggih, monggo Bapak matur nuwun. Gusti berkahi.
1: Inggih. Kemawon nggih, Bu Wiwi.
0: Makaten Bapak Suparmin inggih.
1: Anu sepatu berputar siang sepatu sami.
0: Inggih Bapak, inggih.
1: Nggih, matur nuwun sanget, Bu Wiwi.
0: Monggo. Inggih, Gusti berkah ugi Bapak Suparmin. Inggih. Inggih kalau wau sekawanipun dherek sesambetan kalau wau. Inggih matur nuwun kagem Bapak Suparmin ingkang sampun kersa miwiti anggenipun ngaturaken sesambetan ipun wonten ing wekdal siang menika. Rek ayo rek menika samangke badhe kapiyarsa. Monggo ingkang badhe ngersakaken sekar ingkang sami kalian sekarang kan dipun kersakaken Bapak Suparmin monggo para kata inggal-inggal sangat binara langkung kering on airing 83-13611 monggo ing wekdal siang menika para kata sakit ngersakaken sekarang kan dados kelangenan panjenengan lan ugi mbok biling siang menika badhe pengen ngaturaken salam panjenengan ibadhe kentut-kentut salam menapa badhe atur paseksi monggo para kadang iki inggal-inggal kemawon saged pinara langkung nomor WhatsApp saged kala latus yuki wonten ing 0-1 7 0-0-6. Iki suasana siang ingkang benter. Mugi-mugi dumateng para kadang kang nembe ngrasakaken suasana sumene siang menika mboten kepambeng kalian hawa benter. Nanging saged ngrasakaken yes sesarengan kalian nglaras para siang menika. Kalau tampi monggo sakwingkingipun Bapak Suparmin sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang laras foronyis.
2: Halo Mbak Wiwi.
0: Monggo Bopo, inggih sugeng siang Bopo. Bopo Agus menika.
2: Pak Yohanes.
0: Pak Yohanes. Inggih santenipun kok radi mirip pangkatan monggo Bopo Yohanes. Inggih.
2: Salam-salamipun.
1: Inggi. Satu minggu Mas
0: Lua. Inggi, monggo. Inggi.
1: Lajeng Pak Agus ingkang wonten Puspowarno.
0: Oh nggih, sugeng siang Pak Agus.
1: Bapak Mas Lastio.
0: Inggih.
1: Bapak Sila
0: singgih.
1: Ibu Yunani, Ibu Kristiani.
0: Kekatan Bapak nggih.
1: Eyang Ning.
0: Nggih. Sinten wali Bapak?
1: Pak Markus,
0: inggih.
1: Mbak Tri, ingkang wonten dula.
0: Oh iki, sing siang Mbak Tri, pikantuk singgulan iki. Tunggu mereka Mbak Tri, wonten kepiring santenipun.
1: Monggo. Karipun.
0: Monggo pepengar sakit.
1: Dilakoni wae Mbak.
0: Dilakoni wae, makaten Bapak inggih. Monggo Bapak Yohanes Sugianto inggih Gusti berkahan shalom. Iki dumateng perkataan Bapak pilih. Kepingin badhe nglegakaken wektanipun sawetawis. Siang berikut sakit ngaturakan salam panjang dengan lumantan nomor WhatsApp Pantering 0 tunggal pitus kawan kangsal 0 kangsal 06 Niko kalaturakan WA saking Ibu Kristiani ngaturakan shalom laras woronyi senang shalom Mbak Wiwi badhe nyun sekar dilakoni wae iki sami menika kalian ingkang dipun kersakaken dening Bapak Yohanes Sugianto mekaten. Lajeng Bu Kristiani ngaturaken salamipun kagem Bapak Silas Nyuwitono, kagem Bapak Kahar, Bapak Agus, Bapak Yohanes, Bapak Trubus, Bapak Narko, ki Bapak Yahya Panggi. Mboten kesupen ugi kagem Bapak Lastio, Bapak Suparmin. Lajeng kagem Ibu Samsi, halo Ibu Samsi. Wonten ingkang nyenggal-nyenggal lho Ibu. Kok sampun dadi sawetawis menika mboten kepireng swanten panjenengan sami kangen mekaten. Kejawi menika kagem Ibu Sukma ugi, kagem Ibu Narko, Ibu Kina, Ibu Lindawati, Ibu Mariati, Ibu Widodo, Ibu Yunani. Dan sedoyo kemawon matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti berkahi amin. Inggih matur nuwun ugi kagem Ibu Kristiani, Gusti tansah berkahi ugi. Inggal-inggal badhe kalaturaken menggah rek, ayo rek. Sekarang kantipun gersakan tining Bapak Suparmin ingkang kalau wingi tertunda mekata kalajeng akan dilangkoni baik. Semoga perkataan kala diri akan sugeng siang sugeng mihidang atakan. Semoga.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itu, Jalan Muka Sela 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

porokatang kinas ing ipon porokatang Sutresno iki sarengane wiji male kalian pasugatan laras foronyes sampun kabar somali kalau tingkang sekat ingkang temtunipun sesun dados sekat sasono siang ingkang sumelet menika temtu porokatang sedaya sekat ngrasakaken sasono ingkang nyes lan dumateng porokatang ingkang nembe sami ngrasakaken sasono ngasosia temtunipun ugi ngrasakaken sasono ingkang gremenaken inggih dumateng barokatang kinase monggo ingkang badhe kepingin nyelakken wekdal sak wetawis kepingin ngrasuk dumateng sedaya kekidungan ingkang saged paring kasarasaning nyawa sobatos kita monggo barokatang inggih-inggih saged pinarak langkung kering on air ugi saged pinarak langkung nomor WhatsApp mengkaten salajengipun siang mriku kawula badhe ngaturaken ya ingkang sampun lumebet inggih menika saking Bapak Yahya Panggih saking siang Bapak Yahya Panggih matur nuwun peparingipun panyengkuyung lumantar pasukatan siang mriku iki mekaten suraosipun ya ingkang dipun kintunaken Shalom, sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis tenang kalau badinya sekar sanding Gusti lajeng sekar menikok kagem Mbak Wiwi kagem Bopo Suparmenuki Bopo Lasio Bopo Agus wonten Trogosari gi kagem Bopo Kahar Bopo Antoko Bopo Daniel Hongpun Ibu Rini Ibu Kristiani Gika kami Ibu Widodo, Ibu Supaidi, Ibu Ruliana, Ibu Wijayanti, Ibu Sukma. Mungkin ke Supanugi, kakem Ibu Debu Radia, Ibu Sri Astuti, Ibu Yuni, Ibu Supriyanto. Kakem Ibu Marfo Ahuki, sugeng siang Ibu, nembe menopo siang menikok. Mungkin singgulan menikok saking Bopo Yahya Panggi. Dan kagem konco-konco sedoyo pamidang ada dewek terus naras ronyis tenang matur nuwun kagem Mbak Wiwi Gusti berkahi iki semen wonuki kagem Bapak Yahya Panggi matur nuwun paringipun menapa menika iki sampun kersa nyeng kuyung tumapeng ati corong naras ronyis yang menika salajengipun kalaturaken kagem Ibu Yuni Setiagawati. Halo Ibu, sugeng siang, sugeng asu. Inggih, matur nuwun siang menika sanget nyawiji wonten laras soronya. Inggih, rikala Ibu ulang tahun menika, waduh, Mas Ragil pas cuti menika ngantos. Ngantos kawan tinten kemis ngantos Sabtu mekaten ya ngantos Senin iki lajeng kemis pun saged siaran malih iki Ibu Yuni mriko kalaturaken WA saking Ibu suraosipun mekaten Shalom laras foronyis tenan sugeng siang Mbak Wiwi sugeng natosi Gusti Mbak Wiwi kang kinasih menika badhe nyuwun tembang Kota Solo matur nuwun Mbak Wiwi salamipun kagem para kadang sedaya ingkang lebih nyawiji wonten laras foronyis sugeng siang Mbak Wiwi saras-saras kemawon Gusti tansah berkahi amin saking Ibu Yun iki matur nuwun sangat kagem Ibu Yuni yang siang menika nembe nyawiji wonten laras foronyis singgah kami yang ning nembe menapa menika yang saking siang saking asu iki kagem Ibu Sukarti Ibu Suratmi kagem Ibu Sukma ugi saya wonten Semarang Barat mekaten iki yang ngaturaken saking siang saking asu
Lahan siang mereka mari kalah turakan mangga. Wa saking Ibu Marfuah Makatan.

0: 이게 시아머니가 이 품을 보강하더라간 숙행 시양나라 소론이 있으나 시알로 마비비 숙행나도 시쿠시 마트누원 살람살람 이쁜마탄 보보하쿠 숙기 숙행 시양 가원단 드로고사리 아침 가끔 보보 요한의 숙기한도원단 보스보와르노 dan pun Spanyolo makatan bupanyi sanes kok nyi sanes pun Spanyolo sanes pun Spawarta anangi wonten kok krosono makatan bupoyan segeng siang wonten kesupen huki kakum bupoy haya panggi kawonten karonci kakum bupoy lastio kakum setuyu pamitang ngelaras woronyis pandering pun dikemawan kusi tansam berkai paring kasarasan lan kapingahan kagem boro katang istuyu Mbak Wiwi nyun sekar tilakoni wai matur nun kusi berkai iki ibu kalau mau sampun kalataraken ibu ugi saken dari midang taken kandis kejo makatan ibu ini kalau mau sesarengan sekarang genggang dipun kersakan tini Bopo Yohanes Sugianto ugi genggang dipun kersakan tini Ibu Kristiani temtunipun sekarti lakoni wai Ibu marbo enggang hoten trokosari sakit midang etakan kandi sukorno makatan monggo ingkang badhe sesambetan kringo on air shalom sugeng siang laras woronyis
1: inggih Mbak Wiwi
0: monggo
1: eyang swara ingkang maknya
0: inggih eyang ning dipun ajeng-ajeng menika eyang
1: inggih kawula matur nuwun kalian pintunanipun nika
0: inggih Bapa
1: matur nuwun sanget Mbak Wiwi ngladosi
0: inggih yang
1: kirek iki Mbak berkate akeh ya Mbak ya
0: amin amin inggih yang ning
1: Pak Yohanes Sugianto
0: inggih
1: kula ugi matur nuwun sugeng siang ugi sugeng wis ngetaken ngantos tak
0: rampungipun inggih inggih makaten yang
1: Pak Agus Sari kados sering wonten nggih Mbak
0: Iki Pak Agus sering ketinggal menika yang bu bilih tasih sare menika menapa nembe ngecup
1: anu nyambung malih
0: kekhatene yang ning iki
1: lajeng kula ngaturi dateng sederek-sederek mriki sedoyo
0: matur nuwun yang ning iki
1: Mbak Eri Mbak En Mbak Lina,
0: Mbak Lina,
1: Mbak Ani,
0: Iki,
1: Mas,
0: Sinten? Yoyo, Mas Yoyo,
1: Mas Yoyo.
0: Iki, Iyan,
1: Iki Ibu Tin, Ibu Aryati,
0: Iki,
1: Bu Lili, Lajeng Adi,
0: Iki, Sinten Iyan,
1: Petalan Ki Mbak.
0: Oh, di Buralin.
1: Tung siang di Buralin. Aku kira tahu suan Rene ya. Satu ki.
0: Iki ya.
1: Anu sana-sana si pun Ibu Tin.
0: Ibu Tin yang gak wonten pundi ya?
1: Ibu Tin wonten Kuala Raya.
0: Oh, wonten Kuala Raya. Iki siang menikah nubi midang ngetaket.
1: Iki. Iki. Nembe midang
0: ngetaken kawula
1: ngaturaken sugeng midang ngetaken ngantos mangke sonten sambung malih kalian Pak
0: inggih
1: nggih Mbak
0: nggih inggih Pak RT
1: kula matur nuwun sugeng siang suyo kemawon monggo Mbak Wiwi kawula matur nuwun saderengipun.
0: Inggih, kathah yang niki.
1: Pun sampe gunung nggih, Mbak.
0: Oh, inggih. Inggih matur nuwun kagem yang niki. Gusti berkahi selalu. Duh, kaget kawula. Iye matur nuwun nek yang ning ingkang sampun keparingaturaken sesambetanipun langsung kemawon menika sekar sanding Gusti badhe kalaturaken kagem Ibu Marfu Ahonten Rakosari sugeng siang Ibu kagem Bapak Yahya panggih mekaten iki wonten sekar Kota Solo ingkang badhe kabiyar sugi wonten ngarsa panjenengan minangkani pamundhut Ibu Yuni Sedekawati. Monggo para kadang kinasih kula dherekaken sugeng siang sugeng midhangetaken.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: porokatan kinasim, inggihipun porokatan sutresno. Inggih yang mriko ngelaras woronya sampun kelampan setunggal jam langkung tigang doso setunggal menit. Tentu porokatan setuyu kita sih sesaringan nyawici wonten laras woronya siang mriko. Inggih porokatan kinasim saya itu. Kang kita sampun lumebet wonten ing musim ketiga. Temtunipun hawanipun penter ugi sumelet mekaten. Nanging para kadang kinasih temtu wonten tatus menapa nanging kita tetep ngaturaken puji syukur dumateng Gusti. Inggih sedaya menika karana sing pun Gusti kita saged inggih lumampah wonten ing sauruting dinten ngantos dinten mriku. Monggo ingkang badhe sesambetan sinten mriku. Shalom, sugeng siang laras woronya.
1: Siang laras woronya.
0: Bapak kahar tumben mriku kok wingking-wingking mekaten.
1: Tapi ini, kalau mau badhe telepon mau anang tamu.
0: Oh iki.
1: Jadi saya ngomong-ngomong
0: atau sedang. Iki Bobo monggo, tak sih wonten wektalipun kok Bobo monggo iki.
1: Salam-salam baru.
0: Monggo Bobo kahar iki, kagem sinten monggo Bobo.
1: Sugeng matur Gusti.
0: Matur nuwun Bobo.
1: Inggih. Tetep diparingi sehat.
0: Amin, amin. Inggih pangestu panjenengan Bobo.
1: Kaki Ibu Samsi, Ibu Ratmi,
0: Ibu Kata Niji,
1: Sukma, Ibu Widodo, Ibu Marta, Ibu Langi, Ibu Gina, Ibu Arif,
0: Monggo Bapak Niji,
1: Oma Katrin, Ibu Wijayanti, Ibu Kristiani, Ibu Heri Seswanti,
0: Mekaten Bu Panci,
1: Mbak Tri, yang mau tendemak, Tante N, yang mau tendeborong, Bapak Daniel Lumbu,
0: Inge,
1: Bapak Markus, yang mau tendendah, Bapak Andoko, Pak
0: Mekaten Bu Panci,
1: Bapak Margoyo, Bapak Silas, ACC Taylor, W.R. Surama,
0: Inge,
1: Bapak Suparme, Bapak Lastio, Bapak Heri Turunggus, Mas Agus, Bapak Yahya Panggi, Mas Bisi, yang tenun Jeporo, dan sedoyo, Bapak Damat Laras Koronnya, Ibu di Gemawo, juga Widang Tanggal. Bapak Dere, titip salam, kali Mas Bisi, Ibu Wiwi,
0: Ibu
1: Wiwi, Ibu sehat.
0: Matur sangat Bobo, Ibu amin, amin ingki matur nuwun pangestu panjenengan. Monggo Bapak ngersakaken sekang menapa? Menapa? Sahat ceki kula nderek Gusti mekaten.
1: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Monggo Bapak kahari nggih sami-sami matur nuwun Gusti berkah ugi siang. Ingki biasanipun Bapak kahar menika kringengkan. Kostunggal awal-awal mekaten iki nanggi boten dados menapa kula nembe wonten tamu matur nuwun saestu kagem Bapak kahar. Setunggal paling kering sinten menika Bapak Agus mobile. Shalom sugeng siang laras woronyes.
2: Laras woronyes tenan.
0: Aduh hangler menika. Iki monggo Bapak Agus kata ingkang aturi salam kalau mau.
2: Nggih, kula lagi salam-salam. Kaki dan Nelunggun. Burini.
0: Monggo.
2: Pak Las Setio kali Pak Kristin. Bapak Suparmin.
0: Kata Ninji.
2: Bu Pak Andoko. Pak Kahar. Matur nuwun Pak Kahar. Bu Kristiani, Pak Silas, Pak Yaya Panggih, sama Bu Dibradia, Sugeng Siang, Bu Risiswanti, Yang Ning, yang di Tanah Mas, Sugeng Siang yang Pak Yohanes kan? Yohanes
0: Sugianto.
2: Sugianto, ngamen kok kesana?
0: Inggi.
2: Siang Pak.
0: Monggo sinten malih?
2: Bu Marfuah. Yang wonten
0: Sopo Sari. Inggi, mekaten.
2: Terus Bu Jayanti. Ibu Dodo. Terli. Ibu Gina.
0: Inggi.
2: Dan sedoyo mawon Pak nggih.
0: Sedoyo kemawon.
2: Kula kedingun sekang, Pak.
0: Monggo sekaripun menapa.
2: Iso ora iso kudu iso.
0: Maksa menika namenipun.
2: Oh,
0: inggih.
2: Nembe bar anu minor
0: sedulur. Oh. Inggih wonten job menika eyang kula ngaten. Inggih, Gusti berkahi. Tansah pinaringan sehat monggo inggih. Matur nuwun Bu Agus. Shalom. Lajeng ipun WA ingkang badhe kula aturaken penggal saking Mas Lastih menika tumben ugi inggih mekaten sraosipun shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras woronyi singkang kula kangeni kalau badhe nyun sekar Gusti pangayomku. Salamipun kagem Ibu Suparman wonten Gunung Perbalan, kagem Ibu Rini, Bu Kristiani, Bu Maria Yuliati wonten Jani Losmen. Ajeng kagem Ibu Suprianto, Ibu Eri Siswanti, Bu Marbu Ayang Ning, kagem Mbak Sumina wonten Cine Dalam, Mbak Sita Somas Pri wonten Lemah Menda. Wonten kesupen ugi kagem Bapak Yohanes Sugianto, Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Ibu Tuti. Kagem Ibu Eri Trubu, so Ibu Nur, ajeng kagem Bapak Kahar, Bapak Yahya Pangge, Bapak Silas, Bapak Nur Salim wonten Jeporo. Ajeng kagem Ibu Kristin, Mbak Putri, Dek Priska, Cik Dipura, Mas Budi. Lan kagem sedoyo kru itu, sugisto yo pamidhangan wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelatus, sehat bakas waras Gusti berkahi. Amin. Tenun kagem Mas Lastio. Ingki kagem sederek Yoram Rinaldo. Ika sak menika wonten Pontianak. Ajeng mangke sonten sampun wonten Jakarta. Ajeng dalu sampun wonten ing pundi menika. Sederek Yoram Rinaldo matur nuwun siang niku saged sesarengan midhang entah kelaras wolonyis sananging nun sewu request lagunipun boten saged keputer menika khusus lagu-lagu campur sari keroncong lagu-lagu ingkang basa Jawi mekaten sederek Yoram Rinaldo nggih. Berkatan kinasih, monggo kita tansah menjuakan laos puji syukur dumateng Gusti. Awit ing sedayani pun kita saged inggih mi menopo mereka kita saged ngerosakan berkaipun Gusti ingkang kathah menopo malih penting ing saurut ing dinten ingkang badhe kita lampahi lan ingkang sampun kita pangkeraken tentu kita tansah binerkahan awit sedaya menika Gusti tansah tresnani dumateng kita sedaya berkaten kinasih kalah terakan menggah ujo rewel minangkani pamundutipun sinten kau Mas Daniel Hong bunyi kalau dari akan sugeng siang sugeng minatakan sumonggo.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Penolong yang Setia. Berdasarkan Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 26. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Yohanes pasal 14 ayat 26. Demikian bunyinya. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sahabat pendengar, seorang pendaki tersesat di tengah kabut gunung. GPS rusak, peta hilang. Ia hampir putus asa hingga muncullah seorang pemandu lokal yang mengenal medan. Dengan sabar, si pemandu menunjukkan jalan. Tanpa banyak kata, ia menjadi penolong yang setia sampai ke tempat aman. Yesus tahu bahwa para murid akan menghadapi ketakutan, kehilangan, dan kekacauan saat ia pergi. Dalam Yohanes 14, Yesus sedang menenangkan hati muridnya di ruang perjamuan terakhir. Ia berjanji, Bapa akan mengutus penolong dalam namaku, yaitu Roh Kudus. Ayat 26 menyoroti dua peran utama Roh Kudus, yaitu mengajar dan mengingatkan. Sesungguhnya Roh Kudus tidak hanya menemani, tetapi menghidupkan firman Tuhan dalam diri kita. Ia berbicara melalui hati nurani, firman, doa, dan bahkan dalam keheningan. Ia setia menolong dan menuntun kita pada kebenaran. Roh Kudus adalah penolong yang tinggal dalam diri kita. Ia tidak hanya memberi penghiburan, tetapi mengarahkan dan menguatkan kita dalam kebenaran. Dalam kelemahan kita, Roh Kudus memberi kekuatan untuk tetap setia dan sabar. Marilah kita menghargai kehadiran Roh Kudus dalam taat, mendengar, dan melakukan tuntunannya. Pada saat bimbang, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berdoalah dan dengarkan bimbingan Roh Kudus. Di dunia yang penuh aneka macam suara, marilah belajar mendengar dan menaati suara Roh Kudus. Itulah jalan damai sejati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas Roh Kudus yang setia menolong dan menuntun kami. Ajarlah kami peka dan taat pada suara Roh-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.

0: Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Sahabat Itus, kita ikuti acara berikutnya dalam program Pay It Forward bersama ARK Family Center. Selamat mengikuti.
1: Silakan Ibu Ani.
2: Ya, terima kasih Kak Rika. Senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman yang boleh setia hadir nih di sini. Teman-teman, hari ini kita akan ngomongin worthy and enough. Itu sebetulnya dari pengalaman hidup saya sendiri, termasuk ketika mengadakan workshop kemarin pun, worthy without proving itu juga berdasarkan pengalaman hidup saya, bagaimana mengelola diri untuk bisa tetap merasakan berharga. Jadi biasanya kita merasa tidak cukup itu sebetulnya berasal dari luka dan tuntutan yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Jadi ini yang diharapkan teman-teman pahami. Kalau teman-teman sempat merasa, wah saya tidak cukup baik, saya tidak cukup oke, saya tidak cukup kaya, saya tidak cukup berharga, itu mungkin berasal dari luka yang pernah teman-teman alami ataupun juga mungkin dari tuntutan dari orang lain. Bisa jadi keluarga maupun komunitas yang ada di sekitar teman-teman. Nah, kemudian hal yang lain adalah berkenaan pemahaman bahwa diharapkan teman-teman bisa mengerti bahwa nilai diri kita, identitas diri kita itu sama sekali tidak tergantung pada validasi orang lain. Dulu saya sengaja membuat satu movement gitu supaya saya memperoleh validasi dari orang lain. Pengalaman apa? Jadi dari dulu sih itu sebetulnya dari remaja. Pada waktu remaja, tiap kali ulang tahun, saya akan bertanya ke teman-teman di komunitas saya dan meminta satu kata dari mereka tentang diri saya. Nah, kemudian saya kumpulkan itu. Tujuannya sih sebetulnya waktu itu cuman supaya saya lebih percaya diri bahwa nih loh, saya punya ini semua gitu. Berlanjut sampai sekarang ini. Jadi teman-teman dekat saya itu tahu kalau misalnya saya ulang tahun sebetulnya nggak usah kirim apa-apa, it's okay. Yang penting adalah mengirimkan satu kata tentang saya, pengenalan teman-teman tentang saya. Karena kalau sekarang, kalau dulu tuh supaya saya lebih percaya diri. Karena waktu saya remaja, saya punya perasaan saya kurang pede dan merasa bahwa hidup saya tidak berharga. Nah, itu yang inisiatif movement yang saya lakukan. Tapi itu kemudian terus saya kembangkan dan sampai sekarang ini kadangkala masih tergoda bahwa saya butuh validasi dari orang. Karena tidak semua lingkungan kita itu kan terbiasa untuk memberi apresiasi, apalagi validasi gitu kan. Kalau kita misalnya mengerjakan hal baik, apakah orang apresiasi? Belum tentu. Kita tidak terbiasa memberikan apresiasi tentang apa yang sudah kita lakukan. Entahkah itu sesuatu yang kita berikan ke orang lain. Mungkin kalau menerima barang, hadiah itu pasti ngomong terima kasih kebanyakan. Tapi kalau sesuatu yang kita lakukan untuk orang lain atau misalnya sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, jarang orang akan memberi apresiasi. Apalagi validasi, beda. Karena kalau apresiasi itu kan satu ya pujian, penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Kalau validasi ini biasanya berkenaan dengan perasaan. Misalnya saya sedang bercerita tentang, aduh, saya kok merasa takut ya, gitu kan. Biasanya takut kalau sesuatu yang buruk terjadi. Biasanya orang akan langsung ngomong gini, ah kamu overthinking tuh, banyak mikir. Wih, itu aja belum terjadi kok. Kok kamu mikirnya seperti itu? Orang jarang untuk memberi validasi bahwa ah, memang ada apa, misalnya gitu. Apa yang kamu takutkan? Dan kemudian ketika misalnya saya cerita, oh saya kok punya feeling begini ya. Ah, it's okay, perasaanmu tuh wajar. Itu namanya validasi. Itu namanya validasi, itu wajar. Kalau misalnya aku dalam posisi seperti itu dengan punya pengalamannya seperti itu, aku memahami ya perasaanmu tuh valid gitu, makanya disebut validasi. Nah, kadangkala saya berharap dari sesi ini bahwa juga sesi workshop yang kemarin teman-teman bisa melihat bahwa nilai diri kita itu tidak tergantung pada validasi orang. Karena sesungguhnya perasaan kita itu memang valid. Valid ya. Dan itu yang tahu kita. Orang lain nggak tahu, it's okay. Saya tetap berharga. Ini yang kedua, tujuannya yang kedua. Dan yang ketiga, berharap bahwa kita bisa belajar kembali ke identitas bahwa I am worthy and enough. Aku tuh berharga dan cukup. Ini harapan dan doanya, tentunya ini tidak bisa langsung membalikkan telapak tangan begitu, perlu waktu dan bahkan mungkin seumur hidup kita. Tapi yang penting adalah bahwa kita menyadari bahwa saya itu berharga dan cukup. Nah, kita akan mencoba merefleksikan teman-teman ini ya, teman-teman semua coba direfleksikan ini. Saat misalnya teman-teman ini ada dalam situasi yang disalah mengerti oleh orang lain, oleh keluarga kita, atau oleh komunitas kita, biasanya kadangkala kita itu mulai bertanya, apa aku memang kurang cukup ya? Apa saya kurang baik ya? Apa yang saya berikan itu kurang ya? Pertanyaan ini tuh muncul. Saya nggak tahu apakah teman-teman, kalau teman-teman ada yang pernah mengalami situasi seperti ini, misalnya ada dalam satu situasi, saya sedang mungkin men-sharingkan sesuatu atau tindakan saya itu direspon orang malah tidak sesuai dengan harapan saya, malah berbeda sama sekali. Apakah teman-teman juga ngerasain seperti apa yang saya rasain? Kemudian bertanya dalam hati, wah, apa aku tuh memang kurang baik ya? Apa aku kurang cukup ya mengerjakan bagianku ya? Kalau teman-teman ada yang seperti itu, silakan kasih reaction ya. Reaction hati atau jempol atau apapun lah reaksinya itu. Ya Kak Usi, terima kasih sudah aku melihatmu jempolnya. ya, kalau teman-teman pernah mengalami hal itu, boleh kasih reaction. Ya dulu walaupun ah, sekarang saya sih mah cuek misalnya gitu. Saya tidak ngomong yang sekarang, tapi yang dulu, pernahkah teman-teman merasakan hal ini? Kalau kita disalah mengerti dan kita mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, apa aku memang kurang ya? Boleh kasih reaction kalau teman-teman mengalami hal itu. Saya tidak meminta teman-teman untuk bercerita kalau teman-teman tidak tergerak untuk bercerita. Walaupun harapan saya itu ada teman-teman yang sharing itu saya lebih senang ya. Kita pernah berpikir seperti itu. Dan saya mau mengatakan hal itu wajar. Hal itu wajar dan beberapa dari kita pernah mengalami hal itu. Nah, kalau itu sesuatu yang wajar, saya mau cerita tentang pengalaman saya. Saya pernah mengalami situasi di mana saya itu disalah mengerti. Yang saya mau ceritakan ini disalah mengerti oleh komunitas. Nah, kemudian apa yang terjadi dalam diri saya? Saya tidak perlu cerita detailnya ya. Kemudian saya pengen itu menjelaskan, loh bukan begitu yang saya maksud, loh kok jadinya seperti itu ya pikirannya ya, padahal saya tidak ingin direspon seperti itu, kok ternyata malah apa yang saya sampaikan itu disalah mengerti. Saya rasanya pengen lebih menjelaskan lagi bahwa saya bukan seperti itu. Nah ini kemudian saya pikir-pikir, rasanya saya nggak bisa tidur kan kalau mikir waktu dulu itu kan gitu. Waduh, ini mengganggu nih, mengganggu nih. Kemudian saya mengingat bahwa ya saya pernah punya salah satu afirmasi saya itu I am worthy and enough. Nah, ketika saya menyadari diri saya sadar bahwa apa yang sudah saya lakukan itu cukup, itu berharga, saya berharga. Saya tidak tergantung pada validasi orang lain, apresiasi orang lain, atau dukungan orang lain karena saya itu sudah berharga. Paling tidak, saya sudah mengenali identitas diri saya karena saya memang lebih menghayati spiritualitas, ya. Jadi saya meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan saya sempurna adanya. Kesempurnaan yang saya pahami bukan semuanya baik, semuanya sesuai harapan saya. Kesempurnaan Tuhan adalah ada dalam kelebihan dan kekurangan saya, keterbatasan saya, dan itu oke. Justru karena hidup saya ada keterbatasan, ada yang menjadi kelebihan dari diri saya, maka hidup saya itu penuh warna. Dan kehidupan yang penuh warna itu menunjukkan bahwa ya saya berharga. Saya adalah makhluk spiritual yang Tuhan ciptakan dari roh Allah sendiri. Nah, itu membuat keberhargaan diri saya. Nah, kemudian saya sudah mempunyai juga dasar pengalaman karena saya tipenya itu tipe yang kinestetik dan saya tipe orang yang cermat, maka saya punya catatan dalam memori saya maupun dalam tulisan kecil yang pas saya ingat adalah pengalaman-pengalaman bagaimana Tuhan itu mengasihi dan menerima saya apa adanya saya atau tanpa syarat. Dari situlah, dari pengalaman itulah yang membuat saya, ah, kalau orang lain ngomong apa, salah mengerti terhadap saya, kalau saya nggak punya kesempatan untuk menjelaskan, dan atau saya sebetulnya punya kesempatan untuk menjelaskan, tapi hati saya rasanya, ah, nggak usah dijelaskan, saya tidak akan menjelaskannya, karena I am worthy and enough. Itu yang saya ingat, dan itu yang saya lakukan beberapa waktu ini. Saya tidak tahu teman-teman seperti apa pengalamannya, tapi ini pengalaman saya. Nah, apakah Yvonne, thank you sudah open kamera, Yvonne. Yvonne mau sharing kah? Kalau mau sharing boleh. Kalau enggak apa-apa. Silahkan, boleh open mic ya.
1: Boleh sharing tentang apa ya, Ibu?
2: Ya.
1: Sharing tentang ini ya, Bu ya, tentang keberhargaan diri kita, gitu, Bu ya.
2: Yes, betul.
1: Ya, aku memang lagi struggle ya tentang keberhargaan diri. Karena aku tumbuh itu, aku jarang mendapatkan apresiasi, apalagi validasi. Biasanya tuh kalau misalkan aku mengungkapkan perasaan tuh, kadang kan masih apa ya, belum mampu mengelola emosi, makanya kayak sambil nangis gitu kan. Nah, kalau udah mulai nangis tuh pasti tuh malah dibilang, kok kamu udah gede masih aja nangis gitu katanya, kamu cengeng kan. Jadi sampai satu saat aku berpikir, apakah memang aku yang terlalu lemah atau ada di dalam diriku tuh yang aku merasa aku kurang memang ya, dan aku harus mencari tahu atau aku harus menggali dan mengenal diriku sendiri gitu kan. Tapi setelah berproses dan mulai mengenal Tuhan, aku tersadar bahwa aku memang tidak perlu validasi ataupun apresiasi dari orang lain. Yang aku perlu tuh aku menerima diriku sendiri dulu gitu, Bu.
2: Yes, betul.
1: Setelah aku pahami itu dan aku coba untuk mulai apa ya namanya, kayak self love, self compassion gitu. Dari situ aku jadi tidak terlalu mengandalkan validasi orang lain gitu, Bu.
2: Puji Tuhan. Ya. Terima kasih, Yvonne.
1: Ya.
2: Ya. Jadi Yvonne, yang saya dengar dari sharing Yvonne adalah bagaimana kita merasa worthy and enough itu kita perlu menerima diri kita apa adanya. Menerima diri kita tanpa syarat dengan cara self-care, self-love pada diri sendiri. Dan itu meningkatkan rasa keberhargaan diri dari Yvonne. Itu ya Yvonne, thank you ya Yvonne untuk sharingmu. Itu sangat bermanfaat buat kita semua. Nah, teman-teman, saya hari ini punya akronim. Nah, teman-teman silahkan, ini kan hanya tips ya. Tips itu, ini kan tips yang saya dapatkan. Teman-teman tidak harus maksudnya, ah ini susah nih kayaknya aku nggak bisa begini. It's okay. Temukan tipsnya untuk diri sendiri. Seperti tadi Yvonne mengatakan, ya masih dalam proses, it's okay. Mungkin seumur hidup kita mengalami hal itu, tetapi yang penting adalah kita bangkit kembali, kita resilient menghadapi hal itu. Jadi nanti lambat laun itu kan progresnya itu naik. Saya meyakini seperti itu. Jadi teman-teman boleh menemukan tipsnya bagaimana caranya teman-teman merasa berharga dan cukup. Saya share dari apa yang saya dapatkan dalam pengalaman hidup saya. Ini yang pertama adalah dari huruf C, cermati suara dalam diri kita. Jadi memang kita itu punya banyak suara di kepala kita. Bukan hanya suara diri kita sendiri, tapi ada suara dari orang tua kita, orang yang mengasuh kita, lingkungan sekitar kita. Ada banyak suara-suara. Dan biasanya kalau kita sedang menghadapi masalah begitu, kita perlu ini, cermati suara-suara yang muncul. Dan teman-teman, ketika menyadari, sadar ya, kita perlu self-awareness, sadar bahwa oh ada banyak suara nih gitu. Kita menyadari bahwa tidak semua suara itu adalah kebenaran. Tidak semua suara itu benar. Jadi saya perlu mencermati suara-suara itu. Gitu. Ini langkah sadar yang perlu kita lakukan ketika kita menghadapi masalah, karena biasanya itu yang akan kita hadapi dan perlu kita hadapi. Bukan satu keharusan, jadi nanti tolong teman-teman ketika berproses, ingat kalau ada kata harus, sedapat mungkin kita ganti kata harus. Kita sadari dulu, kemudian kita ganti kata harus itu dengan misalnya perlu. Apa yang membuat saya berpikir seperti ini? Dulu saya banyak harus dan saya tidak mengerti pas ketemu orang ya, dia trainer juga gitu, terus lah, ibu masih banyak harus ya. Loh, memang kenapa? Apa? Ya, coba direnungkan. Dia nggak ngomong apa sebabnya begitu. Saya baru memahami ketika saya berproses dan saya jadi tahu. Kalau saya mengatakan harus dalam segala sesuatu yang berkenaan, padahal itu berkenaan dengan hidup saya, diri saya, pemikiran saya hidup saya itu tertekan, dan ketertekanan itu berasal dari mana? Bukan dari orang lain, tapi dari diri saya sendiri. Oleh sebab itu, teman-teman sadari, cermati, kalau ada kata harus, kita mencobanya untuk menggantinya dengan kata perlu. Saya perlu mencermati suara-suara yang muncul dalam diri saya ketika saya punya masalah. Dan kita mencoba lihat apa sih suara yang paling sering muncul. Yang sering muncul barangkali itulah yang menjadi kebutuhan. Jadi ketika ada suara muncul, sesungguhnya itu ada kebutuhan yang belum terpenuhi dalam diri kita. Nah, karena setiap orang tuh pasti punya kebutuhan minimal. Kalau dari tugas perkembangan anak itu, kalau ini pelajaran parenting ya, anak itu perlu apa? Punya kebutuhan dikasihi, diterima, dan berkemampuan. Tiga hal ini. Nah, sama. Anak itu butuh itu, sebetulnya kita orang dewasa pun punya kebutuhan itu, bahwa kita itu tetap merasa dikasihi, diterima, dan berkemampuan. Nah, kalau misalnya salah satu atau ketiga hal ini itu tidak terpenuhi kebutuhannya, bisa jadi muncullah apa? Inner kritik. Inner kritik itu suara kritikan yang sebetulnya muncul dari dalam diri kita, atau mungkin bisa jadi dari orang lain yang kenal kita, terus kita tuh ingat, dan inner kritik itulah yang membuat kita terluka. Nah, ini ya, cermati suara dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah ungkapkan rasa. Nah, kita itu sering menyangkal rasa sakit, menyangkal perasaan-perasaan atau emosi yang ada. Seperti tadi sharing Yvonne, wah, kalau ngomong soal perasaan, terus misalnya sampai nangis, wah, kamu sudah besar kok nangis. Atau, ah, mesti gitu kok ngomongin, kok cerita, mesti nangis-nangis terus. Nggak suka aku, bahkan ada yang ngomong kayak begitu ya. Itu sebetulnya kan sakit ya. Nah, padahal kita tuh perlu mengungkapkan rasa, mengungkapkan emosi itu sangat perlu. Apalagi kalau ngomong soal emosi. Emosi itu pelajaran kecerdasan emosi di YouTube-nya Ak Family Center, saya pernah bahas itu juga Pak Darmana dan Alvina. Jadi teman-teman bisa lihat yang serinya dari Ak Family Center berkenaan dengan kecerdasan emosi. Emosi itu perlu diungkapkan, karena bayangan saya emosi itu seperti daging atau sesuatu yang kecil banget gitu, kayaknya tidak berarti. Tapi kalau itu masuk di sela-sela gigi kita dan tidak keluar, itu tidak enak banget gitu. Ya, kalau gigi kita tidak berlubang, mungkin tidak sakit, tapi tidak nyaman buat kita. Misalnya ada duri atau apa, itu sangat tidak nyaman. Jadi emosi itu perlu dikeluarin, ungkapkan rasa emosi yang muncul. Nah, seringkali kita itu menyangkal rasa sakit emosi kita, enggak. Padahal sesungguhnya, ya apa sih, kita tanyanya gini, apa yang sebenarnya saya rasakan saat saya itu tidak dimengerti, disalah mengerti, tidak dipahami, ketika masalah tiba-tiba muncul dan rasanya tersangkanya itu saya gitu. Sadari apa yang sebenarnya saya rasakan, emosi apa yang sebenarnya ada dalam diri saya. Jangan terus gini, wah, ini kan di komunitas gereja ya, tidak seharusnya nih saya marah-marah, saya sedih, mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana betul, tapi itu nanti, bukan langsung di awal, karena emosi itu perlu diungkapkan. Kita sadari apa sih yang saya rasakan ketika saya disalah mengerti di komunitas gereja, misalnya komunitas rohani atau keluarga kita yang sangat mestinya kita mikirnya kan harusnya dia paham gitu. Tapi orang bisa jadi itu terjadi pada diri kita semua. Perasaan mungkin sedih, marah, perasaan tidak dianggap, perasaan merasa tidak penting, apapun itu perasaan-perasaan yang muncul, kita perlu sadari. Kita validasi sendiri, karena kita sudah dewasa. Ya, nanti GERA 137 ya tentunya itu bekerja sama dengan A Family Center ya. Kita akan ngadain workshop yang tadi di-share oleh Kak Rika berkenaan dengan meeting the younger me. Jadi bertemu dengan diri kecil saya waktu saya masih muda, masih kecil, yaitu untuk inner child. Nah, ini ada kaitannya sebetulnya begitu. Jadi kalau kita merasa kadang merasa tidak worthy dan tidak enough, barangkali itu berkenaan dengan inner child kita. Nah, saya tidak akan membahas itu, tapi saya mau lanjut bahwa dari tadi CUK-nya adalah kenali pola proving. Kenapa ini perlu? Karena seringkali kalau kita merasa tidak berharga, dianggap tidak penting, tidak cukup baik, maka kita kepenginnya itu menjelaskan. Kita pengen menjelaskan. Saat merasa tidak cukup, kita jadi proving. Apa yang kita lakukan? Kita berusaha menjelaskan, cari orang-orang untuk sebetulnya itu saya begini gitu. Kemudian kita mungkin menyenangkan orang lain supaya orang lain menerima kita, mengerti kita, atau kita overthinking. Sudah, wah kayak apa ya, kok dia mikirnya gitu, padahal gini, nanti kalau gitu nanti bisa begini, begitu, padahal itu tidak ada buktinya sama sekali. Karena apa? Kita rasanya kalau orang ngerti, saya itu berharga. Padahal diri kita, identitas diri kita tidak tergantung pada itu. Ya itu nanti ya. Kita kenali dulu lah pola proving yang biasanya kita lakukan. Kalau saya mungkin dulu ya saya mau menjelaskan. Saya bisa jadi ketemu siapa, saya ingat masa itu saya jelaskan lagi, lagi, dan lagi gitu. Apa saja yang aku lakukan yang sebenarnya adalah upaya proving. Nah, ini yang perlu kita sadari juga bahwa sebetulnya apa yang saya lakukan ini jangan-jangan ketika saya cerita ke orang lain ini adalah usaha saya untuk membuktikan bahwa saya itu berharga, saya itu cukup baik, saya itu penting. Nah, yang tahu kita sendiri ya. Bisa jadi kita cerita itu sebagai satu kesaksian bahwa ya saya sudah lepas sih. Maksudnya itu saya sudah rilis melepaskan apa yang terjadi dalam hidup saya. Saya mau kesaksian ini menjadi kekuatan buat orang lain. Misalnya bisa jadi begitu. Tapi bedanya kan tipis banget. Karena itu kita perlu menyadari betul. Ini saya lakukan ketika saya cerita. Ini untuk proving kah? Atau memang ini kesaksian bagaimana saya mengatasi masalah keberhargaan dan ketidakcukupan dari dalam diri saya. Kita yang menyadari, kita yang paling tahu. Kemudian yang berikutnya, U yang kedua adalah ubah cara memandang diri. Seperti tadi yang saya sempat singgung, nilai diri itu tidak akan berubah hanya karena orang salah mengerti diri kita. Biar kalau orang lain menganggap kita apa kayak begitu ya, itu nilai diri, nilai keberhargaan, nilai kecukupan saya itu tidak bergantung pada opini orang lain. Karena sayalah yang paling tahu identitas diri saya. Nah, ini teman-teman yang

menyiapkan di hati dan di pikiran begitu untuk pada saat kita ada sesuatu yang men-trigger kita dan membuat kita kehilangan keberhargaan diri, bahkan merasa tidak cukup, maka kita akan ingat bahwa opini orang lain itu bukan nilai diri kita yang sesungguhnya. Nah, teman-teman coba cermati nih. Poin yang pertama tadi, cermati juga apa saja opini orang lain yang aku sadari bukan dirimu. Misalnya, ada opini orang lain yang mengatakan, ah, Bu Ani itu nggak bisa deket kok sama orang-orang kayak begitu ya. Nah, padahal ini orang-orang siapa? Itu opini orang lain. Terus apakah nilai diri seperti itu, nilai diri saya seperti itu? Kalau saya merasa enggak, saya bisa, saya mudah dekat dengan orang lain. Kalau chemistry-nya cocok, ya saya mudah. Saya bahkan bisa menceritakan emosi terdalam dari diri saya. Nah, kalau itu opini orang, oh dia nggak bisa tuh dekat sama orang-orang. Ya nggak apa-apa, itu bukan saya mudah bergaul kok. Apalagi orang-orang yang chemistry-nya sama. Saya bisa menceritakan mimpi-mimpi saya, angan-angan saya, bahkan luka saya pun saya bisa cerita. Tapi kalau orang lain menganggap saya tidak bisa dekat dengan orang-orang, digeneralisasi, ya oke lah, silahkan. Itu kan opini orang lain. Tapi saya tahu nilai keberhargaan diri saya. Ubah cara memandang diri kita, value kita. Dan yang terakhir adalah peluk dirimu apa adanya. Artinya, kita itu baru ngetren tuh kata pulang ya. Pulang ke identitas diri kita yang sesungguhnya. Ada orang mengatakan kita pulang ke diri sejati, diri kita yang asli, tetapi ada diri kita yang sebetulnya bukan diri kita, itu hanya angan-angan kita atau sesuatu yang kalau ini dibilang true self, itu kan berarti diri kita yang real, yang sesungguhnya dengan diri kita yang palsu karena kita menggunakan topeng-topeng dalam hidup kita. Nah, kita perlu pulang ke identitas diri real kita. Apa adanya kita dan bagaimana memang Tuhan menciptakan diri kita secara utuh, otentiknya diri kita. Peluk diri kita apa adanya itu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya coba, apa yang dapat kukatakan tentang diriku sendiri? Dari situ saya mengatakan kalimat I am worthy and enough. Saya memahami dalam kasus tersebut misalnya, katakanlah kalau di tadi ya, opini orang lain, oh berani itu enggak bisa deket kok sama orang-orang gitu. Saya mau katakan bahwa saya mengatakan I am worthy and enough, bahwa saya sudah cukup dekat dengan orang-orang. Memang mungkin tidak semua orang kan saya akan menceritakan luka saya, mimpi saya, harapan saya, kesulitan saya. Itu mah wajar, enough, cukup. Dan it's okay kalau mereka punya pikiran opini yang berbeda dengan apa yang mereka apa yang sesungguhnya saya punya. Dari hal ini ya, kita mempelajari ini apa yang saya dapatkan dari kata I'm worthy and enough itu cukup. Jadi kalau yang kemarin harga, sekarang ini cukup. Cermati suara dalam dirimu. Ungkapkan rasa atau emosi-emosi yang muncul. Kenali pola proving. Kalau harga, kita perlu mengenali pola-pola lama yang biasanya kita lakukan. Di sini, kita mencoba mengenali pola proving. Kita membuktikan diri, dan kadang kita capek sendiri. Ubah cara memandang diri kita, dan P-nya peluk dirimu apa adanya. Nah, teman-teman, kalau mau tahu lebih lanjut ya,

0: Maksud teman-teman bisa tanya itu maksudnya kalau ya akronim harganya apa gitu kan, misalnya ada yang pengen tahu itu teman-teman bisa tanya teman-teman yang ikut workshopnya yang tadi sudah saya sebut di awal, apa sih akronim harga itu juga mirip sih, mirip. Hanya bedanya berkenaan dengan kalau yang dulu itu pola lama bahwa saya itu akan diterima baik, saya akan dikasih oleh orang tua saya kalau saya itu berprestasi, menyenangkan, saya kuat, nah seperti itu. Tapi kalau yang di sini adalah pola kita membuktikan diri. Teman-teman, mungkin hari ini situasinya masih sama, belum ada perubahan. Dan mungkin juga tidak semua orang akan mengerti dan memahami kita. Tapi harapan dan doa saya hari ini kita mulai bisa berhenti meninggalkan diri kita sendiri, diri kita yang sejati dan menjadi diri kita yang real. Bahwa saya ya ini, saya menjadi diri saya sendiri. Bukan karena saya mau menyenangkan orang lain, bukan karena saya mau orang lain menerima saya, tetapi karena saya cukup berharga, saya mencintai diri saya, dan saya menerima diri saya tanpa syarat. Dan saya berharap bahwa kita bisa mengatakan pada diri sendiri bahwa aku tidak harus menjelaskan diriku kepada semua orang. Aku pun tidak harus menjadi sempurna untuk dikasihi dan diterima oleh orang lain. Aku tetap berharga dan cukup. I am worthy and enough. Nah, ini sharing saya di hari ini. Nah, kalau teman-teman tergerak hati untuk belajar bersama bahwa rasanya apa ya yang membuat saya ini kok jadi panikan, saya juga cemas, jangan-jangan ada inner child kita yang perlu, maksudnya perlu kita temui, perlu kita dampingi, perlu kita kasih, dan perlu kita terima. Nah, di workshop nanti, di meeting The Younger Me, nah ini kita akan 3 kali pertemuan dan di sini kita akan kurang lebih 1,5 walaupun kadang bisa jadi 2 jam, Senin, Rabu, dan Jumat. Diharapkan teman-teman bukan hanya sekedar mendengarkan, kalau di sini kan lebih banyak mendengarkan, tapi kami akan memberikan misalnya entahkah kuesioner atau workbook, dan nanti di akhir sesi yang ketiga biasanya kami akan berikan jurnal untuk 7 hari. Karena filosofinya GRA 137 adalah teman-teman yang hadir maupun saya atau siapapun yang sharing itu melakukannya satu itu untuk Tuhan. Sehingga kalau teman-teman hadir itu bukan karena wah kasihan ya Bu Ani gitu atau ah ya aku deket sama Bu Ani kok jadi aku perlu hadir. Enggak, kita melakukannya kok rasanya Tuhan gerakkan aku untuk ikutan join ya. Saya hadir karena saya tahu bahwa Tuhan menggerakkan saya untuk hadir. Karena saya selalu menyadari bahwa hidup ini itu ada dalam penyelenggaraan ilahi. Dan tidak ada yang kebetulan, ada orang yang Tuhan datangkan dalam hidup saya itu menjadi berkat buat saya. Tapi ada orang-orang yang rasanya datang itu mungkin menjengkelkan. It's okay, tidak mengerti saya, it's okay. Teman-teman itu pun saya terima sebagai orang-orang yang memberi pelajaran dalam hidup saya. Itu makna satu. Kemudian saya berusaha bahwa saya memberikan maupun teman-teman yang hadir itu hadir secara holistik. Layanan saya diupayakan juga holistik yang menyangkut tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada aspek spiritual, aspek psikologisnya, juga aspek tubuh fisik ini maupun juga sosial. Harapannya holistik. Dan kemudian materi ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi ini menjadi keterampilan hidup yang dipraktekkan 7 hari. 7 hari adalah simbol praktek setiap hari dalam hidup kita. Nah, demikian teman-teman sharing saya stop share ya. Adakah yang mau sharing boleh atau bertanya kalau ada yang nggak jelas? Kak Usi, yuk kita ngobrol Kak Usi.
1: Baik, Bu Ani, wah, luar biasa di hari ini ya, worthy and enough. Ini tadi kan untuk diri kita ya, Bu ya. Bagaimana kalau kita kan punya anak-anak ya, kadang anak-anak juga kan mungkin kan nggak tahu. Kita juga diberi anak-anak yang bermacam-macam juga. Nah, di sini itu untuk bisa menguatkan, memberikan pemahaman, mengerti bahwa kadang kan ada yang sensinan gitu kan ya Bu ya, juga ada yang merasa tidak berharga juga sehingga dia rendah diri, minder gitu dengan capaian-capaian di sekelilingnya itu bisa jadi menarik diri. Nah, kadang kan kita juga untuk memberi pengertian, untuk menguatkan itu kan juga kadang ada yang mau mengerti kok malah semakin jadi ketika apa anak itu tidak mengerti sehingga dia menutup diri kemudian diberitahu tapi malahan semakin apa ya semakin menarik diri. Nah, itu apakah itu ada cara-cara khusus untuk dalam hal ini Bu Ani agar menguatkan bahwa dia itu worthy and enough buat kami juga gitu loh. Jadi kita juga menerima kelebihan dan juga kekurangan yang ada seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Ani bahwa Tuhan itu memberikan tentunya sempurna gitu kan perfect tapi kan cara memandangnya kan berbeda-beda gitu. Jadi kadang kita ya mengucap syukur tentunya ya dengan anak-anak yang bervariatif tadi.
0: Ini berarti pertanyaan parenting ya yang saya dengar ya. Parenting bagaimana kita mengajarkan I am worthy and enough gitu. Nah, kalau menurut teman-teman di sini, apa yang saya sebetulnya sudah sedikit mengupas gitu, apa yang kita perlu lakukan juga sebagai orang tua maupun sesama teman kita agar menularkan I'm worthy and enough. Silakan, siapa? Kalau ini dari Kak Usi sendiri, saya yakin bahwa apalagi Kak Usi guru ya, Kak Usi sendiri ada ide gitu, apa ya yang saya bisa lakukan untuk parenting ke anak-anak, baik anak saya sendiri maupun anak-anak yang Tuhan hadirkan dalam komunitas sekolah yang Kak Usi ajar gitu. Saya sudah sedikit memberi ada di tadi yang saya sampaikan, atau nggak harus dari saya yang tadi saya sampaikan, tapi apa yang terpikir gitu? Kalau saya mau mengajarkan tentang worthy and enough, keberhargaan dan rasa cukup pada anak-anak, apa yang perlu saya lakukan? Pertama kali, silahkan Kak Usi atau mau teman-teman yang ada.
1: Mungkin ini ya Bu ya, kan memang anak-anak kan memang bervariasi tadi. Kemudian mungkin tidak perlu membandingkan ya Bu ya.
0: Itu
1: Tidak
0: satu hal.
1: membandingkan satu dengan yang lainnya ya Bu ya.
0: Yes.
1: Jadi anak-anak itu ya kan macam-macam ada kelebihan, kekurangan lah kita itu mau menerimanya. Tidak membandingkan satu dengan yang lain. Mungkin itu ya Bu ya.
0: Ya, betul, betul banget. Bahwa anak-anak itu unik dan kita terima, menerima. Nah, untuk bisa menerima, menerima anak-anak, menerima orang lain bahwa mereka tuh punya keunikan, hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah menerima diri kita sendiri. Pertanyaannya, ketika anak kok kayaknya sulit banget gitu ya, ndak bisa menerima dirinya. Jangan-jangan yang bermasalah adalah saya yang tidak bisa menerima diri saya yang merasa gagal sebagai orang tua, saya merasa kerepotan dengan anak-anak itu, saya tidak menerima keterbatasan dan kelemahan saya sebagai

bisa yang sama kokonya atau adiknya, bisa jadi kan gitu. Karena tanpa sadar kita itu akan lebih ramah, lebih oke, lebih menerima anak-anak kita yang rasa-rasanya itu kemestrinya nyambung, yang rasa-rasanya itu sama dengan kita. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu orang lain yang melihatnya bisa jadi kayak begitu. Nah, membanding, apalagi kalau kita sempat ngomong, mong kita nggak ngomong aja, nggak ngomong membandingkan antara kakak dan adiknya, itu aja mereka kerasa. Apalagi kita mengatakan bahwa, iya kamu kan buat niru kakakmu bisa diatur, kakak diem, gini kamu, enggak, misalnya seperti itu. Nah, itu akan melukai dirinya dan dia merasa bahwa kalau aku seperti kakak atau aku seperti adik, maka orang tuaku akan lebih mengasihi saya, menerima saya. Penerimaan, kebutuhan akan penerimaan itu perlu kita penuhi buat anak-anak kita. Selain kebutuhan dikasihi, seperti tadi saya mengatakan, ada tiga kebutuhan: dikasihi, diterima, berkemampuan, dianggap mampu. Gitu, ini hal yang perlu kita upayakan ada dalam parenting kita. Yvonne di kolom chat, terima kasih memberikan bahwa kalau kita mau anak-anak kita atau orang lain merasa dirinya itu berharga dan cukup, maka kita perlu memberikan apresiasi dan validasi. Banyak memberi banyak pujian kepada anak-anak kita. Nah, tapi kalau kita melihatnya, tidak ada yang bisa dipuji, ya, itu sebetulnya saya baru belajar bahwa kalau kita bisa, ini ya, sesuatu yang dibilang tuh inside out. Jadi apa yang di dalam itu yang keluar, di mulut kita, di pikiran kita. Jadi fokusnya, ini bukan egois, fokusnya adalah ke diri sendiri. Tolok ukurnya, maksudnya tolok ukurnya itu ke diri sendiri. Apa yang membuat orang lain punya pikiran begitu, seringkali itu muncul dari pikiran dari diri kita. Itu yang diproyeksikan ke orang lain. Nah, kalau kita bisa menyadari itu dan tetap bisa memberikan apresiasi, beri banyak pujian, dan validasi emosi-emosinya, kalau dia merasa kurang percaya diri, jangan, oh ya kamu tidak boleh gitu, kamu diciptakan Tuhan tuh berharga. Apa mereka merasa divalidasi? Enggak. Enggak, bahwa perasaan bahwa merasa kurang percaya diri, it's okay. Kadang mama juga merasa tidak percaya diri. Dalam situasi apa kamu tidak percaya diri? Ditanya. Itu salah satu cara untuk validasi bahwa it's okay perasaan kamu merasa kurang pede, kamu merasa gagal, kamu merasa tidak dianggap oleh teman-temanmu, apapun itu kita validasi. Dan gak apa-apa ngomong gitu ke kita sebagai ibu guru atau ke orang tua, itu oke. Mau perasaannya mawarno-warno, mawar. Saya baru sama suami itu mendengarkan pengajarannya Cak Nun gitu kan. Nah, salah satunya itu berkenaan dengan bahwa ada tiga bunga. Saya lupa persisnya, pokoknya ada tiga bunga. Itu bunga mawar yang perlu bisa jadi filosofi dalam hidup gitu loh. Bahwa hidup itu mawar, maknanya apa? Mawar, mau kalau bahasa Jawa, mohon maaf ya kalau ini ada yang nggak tahu, nggak ngerti bahasa Jawa gitu. Mawar, mawar, war, war gitu kan. Warno-warno, ya, mewarno-warno. Hidup itu banyak warna dan it's okay gitu. Kau sama juga dengan perasaan itu penuh warna. Dan itu Tuhan ciptakan baik karena sesungguhnya emosi itu netral. Dia punya pesan, mengandung pesan. Karena itu saya katakan
emosi, ada emosi yang menyenangkan.

0: ada emosi yang tidak menyenangkan, bukan positif negatif, karena seringkali kita kalau sudah mikir negatif itu dianggap jelek gitu kan, mawarno-warno. Nah, terus ada bunga yang kedua itu bunga kenongo, kenanga ya. Kalau kenanga itu bahasanya kalau di essential oil itu bunga yang aku suka, ilang-ilang. Kenanga yang baunya wangi itu. Maksudnya ya, ini bahasa Jawanya ya. Kenongo itu kenongono, kenongene. Ya bisa bisa seperti itu, bisa seperti ini, it's okay aja gitu. Karena hidup itu ya gitu, selain berwarna ya ya bisa jadi suatu ketika saya itu mau belajar serius gitu kan. Tapi kadangkala saya juga bermain tuh. Ada sisi-sisi nakal-nakalnya saya gitu. Dan itu okay. Menjaga keseimbangan hidup antara bermain, belajar, misalnya seperti itu. Nah, kemudian satu lagi adalah bunga kantil. Kantil. Nah, ini karena bahasa Jawa, kantil itu ngantil toh, ngantil ingat ingat pada Tuhan. Nah, sekali lagi, memang ini nggak ngomong soal keberhargaan diri sih ya. Cak Nun itu maksudnya dengan tiga warna itu. Tapi saya kan suka merefleksikan, kalau saya dapat itu apa maknanya buat saya ya. Hidup itu kan memang penuh warna. Dan ada pengalaman-pengalaman yang ya dibilang saya belajar serius, saya bekerja secara serius, tapi ada saat di mana saya bermain, bercinta. Nah, itu poin lain. Itu sesuatu yang berkenaan dengan afektif. Bagaimana bercinta ini bukan dalam artian romantisme ya, tetapi ini lebih kepada bahwa bagaimana love, compassion kita buat sesama kita, empati kita terhadap sesama kita, itu menjadi bagian hidup ini. Saya dapat konsepnya 4B. Ya, aku suka yang filosofi kayak begitu ya. Satu Kak Canut, saya gabungin dengan 4B-nya Profesor Yohana. Itu dosen psikologi dari Ukerida, dan saya barusan dapat bukunya sebagai hadiah ulang tahun saya dari Butina. Terima kasih ya Butina. Nah, aku suka itu. Itu menurut saya itu satu keseimbangan hidup, bukan hanya untuk psikososial, itu tujuannya kan psikologi sosial. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, tapi juga saya maknai itu untuk diri saya. Dan ketika mencoba mempraktekkan 4B dalam kehidupan saya, dalam konteks kehidupan, termasuk warna tiga bunga itu menurut saya itu satu hal yang menarik. Karena hidup ini jadi seimbang, selaras dengan kehidupan ini, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga diri sendiri dan juga kepada Tuhan. Nah, itu membuat ketika kita sampai di keselarasan itu, kita bisa mengatakan, I am worthy and enough. Sorry, aku kok sampai ke sana ya, karena seneng baru dapat hal baru gitu, jadi aku pengen ngomong tentang itu, tapi ya. Tapi ini bergantung juga untuk parenting ya. Bagaimana kita juga bisa mengajarkan nilai-nilai keberhargaan worthy and enough itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Anak kita sendiri ataupun orang lain. Yang penting adalah kita tidak berpikirnya bahwa kamu harus begini. Nah, yang jadi masalah kan kita harus sebagai orang tua. Aduh, harusnya kan kamu gini-gini. Nah, kalau begitu itu akan ya yang apa? Yang bermasalah itu jadi kita karena kita mengharuskan itu. Padahal kalau anak, apalagi anak itu sudah dewasa, kita tidak punya lagi keharusan itu ya. Nasihat itu sudah tidak bisa gitu. Kita hanya bisa mendampingi dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan kesadaran awareness. Nah, itu bagian kita sebagai orang tua untuk bagaimana kita memberikan pertanyaan yang bisa membangkitkan awareness buat anak kita sehingga dia menemukan sendiri I am worthy and enough. Kalau kita beri nasihat siapapun itu, entah anak kita atau yang lain, nggak bisa. Dia harus menemukannya sendiri. Even kalau harus seperti sudah ada ekspektasi dan tekanan, iya betul banget. Kalau perlu rasanya lebih lembut, yes. Terima kasih Yvonne sudah menunjukkan perbedaan. Kalau kita menggunakan kata harus, itu kan kita sudah ada ekspektasi dan ada tekanan, tuntutan, tuntutan dalam diri kita maupun ke orang lain. Nah itu nggak suka. Orang biasanya terus defensif, bisa jadi begitu. Tapi kalau perlu, itu rasanya lebih lembut, betul. Dan orang lebih, it's okay lah, kan perlu. Kalau saya perlu ya saya akan lakukan, kalau enggak ya ya maafkan saya. Mungkin orang bisa begitu dan it's okay gitu. Terima kasih untuk sharingnya, Ivan. Makasih Kak Usi pertanyaannya. Semoga membantu ya.
1: Iya, terima kasih sekali banget Bu untuk segala sesuatunya, ilmunya, pengetahuannya di hari ini ya.
0: Sama-sama.
1: Ya.
0: Ya, kalau sudah kita akhiri ya. Saya berharap sih dari teman-teman juga dari 4B itu saya dapat manfaat banget. Jadi mari coba dipraktekkan filosofinya Prof. Yohana ini. 4B itu belajar, bekerja, bermain, bercinta. Dua yang pertama itu lebih ke kognitif, bermain dan bercinta itu lebih ke afektif. Dan kalau kita selaras melakukannya, saya pikir hidup kita pun akan happy, bahagia, dan juga kita akan merasa bahwa I am worthy and enough menjadi bagian hidup kita. Dan jika teman-teman pengen lebih lanjut mengetahui apa sih sesungguhnya yang membuat saya seringkali gagal untuk merasa bahwa I'm worthy and enough, teman-teman bisa belajar di Meeting the Younger Me yang diadakan oleh GERA 137 di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Sampai ketemu ya teman-teman. Terima kasih untuk kebersamaannya. Bye-bye. Thank
1: Oke,
0: you.
1: terima kasih semua. Terima kasih Bu Ani. Thank you. Terima kasih Kak.
0: Thank you dan
1: Ya,
0: Pak
1: terima kasih
0: Dharma
1: untuk
0: Hana.
1: semuanya.
0: Thank you.
2: Stay tune terus di 96.5 FM. Ikut sahabat Anda.

0: aku sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
5: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
7: Knock knock. Who's there?
8: It's Gracio.
7: Hey Gracio.
8: Hey guys, don't you think it's a wonderful day to go outside and play?
7: Yeah, looks like it. The wind is blowing.
9: The birds are singing.
7: The fishes are dancing.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogah Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogah Salam 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Jangan suka dengerin musik pakai headset, apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu nggak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu nggak sih?
1: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Jam si Jiawan ngerungoke iktus.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa lara swara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarin. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Sahabat muda, senang dapat kembali menyapa sahabat sekalian melalui acara Youth for Christ. Bersama saya, Pendeta Theodorus Calvin, renungan kita hari ini dituliskan oleh Bapak John Calvin Pindo dengan judul Sebab Akibat, yang didasarkan pada kitab Yeremia 13 ayat 20 hingga 27. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami hendak merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus mau membuat kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, ayat yang akan menjadi pusat refleksi kita hari ini adalah Yeremia 13 ayat 25 yang berkata, itulah jatahmu, bagianmu yang telah kuukur untuk. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau melupakan aku dan mempercayai dusta. Sahabat muda, sama seperti aksi dan reaksi yang dikenal dalam ilmu fisika, demikian pula sebab dan akibat menjadi hukum yang berlaku dalam kehidupan setiap orang. Karena sebab A, maka terjadi akibat B. Bacaan kita pada hari ini menampilkan satu dari banyak episode sebab dan akibat dalam kehidupan umat Israel. Karena penduduk Yehuda dan Yerusalem bersikap congkak, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka enggan untuk mendengar perkataan Tuhan, degil hati, dan menyembah ilah lain. Bagi Tuhan, hal itu adalah kejahatan. Bahkan kejahatan itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi tak ada pilihan lain bagi Tuhan kecuali menghukum mereka. Hukuman yang akan ditimpakan pada mereka pun tidak main-main. Banyak sekali seperti sekam yang dihamburkan angin. Namun demikian, Tuhan tidak menegakkan mereka sama sekali. Masih ada waktu yang diberikan untuk mereka berbalik kepada Tuhan. Sahabat muda, ada ungkapan yang mengatakan bahwa manusia adalah tempatnya salah. Artinya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang menjadi persoalan adalah bahwa orang berharap setiap kesalahan yang dilakukannya akan dimaklumi. Itu tidak mungkin. Sebab setiap kesalahan pasti akan mendatangkan hukum. Itu adalah aksi reaksi. Sebab akibat. Adanya pengampunan bukan berarti menghilangkan hukuman. Hal pertama dan utama saat kita melakukan kesalahan adalah bersedia mengakuinya dan siap untuk menerima hukuman. Hal berikut yang setara dengan itu adalah bersedia untuk bertobat dan memulai hidup baru. Bila salah, akui, perbaiki, dan mulai lagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih jikalau pada hari ini kami diingatkan untuk dapat mengakui setiap kesalahan kami, setiap hal-hal yang memang membuat kami jauh daripada Engkau. Dan ajarlah kami untuk terus mengingat setiap pengajaran yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita.

The Station of Salvation, 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 16, pasal 16, ayatnya yang ke-7. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Shalom, hai, selamat sore sahabat Iktus dan Zoomer semuanya. Senang sekali ya jumpa kembali bersama Febrian di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, Zoomers, di hari Rabu 3 Juni 2026, senang sekali ya Febrian bisa menemani Zoomer semua dimanapun Anda berada. Baik yang lagi di kantor ya, mungkin ada pekerjaan atau lembur overtime begitu di hari ini. Dan untuk Zoomer semua yang sedang hangout dan quality time bersama teman-teman atau bersama orang tersayang ya, seru banget ya di sore hari ini kita bisa menemani Zoomer semua di hari Rabu di program acara Zoom spesial hari Rabu ini ya. Kita akan memutarkan 100% lagu Indonesia yang bakal menemani serunya sore hari Zoomers semua di hari ini. Dan bagi Zoomers yang mungkin sedang dalam perjalanan ya, patuhi peraturan lalu lintas dan stay safe terus ya. Baik, satu lagu dari Connect Worship dengan judul Walau Gunung Tak Berpindah sudah menjadi pembuka ya kebersamaan kita di program acara Zoom. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus ya. Kita bakal menemani Zoomer semua dengan info-info update dan juga musik-musik terkini 100% Indonesia untuk menemani Zoomer semua. Baik yang ingin bergabung bisa banget ya WhatsApp ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow terus Instagram kami di @iktusfm. Jangan lupa juga untuk streaming ya Radio Iktus dimanapun Anda berada. Bisa ya didengerin ya Iktus FM dimanapun dan kapanpun. Anda bisa langsung kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Dan jangan lupa juga untuk install aplikasi Iktus FM Streaming di Google Play Store. Baik, sambil menunggu Zoomers semua yang bergabung di sore hari ini, kita sudah siapkan satu lagu dari Noah dengan judul Walau Habis Terang. Tetap semangat bersama kami di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio Iktus dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Alright, terima kasih Anda masih stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men. Baik, satu lagu dari Eat Gitaf dengan judul Takut ya, sudah kami putarkan untuk Zoomer semuanya ya, di sore hari ini. Nah, seperti biasa di segmen kedua kali ini kita akan memberikan informasi traffic terkini di kota Semarang khusus untuk pendengar Zoomer semua di mana pada berada. Dan juga bagi sahabat itu yang mungkin sedang perjalanan mau pulang atau mau kemana begitu ya. Ada baiknya kita stay tune dulu ya. Kali ini akan memberikan informasi traffic terkini di kota Semarang yang dipantau langsung ya dari situs pantosemar.semarangkota.go.id. Oke, saat ini kita akan memulai dulu dari Simpang Fatmawati, Pedurungan ya, di Semarang Timur. Dari arah Meranggen menuju ke kota Semarang terpantau macet ya. Sedangkan dari arah Semarang menuju ke Meranggen ini terpantau ramai lancar. Baik, kita saat ini beralih ya ke Semarang Tengah, tepatnya di area Simpang 5 Kota Semarang. Dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Jalan Gajah Mada ataupun ke Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar. Dan sedangkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke Jalan Pandanaran maupun ke Jalan Pahlawan ini juga terpantau ramai lancar. Oke, saat ini kita beralih ya ke Simpang Tugu Muda. Baik, dari arah selatan yaitu Jalan Dr. Sutomo menuju ke Pemuda ataupun ke barat MGR Sugiyo Pranoto terpantau padat merayap. Sedangkan dari arah Jalan Pandanaran menuju ke MGR Sugiyo Pranoto maupun ke Imam Bonjol juga terpantau ramai lancar. Dari Jalan Pemuda juga terpantau ramai lancar ya Zoomers ya. Untuk Anda yang sedang melintasi Jalan Pemuda ini harap hati-hati karena mungkin pas bertepatan jam pulang kerja, jadi terdapat sedikit tumpukan lalu lintas begitu ya. Oke Zoomers, saat ini kita beralih ya ke barat kota Semarang, tepatnya di area persimpangan Hanuman ya. Dari arah Kendal menuju ke kota Semarang terpantau ramai lancar. Sedangkan dari arah dari bundaran Kalibanteng Siliwangi Semarang menuju ke arah Kendal maupun ke pintu masuk Tol Krapyak ini terpantau ramai lancar. Baik, saja kita beralih ya ke sebelah selatan kota Semarang dan pantauan dari traffic light ya yang ada di simpang flyover Jatinggaleh ini terpantau ramai lancar ya dari kedua sisi, dari arah selatan dari arah Gombel menuju ke kota Semarang maupun dari arah kota Semarang menuju ke arah Gombel Lama ataupun ke arah Banyumanik ini juga terpantau ramai lancar. Baik, yang terakhir ya, kita akan memantau situasi terkini di Kaunting Banyumanik, tepatnya di Pasar Banyumanik ya, di Jalan Karangrejo, Banyumanik, Kota Semarang. Nah, dapat kami informasikan ya kepada sahabat Iktus maupun Zoomer semuanya di sore hari ini, dari arah Jalan Anton Sujarwo ataupun Jalan Karangrejo Banyumanik menuju ke arah Ungaran ini pantau ramai lancar. Oke, itu dia ya Zoomers dan sahabat Iktus, informasi terkini traffic di kota Semarang ya. Jadi tetap hati-hati, patuhi peraturan lalu lintas ya, karena keluarga menanti di rumah. Baik, jangan kemana-mana ya Zoomers dan sahabat Iktus, tetap stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda yang akan menemani sore hari Zoomer semua dan sahabat Iktus dari jam 5 sampai jam 6:30 malam dengan info terkini dan juga musik-musik yang
musik-musik Indonesia yang akan menemani sore hari Anda. Bagi yang ingin bergabung untuk request ataupun kirim-kirim salam, boleh banget ya. Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor 081-745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm. Satu lagu dari Bara Suara akan menemani sore hari Zoomer semua. Jadi tetap stay tune ya di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3595.

Alright, terima kasih anda masih stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat anda di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke, satu hits dari Good Morning Everyone dengan judul Bukan Begitu Caramu sudah diputerin ya untuk Zoomer semua di sore hari ini. Oke, di segmen ketiga ini mau bacain dulu ya yang sudah gabung di nomor WhatsApp Iktus FM. Terima kasih untuk Zoomer semua yang sudah bergabung di sore hari ini. Dan yang pertama di sini ada Dewi ya di Kuala Mas. Selamat sore Kak. Oke, sore. Selamat sore ya Dewi di Kuala Mas. Mau request lagunya Hindia yang kita kesana ya. Oke, terima kasih ya. Ini kirim salamnya untuk semua Zoomer semua dan juga pendengar itu dimanapun anda berada. Oke, terima kasih.

Oke, terima kasih ya Christian yang sudah gabung. Oke, di bawahnya ada Tanti. Ya, Tanti ada di Gedawang. Request dong kak lagunya Tompi. Untuk aku aja nih yang lagi bantu orang tua dan juga lagi dengerin Iktus FM. Oke, terima kasih ya untuk Tanti di Gedawang yang sudah stay tune. Ditunggu aja ya lagunya Tompi, sudah Febrian siapin ya. Oke, next di bawahnya ya, di bawahnya di sini ada Fafa. Fafa ini ada di Semarang Selatan. Request dong kak lagunya Bara Suara. Oh, Bara Suaranya tadi sudah diputer ya, yang Terbuang Dalam Waktu. Semoga nggak ketinggalan ya, semoga stay tune terus. Kalau mau request yang lagu lainnya boleh banget ya, masih dibuka di nomor WhatsApp kami di 081745-0596. Oke, di bawahnya ya ada Kartika nih. Oke, Kartika ada di Mugas. Oke, request dong kak lagunya Malik and the Essentials. Untuk aku aja nih yang lagi dengerin Iktus FM. Salamnya untuk semua pendengar dan Kak Febrian, semangat siarannya. Oke, untuk Kartika terima kasih ya sudah gabung. Dan untuk sahabat Iktus semua dan juga sumber semua yang mau bergabung, boleh banget ya. Makin sore, makin malam, makin ramai ya. Anda bisa langsung gabung aja ya di nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @iktusfm supaya gak ketinggalan ya info-info terkini. Dan juga ada update apa aja ya di Iktus FM. Oke, kita back to song sambil menunggu sumber semua yang mau bergabung. Dan beberapa segmen lagi juga kita akan memberikan info update untuk sumber semua dan sahabat Iktus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune ya di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. Satu lagu dari Hindia dengan judul Kita Kesana yang sudah di request tadi ya. Jangan kemana-mana, tetap di program acara Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Men.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
3: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
2: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
3: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
2: Hasil desain lebih estetik,
3: lebih fungsional,
2: dan sesuai kebutuhan Anda.
3: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
2: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.
4: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
5: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
4: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
5: Emangnya apa yang spesial di sana?
4: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
5: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
4: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
5: Wah, lengkap banget ya.
4: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
6: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
4: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, Nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
2: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
3: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
4: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
3: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya berarti.
4: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
3: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom,

Oke, terima kasih Anda masih stay tune ya di 96.5 FM, itu sahabat Anda ya. Oke, di segmen ketiga ya, ini kali ini kita segmen keempat ya. Aduh, udah mulai pelupaan ya. Nah, ngomong-ngomong soal pelupaan atau daya ingat yang kurang tajam begitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas nih untuk Zoomer semua dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada ya. Dikutip dari lifestylekompas.com ya, memasuki usia 30-an. Ini ada beberapa tips dan trik ya, cara untuk menjaga daya ingat kita tetap tajam begitu ya Zoomers ya. Nah, Zoomers semua dan sahabat Iktus, banyak orang yang mengira penurunan daya ingat baru terjadi saat memasuki usia lanjut saja begitu ya. Nah, tetapi penelitian menunjukkan perubahan pada otak sebenarnya mulai terjadi sejak usia 30-an loh Zoomers. Nah, Profesor Neuroscience dari University of California Davis yaitu Karen Rakenet ya, mengatakan perubahan yang mempengaruhi memori dapat dimulai lebih awal dari yang selama ini diperkirakan. Nah, pada dulunya ini berpikir otak mulai berubah ketika sudah usia lanjut atau usia tua begitu ya. Namun sekarang ini sudah diketahui perubahan itu sebenarnya sudah dimulai terjadi sekitar di usia 30-an. Nah, dikutip dari Self Magazine ya, ungkap dari Profesor Neuroscience dari University California Davis yaitu Karen Rakenet. Dan meski demikian bukan berarti ya kemampuan mengingat akan terus menurun tanpa bisa dicegah. Nah, menurut para ahli, sejumlah kebiasaan sehat ini bisa membantu menjaga fungsi otak dan memori dalam jangka panjang nih Zoomers. Oke, kali ini senang banget ya, kita akan memberikan mengungkap begitu ya tips dan cara untuk menjaga daya ingat tetap tajam ya di usia 30-an nih Zoomers ya. Nah, bagi Zoomers semua, yang pertama yaitu tidur cukup dan menjaga jadwal tidur yang konsisten. Tidur merupakan salah satu faktor terpenting untuk menjaga kesehatan ya, dan saat tidur terutama pada fase REM yaitu rapid eye movement, otak memproses informasi dan menyimpannya sebagai memori jangka panjang. Dan sebaliknya, sering kurang tidur ini dapat mengganggu proses tersebut, mengurangi kemampuan otak untuk membersihkan limbah metabolik yang menumpuk sepanjang hari nih Zoomers. Nah, neuropsikolog klinis yaitu Antonio Puente ini menyarankan juga untuk orang dewasa tidur sekitar 7 jam setiap malam dan mempertahankan jadwal tidur yang konsisten. Nah, tidur dan bangun pada waktu yang relatif sama setiap hari ini membantu menjaga ritme sirkadian sehingga kualitas istirahat menjadi lebih optimal. Oke, tips pertama tadi ya, yaitu istirahat yang cukup, dan juga yang kedua ya, setelah istirahat yang cukup, yang kedua ini yaitu rutin berolahraga. Nah Zoomers, olahraga tidak hanya baik untuk jantung dan kesehatan ya, tetapi juga berperan penting untuk menjaga fungsi memori kita. Berbagai penelitian menunjukkan aktivitas aerobik dapat membantu memperbesar ukuran hipokampus, area otak yang berperan dalam proses belajar dan mengingat. Dan para ahli menyarankan juga setidaknya 150 menit olahraga aerobik intensitas sedang setiap minggunya. Dan beberapa saran ya dari Direktur Memory Disorder Program dari Georgetown University yaitu Robert Scott Turner, ini mengatakan olahraga idealnya dilakukan hingga detak jantung meningkat dan nafas menjadi lebih cepat, sehingga aktivitas sederhana seperti berjalan cepat, jogging atau bersepeda, berenang ya, ini memberikan manfaat besar bagi kesehatan otak kita jika dilakukan secara rutin dan konsisten ya Zoomers ya. Nah, itu ya tips kedua, yaitu olahraga gitu. Nah, yang tips ketiga ini masih nggak jauh ya dengan berolahraga, namun bedanya ini berolahraga bersama teman atau komunitas. Nah Zoomers, menggabungkan aktivitas fisik dengan interaksi sosial ini ternyata memberikan manfaat yang sungguh signifikan bagi memori, karena menurut Rakenet,
kehidupan sosial yang aktif ini membantu otak untuk terus melatih kemampuan bahasa, komunikasi, interaksi ya, dan mengingat pengalaman. Selain itu, aktivitas fisik juga terasa lebih ringan. Dukungan sosial dari komunitas dalam jangka berolahraga ini juga meningkatkan motivasi untuk mempertahankan kebiasaan sehat dalam jangka panjang. Nah, itu ya beberapa tips. Yang pertama tadi ya, untuk menjaga daya ingat tetap tajam ya. Yang pertama nih Zoomers, tadi tidur atau istirahat yang cukup, rutin berolahraga, kemudian berolahraga bersama teman dan komunitas ya. Nah, yang keempat ini memperbanyak konsumsi sayur dan buah berwarna cerah. Nah, pola makan juga berperan besar ya dalam menjaga fungsi otak. Berbagai penelitian juga menemukan bahwa pola makan yang kaya sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian utuh serta makan makanan ikan ini berkaitan dengan resiko gangguan kognitif yang lebih rendah. Nah, peneliti Mr. Puente juga menghimbau untuk memperbanyak makanan nabati yang berwarna cerah seperti bayam, brokoli, tomat, ya, paprika ya, dan buah jeruk. Ini makanan tersebut kaya akan antioksidan sehingga membantu melindungi sel otak kita dari kerusakan akibat stres oksidatif sekaligus mendukung fungsi memori dalam jangka panjang. Nah, tips yang terakhir ya Zoomers ya, ini melindungi kepala dari cedera. Nah, cara terakhir yang sering terlupakan adalah melindungi kepala dari berbagai benturan atau cedera. Dan peneliti Turner ini mengungkap bahwa cedera otak traumatis ini dapat meningkatkan resiko gangguan kognitif dan penyakit Alzheimer di kemudian hari. Dan dugaan cedera otak ini dapat memutus sebagian koneksi di otak sehingga cadangan kognitif menjadi lebih sedikit di saat usia bertambah. Nah, oleh karena itu ya, bagi Zoomers semua yang mungkin lagi di jalan, lagi berkendara di sepeda motor, itu kan memang banyak sekali himbauan untuk memakai pengaman ya, yaitu helm ketika Anda berkendara atau bersepeda. Nah, dan juga bagi Zoomers semua yang mungkin sedang mengemudi mobil, jangan lupa juga untuk menggunakan sabuk pengaman. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menjaga keamanan kita selama berkendara. Oke, ya Zoomers dan sahabat itu, situ dia beberapa tips memasuki usia 30-an. Ini dia cara 6 tips ya untuk menjaga daya ingat menjadi tetap lebih tajam. Nah, semoga menambah inspirasi dan juga menambah wawasan ya untuk pendengar semua. Oke, di Zoom kali ini ya, Febri masih buka ya untuk kesempatan Zoomer semua yang mau bergabung atau kirim salam atau request, boleh banget ya. Anda bisa langsung gabung saja di 081-745-0596 dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami ya di @iktus_fm. Kita kembali ke lagu, satu lagu dari Tulus dengan judul Kelana, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi tetap stay tune-nya di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Dan sampai 5 FM itu sahabat Anda. Hey Sumer, satu lagu dari Mahal ini featuring dengan Nuka dengan judul Janji Kita yang sudah diputer ini untuk Sumer semua ya di malam hari ini. Oke, gak kerasa ya Febri udah menemani Sumer semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ini di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dan dengarkan terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda dari Senin sampai hari Sabtu jam 5 sore sampai jam 6:30 malam dengan ragam informasi update dan juga musik-musik yang enak bakal menemani sore hari Sumer semuanya. Dan jangan lewatkan juga untuk firman untuk Anda dan Inspiration Hour di jam 7 malam ini. Terima kasih ya sudah stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika ada request yang belum diputar ataupun kirim-kirim salam yang belum bisa kami sampaikan ya. Tapi jangan khawatir, sampai ketemu di Zoom Zona Orang-Orang Muda selanjutnya ya. Oke, dengerin terus ya Zoom Zona Orang-Orang Muda. Dahsyat men. Akhir kata, saya Febri mau pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam

Stasi Opsel Fashion 9.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar? Malam hari ini harapan saya Anda sehat dan suka cita berkat Tuhan menyertai Anda dan keluarga. Oke sahabat, melalui 96.5 FM itu sahabat Anda, kami hadir malam hari ini menemani Anda dengan acara-acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda. Sementara mungkin sahabat itu saat ini lagi menikmati santap malam bersama keluarga Anda, atau mungkin juga menikmati kebersamaan santai bersama keluarga. Oke, akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration House. Mengulang kembali jejak masa sekolah, 75 tahun perjalanan SMA Seda Sabense telah menciptakan ribuan cerita. Dalam acara Reuni Akbar tahun 2026 yang akan diadakan pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 16 sampai 21 waktu Indonesia Barat, tempat di Aula SMA Seda Sabense Semarang, dimeriahkan dengan fun games, snack, dinner, dan celebration. Mari bernostalgia, berbagi tawa, dan merayakan kebersamaan dalam reuni akbar tahun ini. Jangan sampai terlewat. Info lebih lanjut hubungi Adi 081-5661-8838 atau Lingga 081-1277-7806. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 Kelompok Bermain TK Paidia Jalan Sidotadi Barat nomor 21 Semarang, free uang gedung, special prize bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia, dan program unggulan kerohanian, ada 3 bahasa, Indonesia, Inggris, dan Mandarin, kemudian komputer, angklung, field strip, dan fasilitas pembelajaran yang menarik. Kontak pesan Miss Debbie 0858-6715-3036 atau 024-845-1275. Inway Badan Air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKI Migloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Juga ada obat gosok Wong Feng Hung, kemudian juga ada air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab, kemudian juga ada BioL, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Iktus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukas Jalan 4 nomor 9 Semarang.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-23-32 081-914-54-23-32.

Teman yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

0: Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Pak, ini sudah minum obat belum nanti?
0: Minum obat. Loh, aku
1: lah kok tiba-tiba?
0: Anu, tiru-tiru itu loh. Kayak penyiar radio gitu loh. Kita ikuti acara selanjutnya.
1: Ya gitu, kok pengen banget.
0: Tetaplah, tetaplah di gelombang. Gelombang laut.
1: Ya lo, bapak biasanya mancing, makanya yang diingat laut, we, gelombang laut.
0: Nah, ini tanganku sudah rasanya gatel kabeh.
1: Ya dikasih obat toh pak?
0: Ya obatnya numpak perahu ke tengah laut, nguncal ke juran, nguncal ke pancing.
1: Sembuh.
0: Sembuh.
1: Walah.
0: Kan sebenarnya itu kan bapak itu berjasa pada bangsa dan negara.
1: Lah ya wes mesti kuwi diulang kok.
0: Iya diulang apa coba?
1: Lah penyelamatan.
0: Enggak.
1: Lah apa?
0: Halo. Oh kan memberi rezeki pada tukang perahu.
1: Heeh.
0: Iya itu.
1: Oh, saiki pindah.
0: Iya. Nah, soalnya udah ditebak.
1: Iya pak. Ini hari ini banyak yang beli.
0: Oh.
1: Sepanjang sore tadi.
0: Bebek ikut enggak?
1: Alah, ya enggak ikut dong. Bebek itu sukanya ngikut, jadinya enggak boleh ikut.
0: Oh, bebek itu sukanya ngekor. Kalau banyak, banyak itu nguak-nguak. Ya, itu kan sudah habis kan?
1: Ya tinggal
0: ini. Tinggal santai toh.
1: Nah ini si Anut nanti kalau kesini yo nggak tahu gimana.
0: Lati goreng ke sego.
1: Goreng ke sego.
0: Goreng ke sego diwene anu bumbunya lombok terasi uyah.
1: Okay.
0: Lombok yang
2: aduh.
1: Sing dirasani mujur apa?
0: Mas Raden,
2: injih nih pak.
0: Ini sudah habis-habisan semuanya.
1: Ah.
0: Berarti nanti Pak RT yang akan kasih makan nasi goreng
2: gratis.
0: Jadul,
2: jadul. Okay.
1: Pak RT kan. Berarti Pak RT nanti yang bikinin.
0: Iya.
1: Jadi Bu RT ikut menikmati saja nanti.
0: Oh Bu RT pengen.
2: Bu RT juga pengen.
0: Ya, wes nanti buat untuk 3 porsi.
1: Bener loh ya.
0: Tenang aja.
1: Enggak usah tanya bumbunya.
0: Loh.
2: Malah tanya bumbunya.
0: Wah, ini kan dikiranya
1: kan, sekarang itu kan gampang, enggak usah tanya langsung kan bisa.
0: Ini yang namanya nasi goreng jadul itu, enggak usah tanya bumbunya. Itu dari kecil kok.
1: Oh, wes.
0: Dari kecil sudah hafal
1: toh ya. Iya.
0: Pokoknya ada cabai hijaunya.
2: Cabai hijau, betul.
0: Terus kemudian lombok.
1: Iya, cabai itu lombok
2: saya. Ada nasinya.
0: Nah iya, ada cabainya, ada lomboknya.
2: Betul. Ada nasinya.
0: Terus kemudian terasi.
2: Terasi.
0: Terus kemudian garam. Kasih brambang. Bawang merah.
1: Bawang merah toh.
0: Bawang putih.
2: Terus berantem. Terus berantem.
0: Ya dikasih itu apa namanya bumbu jamur itu loh.
1: Kaldu jamur.
0: Kaldu jamur.
2: Dikasih ayam enggak pak?
1: Enggak.
0: Dikasih ayam. Makan ya, kebagian. Kita makan apa dimakan ayamnya? Dikasih ayam. Ya kalau kalau nasi goreng jadul itu ya enggak. Ya cuma kayak gitu aja.
2: Tanpa kecap.
0: Enggak ada kecap. Enggak ada dagingnya, enggak ada. Paling nanti kerupuk terung gitu ya. Kerupuk
1: terung. Iya, sahabat kalau ada yang mau pesan menu nasi goreng jadul ini Pak RT siap-siap mau membikin.
0: Ya. Tapi nasinya saya.
2: Jadi ngepasnya
0: hanya cukup cukup kita bertiga.
1: Oh,
0: jadi bisa pesan untuk besok.
1: Nah, berarti di
0: besok
1: stop
0: malam.
1: Pesanan di stop.
0: Pesanan untuk besok.
1: Ya.
0: Baik sahabat-sahabat angkringan, nanti Pak RT ngapain ya? Apa benar-benar bikin nasi goreng atau hanya cerita saja? Kita akan tunggu nanti karena kayaknya ada gara-gara deh. Ada gara-gara antara Pak RT sama Bu RT tadi itu berantem terus di rumah. Ya, kita jumpa lagi bersama saya Pak RT,
1: saya Bu RT,
2: dan saya Mas Raden.
0: Kita berjumpa di Rabu pertama di bulan Juni, tahun 2026. Sampai jam 9 malam nanti ya.
1: Iya.
0: Kita bersama-sama. Sahabat-sahabat bisa WA Bapak-bapak di 081 745 0596, atau
1: telepon di 8313611.
0: Nah, sahabat, tunggu ya, jangan pergi kemana-mana. Gelombangnya jangan digeser-geser, jangan dipindah-pindah. Duduk manis, minum kopi. Ya, kalau gak minum kopi ya minum air bening, gak apa-apa sih.
1: Ya, wetang kopi, Pak.
0: Wetang kopi. Karena Bu RT akan kirimkan ini spesial untuk sahabat-sahabat yang masih stay di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibi sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

0: Ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Ini lo.
1: Apa Pak?
0: Sudah, silahkan.
1: Iya, wah enak, anget-anget nih Mas Raden.
2: Iya yeah, Bu.
1: Tuh.
0: Ayo Bu Rini, mau gak Bu Rini?
1: Bu Rini ini sedang mendengarkan juga. Oh iya, Kodenel Lumpun, Pak Agus, Bu Wijayanti,
0: Mbak Kindarti.
1: Terus.
0: Mbak Kindarti kalau mau nih nasi goreng jadul.
1: Nah, wah bau apa ini?
0: Bu Widodo.
1: Pedes ini kayak Pak.
0: Memang tak gawe pedes.
1: Udah biar ben, agak adem sih.
0: Ben nangis. Bu Widodo monggo Bu. Nah, Bu Pak Handoko dan lain-lain.
1: Iya, sudah ditawarkan semua, kalau enggak mau ya kebetulan nih.
0: Iya sih, wong ini hanya cukup untuk bertiga. Ini Mas Raden yang agak banyak cah nom.
2: Saya malu-malu tuh.
1: Karena enggak sama malu-malu.
0: Sambil menunggu nasinya agak hangat ya.
1: Agak hangat.
0: Jangan dingin, kalau dingin
1: enggak enak. Ya,
0: agak hangat. Kopi minumnya wedang kopi.
1: Wedang.
0: Tapi katanya bagus sih
1: mulai. Iya, wis kopi wae ra apa-apa.
0: Oh, walaupun saya dulu yang suka komplain tapi akhirnya ya.
1: Ini sudah menjadi kesepakatan umum.
0: Jadi nek sudah kesepakatan umum itu.
1: Rasa diprotes.
0: Ojo diprotes. Sudah diterima aja, kecuali memang itu hanya untuk icebreaker.
1: Lah sing ngajari protes biyen sapa?
0: Itu loh. Pak yang gede dhuwur.
1: Pak RT gawene ngajari aku protes.
0: Protes. Guru olahraga sing wis meh pensiun gitu.
1: Sik kendel.
0: Iya.
1: Pak.
0: Iya.
1: Ini kan tanggal 3 ya?

0: betul.
1: Pengen duitnya banyak.
0: Betul, betul, betul, betul.
2: Lah, kayak tunggal itu.
0: Nah, kayak tunggal itu.
1: Kayak tahun sekitar tahun 87-88 itu ada lagu yang pengen kaya tapi enggak pakai kerja. Pengen naik mobil mewah tapi rumah gedong tapi enggak kerja.
2: Ayo,
1: piye? Uangnya banyak tapi enggak kerja, itu ada lagunya itu.
2: Ya gue ngimpi lah kayak gitu. Ya bener kan?
1: Iya. Itu wah, hari Senin itu tempat-tempat wisata itu full.
2: Aduh, rame. Iya.
1: Terus tempat yang jual oleh-oleh itu
2: juga penuh.
1: Senin siang sampai sore itu. Nah. Aku tuh rasanya tuh pengen beli salah satu toko buka oleh-oleh juga.
2: Lembu iya, angkringane ditutup ngono.
1: Masalahnya itu enggak ada yang jual. Aku sebenarnya pengen beli salah satu toko itu di tempatnya yang
0: dia pengen pengen beli. Beli toko.
1: Iya, beli salah satu toko yang jual oleh-oleh itu loh. Nanti mau saya akuisisi.
0: Sisi apa, Pak?
2: Sisi mana? Sisi mana? Aku kanan kiri.
1: Aku sisi. Aku iki.
0: Aku sisi.
1: Aku sisi yo. Iya, rasanya itu pengen memiliki salah satu toko itu, tapi enggak ada yang boleh saya beli.
2: Ya, enggak ada yang percaya kalau Pak RT mau beli itu.
1: Enggak percaya. Iyalah, syukurlah. Lah iya. Syukurlah kalau masih enggak dipercaya.
2: Lah iya, Pak, itu loh kan libur ya. Ya Senin libur ya mesti senang semua. Cuman itu tuh hari libur kan sebenarnya kapan itu ya? Waktu kita sekolah tuh kayaknya belum libur ya.
1: Belum. 1 Juni. Itu baru sekitar belum 10 tahun kok.
2: Iya.
1: Kurang dari 10 tahun.
2: Iya, sekitar itulah. Dan ya, sebenarnya kan tahun. Nah, coba hari apa itu Mas Raden tanggal 1 Juni? Masih ingat enggak coba?
0: 1 Juni itu hari apa?
1: Senin.
0: Hari Senin.
2: Kalau tahun 2026 itu hari Senin.
0: Hari lahirnya
2: ayo meh bener
0: ayo hari lahirnya apa ayo
2: Pak RT
1: Pak RT itu Rebo
0: bukan hari lahirnya Pak RT.
1: Hari ini saya lahir hari Rabu
0: hari lahirnya Pancasila
1: enggak pakainya ya
0: hari lahir Pancasila
2: ngono li anu apa jenenge efek mendek sampai ora
1: hari lahirnya Pancasila lho, terus ibu Pancasila.
0: Oh iya, hari lahir Pancasila. Nah,
2: SK-nya atau apanya ya namanya, keputusannya itu seperti itulah ya. Jadi hari lahir Pancasila. Nah, hari lahir Pancasila itu
1: kapan
2: sebenarnya
1: itu? Kapan itu lahir?
2: Kapan Mas Raden?
0: 1 Juni.
1: Tahun berapa?
2: Iya, tahun berapa?
1: 1 Juni itu kan ulang tahunnya.
0: Iya.
1: Hari lahir Pancasila itu tanggal 1 Juni tahun berapa, yo?
0: Waktu itu saya jeda sekolah, Pak.
2: Ora gitu. Tak jawabane Mas Raden kan Pak wong dulu saya belum lahir kan.
0: Ayo, tanggal berapa?
2: Aku kita iya urung lahir pada bayi kok berarti orang jawab ya,
0: tahun
2: yang memberi pertanyaan harusnya bisa menjawab ayo tahun
1: ya
2: berapa
1: ampun. Nek sing jenenge Pancasila itu lahirnya itu kan karena
2: Merdeka.
1: Ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2: iya
1: pintar tau aku
0: betul
1: di terus, dalam preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2: itu cocok dari guru anu Pancasila
1: guru PKN
0: guru
1: Pancasila itu di alinea yang keempat tersebutkan Pancasila iya alinea keempat
2: nah
1: sementara ini aku rak nyontek sementara Undang-Undang Dasar itu kan disahkan tanggal 18 Agustus 1945.
0: Berarti
1: Pancasila lahirnya bersamaan dengan Undang-Undang Dasar itu tahun 45. Tapi di 1 Juni.
0: Betul.
2: Jadi sebelum kemerdekaan.

0: iki rancangan dulu rancangan. Mau merdeka atau
1: itu kan ada
0: dasar sih.
1: Ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI.
2: Betul. Betul, ya, betul. Betul. Betul.
1: Betul. Betul. PKN aku dikasih nilai 100.
2: Betul loh iki. Betul, betul Pak, betul.
0: Iya. Tapi sik-sik ini. Sik. Iki Daniel Lumbun iki yo wis usul iki.
1: Usule opo neh iki? Ayo rene. Sego goreng.
0: Iya, memang itu tanggal 1 hari libur terus tanggalnya 1 Juni. Kan biasanya pasang bendera tapi kok enggak ya?
1: Oh,
0: nah, itu coba.
1: Itu yang tadi bikin Pak RT dan Bu RT ribut kok. Jadi gini Mas, selama Pak RT jadi ketua RT itu, Pak RT jadi ketua RT. Jadi 20 tahunan ya. Itu setiap tanggal 28 Oktober kemudian 20 Mei, 28 Oktober itu hari apa? Ayo. Ayo. Ayo. Ayo hari apa? Senin, Selasa,
2: bukan itu, bukan itu.
1: Iya, tanggal 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Kemudian tanggal 20 Mei itu hari Kebangkitan Nasional.
0: Terus
1: tanggal 2 Mei itu hari Pendidikan Nasional.
0: Neng Kota Semarang ditambah hari lahir Kota Semarang.
1: Iya, lahir Kota Semarang. Terus tanggal 1 Juni itu hari lahir Pancasila. Itu sak kelurahan itu hanya RT-nya Pak RT. RT-nya Pak RT dan Bu RT. Itu yang pasang bendera merah putih dan seluruh warganya itu pasang semuanya. Ini sebenarnya Pak RT itu mengukur kesetiaan dari warga RT 2 RW 1
0: dari situ.
1: Dari situ. Bener. Ya kalau ada warga saya yang mendengarkan itu berbanggalah ya. Kalau ada RT lain ya menirulah. Tetapi tadi Pak RT dikomplain habis-habisan sama Bu RT. Kenapa tanggal 1 Juni malah pergi jalan-jalan? Tidak pasang bendera, tidak upacara, tidak pasang bendera. Bu, lah tanggalnya merah, aku ya sesekali itu tanggal merah iki ya. Ora usah upacara. Loh, tapi itu dibuat tanggal merah itu kan ya seperti 17 Agustus itu kan juga tanggal merah. Yeah. Itu enggak libur itu kita itu supaya bisa upacara dan bisa meresapi. Orang meresapi.
2: Bisa menghayati.
1: Bisa menghayati. Pentingnya tanggal tersebut diulang nih, diulang tahun nih, gitu loh. Nah, lah kenapa kok gak pasang bendera merah putih? Aku ya terus akhirnya ya terus
0: ngomong,
1: lah RT Liora, RT lain itu enggak, lo RT lain enggak ya kita pasang, mau kita sadar bernegara, berbangsa dan bernegara. Ya wis kadung sok tak pasange. Wow, kemarin ya tanggal 20 Mei ya enggak pasang. Itu juga lupa. Kilaf.
0: Kilaf bolak-balik.
1: Nah, itu kayak Pak siapa tadi?
2: Pak Didi.
1: Pak Didi ya. Kilaf kok.
2: Disengaja.
1: Iya disengaja. Kilaf disengaja kok kilaf. Nek disengaja itu enggak kilaf. Halo Pak Didi, selamat malam. Pak Didi, Pak Pendeta G. Ngaji Semarang Barat tadi khotbah di sekolahnya Pak RT.
0: Oh, gitu ya. Pak. Kalau ini ya seperti Kok Daniel Lumbun juga prihatin nih kayaknya ya. Kenapa kok pasang bendera wae kok ora? Yang upacara juga mungkin hanya terbatas. Apa hanya yang mendengar saja atau yang bagaimana?
1: Ini kalau Pak RT menilai itu dekadensi.
0: Kemerosotan, kemunduran
1: nasionalisme. Ini jajan. Halo para pemangku kepentingan, para pemangku wilayah, para pejabat. Apabila mendengarkan apa yang kami sampaikan ini, bolehlah kiranya ini menjadi masukan mewakili
0: rakyat
1: Indonesia. Ya, salah satunya Koh Daniel Lumbun.
0: Iya, walaupun mungkin kan ada orang yang enggak suka upacara, enggak suka pasang bendera.
1: Iya, betul.
0: Tapi kan Enggak gitu.
1: Itu yang terjadi di mungkin di tempat lain ya, di negeri Konoha itu. Tapi di tempatnya Pak RT itu, Mas. Warganya itu luar biasa memang. Contohnya aja. Tanggal 30 tanggal 29 itu Bu RT buat pengumuman. Ibu-ibu besok pagi hari Sabtu tanggal 30 Mei jam 7 kita kerja bakti. Kita akan merapikan tanaman-tanaman, pot-pot dan lain-lain, yang butir rumput di jalan, pinggir jalan dan lain-lain. Itu pagi itu yang keluar itu tidak hanya ibu-ibu, ternyata bapak-bapak, anak-anak itu pada keluar. Nah, Pak RT itu kan terharu. Akhirnya di jembatan itu ada bakul soto. Pernah enggak makan soto?
2: Belum-belum yang di jembatan belum.
1: Iya, sotonya luar biasa itu. Ya. Luar biasa karena di luar rumah. Iya, tapi enak sih, enak. Ya. Jadi langsung, "Eh, nanti habis kerja bakti semuanya makan soto. Pak RT yang bayar." Tepuk tangannya.
2: Seru.
1: Iya, tepuk tangan untuk Pak RT yang murah hati, ramah-tamah dan suka menabung.
2: Betul. Silakan kirim-kirim.
1: Iya, enggak pamer sih, tapi itu sesuatu yang yang baik, ya, baik khususnya kesadaran warga di RT-nya Pak RT itu memang sangat luar biasa. Itu dalam satu tahun itu kita setiap ada kegiatan, misalnya malam tirakatan 17-an atau halal bihalal, itu semua warga datang. Setahun 4 kali loh ada kegiatan itu. Jadi cukup padat sih, dan selalu ketika ada kegiatan-kegiatan itu, nasionalisme ditonjolkan, kemudian toleransi juga ditonjolkan. Jadi karena itu akar dari kekuatan kita dalam berbangsa dan bernegara, bisa memahami perbedaan
2: ya, keberagaman.
1: Iya, keberagaman begitu. Namun ini kayaknya nasinya keburu dingin gitu.
2: Ayo makan aja ya.
1: Diputar ke sing seru-seru ngono ya.
0: Iya, lha iki kodhe dene pun iki minta sing judule rada anu, alus. Suketek
2: iki. Waduh.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Sesuk aku tak ngarang
0: apa?
1: Suket grinting.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.
1: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Pak, bukannya belum dibawa, Pak.
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
4: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Nah, sudah habis. Ternyata enak juga ya Mas Alvin.
1: Enak. Banget buatannya Pak RT.
0: Berarti cocok. Besok Pak RT bikin lagi.
2: Aku mau
0: apa?
2: Gak
1: menu baru.
2: Menu baru. Nasi goreng jadul.
1: Jadul.
2: Nasi goreng jadul itu enak, murah, dan jadul.
1: Dan jadulnya itu.
0: Jadulnya nasdul.
1: Nasdul, nas gordul. Nas gordul.
2: Nas gordul.
1: Nas gordul.
2: Itu sebenarnya kan tapi ya anu ya, tergantung yang makan sih sebenarnya.
1: Dan tergantung yang masak sih Pak RT.
0: Nah, itu.
2: Gitu ya, ya.
0: Dua-duanya.
2: Karena itu kan benar-benar warisan
0: nenek moyang.
2: Iya, nenek kakeknya anak-anak saya itu. Jadi bapak saya, ibu saya itu karena dulu memang terbatas ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau enggak punya lauk itu ya buat sambal kayak gitu tuh terus nasinya digoreng campur wah itu sudah sak wajannya dikerubung anak limo.
1: Enak.
2: Bapak ibu wong pitu makan bareng-bareng seru itu. Ya kan itu kalau pas punya uang untuk beli beras. Zaman saya kecil itu.
1: Nah, kalau pas enggak ada uang buat
2: ya enggak bikin.
0: Wes ceritanya zaman dulu, wes saiki iki mau lho.
2: Ora nek enggak ada uang ya bikin uang. Ya kita lanjutkan itu tadi lho. Jadi kalau menurut Mas Raden gimana itu? Apakah hari-hari besar seperti ini itu perlu diperingati khusus? Seluruh warga memasang bendera atau kalau bisa malah buat sesuatu lah
0: acara yang menunjukkan ini loh kegiatan untuk hari yang diperingati itu,
2: misalnya dengan kerja bakti terus menengok tetangga yang lama nggak muncul gitu kan
0: atau
2: gitu
0: ada kan. Lomba apa yang isinya tentang itu
2: itu kalau pas tanggalnya dibuat merah gitu ya. Karena biasanya yang upacara itu kan hanya kantor-kantor pemerintah dan sekolah-sekolah negeri ya. Kecuali tanggal 17 Agustus sih.
0: Semua ya nah itu ya.
2: Itu sekolah negeri swasta, kantor pemerintah swasta. Maupun ya non pemerintah itu semuanya upacara sih. Ya, malah kalau saya presidennya semua mulai dari tingkat RT sampai nasional harus upacara itu.
0: Ya upacaranya di kelurahan kan jera apa ya? Apa masing-masing RT?
2: Iya, kalau masing-masing RT terlalu berat sih. Khususnya yang di kota besar. Ya, di kota-kota bukan kota besar. Di kota-kota itu kan lahan kan sulit.
0: Iya. Cari tempat upacara berarti jalannya ditutup WHP.
1: Itu bacaan.
2: Iya, penting juga sih mungkin.
0: Kayaknya gitu-gitu piye ya, Pak ya? Rame kali ya. Yeah. Ayo mulai, ayo ke semua terus dari pergang-pergang.
2: Tapi kita pacara. Kita yang di 17 Agustus itu tanggal 16 malam itu kan di RT kita selalu ada tirakatan.
1: Tirakatan. Ya.
2: Itu kami laksanakan mirip upacara. Ya, mirip upacara.
0: Setengah
2: jadi
0: upacara.
2: Ya, setengah upacara. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya,
0: membaca Pancasila,
2: cipta, membaca Pancasila pembukaan UUD, kemudian pakai kemerdekaan. Itu selalu kami lakukan. Ya, memang tidak baris terus mengibarkan bendera enggak ya karena itu juga malam
0: upacara. Iya, tapi Pak paling tidak seperti itu kan. Warga atau anak-anak itu sudah paham, ini toh ternyata. Paling tidak diceritakan tentang sejarah kemerdekaan sedikit itu aja sudah untuk mengingat atau memberikan semangat nasionalisme pada anak-anak itu loh.
2: Iya, karena betul itu Bu, karena gini, ini di media sosial ya, itu kan kadang-kadang ada yang mengeluarkan video-video wawancara sama anak-anak sekolah itu ya. Mereka ada yang matematikanya benar-benar level bawah, kemudian ada yang pengetahuan kebangsaannya khususnya ya kepengetahuan bangsaan ya itu juga levelnya level bawah ya. Karena apa? Untuk menyebutkan sila ketiga dari Pancasila salah. Pancasila enggak hafal. Itu kan malah ada yang menyebutkan ketuhanan ya kehutanan dan itu diulang-ulang masih seperti itu kan ya boleh dikatakan itu memprihatinkan ya. Untuk hanya lima sila saja menghafal kok kenapa kok sampai nggak bisa apalagi melaksanakan. Atau mungkin begini sih, mereka bisa melaksanakan tapi nggak ngerti kalau itu merupakan salah satu butir dari Pancasila. Katakan aja kalau ada orang yang lapar gitu ya kan, kelihatan kalau memang lapar dan membutuhkan makan dengan melaparkan diri biar dikasih uang, itu kan beda ya.
1: Beda.
2: Seperti kalau di jalan itu, kalau di traffic light itu kan sukanya ada yang tangannya gini-gini. Berarti yang di rumah nggak tahu ya kalau tangannya Pak RT gini.
1: Ya, minta makan.
2: Iya, ya, jadi kode makan. Itu terus tangan jarinya itu satu atau dua gini, satu berarti 1000 dua untuk makan gitu. Jadi bentuknya gini ya sahabat-sahabat anggap
1: bentuknya
2: lima jari kanan ini menjadi satu,
1: menjadi satu
2: runcing terus diarahkan ke mulutnya,
1: ke mulut mulut sendiri ya, tapi
2: mulut sendiri maksudnya
0: kalau mulutnya orang lain ngelolo namanya.
2: Mas Raden ini sebenarnya ya lucu.
0: Iya, ini ada yang mau ikut nih.
2: Iya.
0: Halo.
3: Sudah siang.
0: Halo, piye to? Sama. Pak, bangun, Pak.
2: Merdeka.
1: Merdeka.
2: Semangat ya, Pak.
3: Semangat saking semangat.
2: Saking semangatnya.
3: Sugeng
2: Dalu. Sugeng Dalu. Selamat malam.
0: Iya, gimana, Pak? Mau usul apa?
3: Usul nanti.
2: Ketua MPG ini itu kami tidak berani membicarakan. Yeah.
0: Kalau itu yang ranah itu enggak usah.
3: Kemarin itu kena kasus.
2: Iya, biar aja deh Pak, itu bukan usahanya. Bukan ranah kami, Pak. Kalau MPG, kalau MPG di sini tuh Mas Gideon ganteng. Ya bagus,
1: bagus.
2: Mas Gideon
0: ganteng,
2: Mas Bagus Gideon. Mas Bagus Gideon.
1: Mas Bagus Gideon. Iya.
0: Mas Raden ora entuk.
1: Mas Raden mboten bagus.
2: Lah ere iki ora ketemu apa tak golek-golek ya, Pak.
1: Bagus banget tapi, Pak.
0: Berarti MRG. Wah. MRG.
3: Ya sekarang banyak yang enggak hafal loh.
0: Iya. Iya, Pancasila enggak hafal.
2: Betul, Pak.
3: Kalau saya hafal.
2: Hafal apa? Undang-undang pembukaan undang-undang dasar hafal enggak, Pak?
0: Lali.
3: Kalau pembukaan sudah lupa ya. Wah.
2: Saya enggak
3: masuk, Pak.
2: Berarti temannya Pak, temannya Mas Raden ini.
1: Mas Raden.
2: Oh, mesti agar iso jawab, pas itu saya enggak masuk.
0: Tapi aku hafal, Pak. Yeah. Pembukaan. Wis kuwi.
1: Tekan kono to, RT.
2: Pak RT itu benar-benar brilian. Kayak gitu-gitu tuh hafal.
3: Kalau Pak RT
2: iya, harus Pak.
3: Semua hafal ya.
2: Oh iya Pak, terutama dengan Bu RT harus hafal Bang.
0: Iya, terima kasih ya Pak, bisa gabung. Sak ceki dari Gusti. Iya. Nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
2: Terima kasih Pak Agus.
1: Nggih.
0: Yuk terus ke apa yang disampaikan Pak An tadi.
1: Ya mungkin ini juga ya Pak RT ya, kayak nilai-nilai itu kayak ya kalau generasi-generasi yang sekarang itu ya penghayatannya itu yang kurang gitu. Jadi kayak kemarin aja tanggal 1 Juni juga tidak semua orang memasang bendera gitu. Walaupun mau pergi enggaknya pagi pasang gitu.
2: Tidak kan ada juga sama sekali.
1: Nah,
2: kecuali di kantor-kantor.
1: Nah, itu juga jadi salah satu hal yang disayangkan gitu Bu RT ya.
0: Iya. Aku sing wis ora melu pacara wae dadi gelo.
1: Iya,
0: dulu ya, mudah-mudahan yeah. yang harus upacara itu enggak terus malah jane enak ini rasa upacara enggak gitu ya.
1: Tapi ada rasa nasionalismenya itu.
0: Kalau zaman Bu RT sekolah itu kok seneng gitu nek mau upacara itu. Soalnya dapat tambahan uang jajan.
1: Betul, biasanya juga kalau di sekolah-sekolah kan juga ada nanti tampilan apa karena hafal atau kegiatan apa. Jadi guyub.
0: Iya, yang jelas kayaknya itu apa ya? Spesial gitulah rasanya itu kalau ada upacara itu. Momen spesial yang kita itu bisa nikmati, kemudian berdiri harus sempurna, kemudian menghormat bendera, kayak gitu tuh sikap-sikap yang memang harus kita kita lakukan
1: juga,
0: lah kita
1: biasakan.
0: Nah, anak-anak sekarang mungkin
1: lagu nyanyi Indonesia Raya
0: itu loh, suruh sikap sempurna aja, sing malang kerek, sing adolanan tangan. Yes, itu loh, makanya perlu melalui upacara itu. Ternyata itu membuat anak-anak harus disiplin, kemudian tertib, ya kan? Dari baris saja kan tuh menunjukkan harus tertib. Nek baris kok menceng-menceng, nah nggak bisa lurus barang itu kan juga itu kebiasaan anak-anak supaya bersikap tertib.
1: Iya, betul.
0: Napa Pak? Ayo.
2: Ya. Itu 39 tahun pekerjaannya Pak RT itu gitu.
1: Iya, menertibkan.
2: Iya. Betul yang sudah disampaikan tadi ya.
0: Ya wis mulane kan kita harus mempertahankan atau terus apa jenis
1: melestarikan juga.
2: Lestari itu kan Bu RT.
1: Lestari alamku.
0: Lestari anakku, lestari desaku.
2: Lestari Bu RT.
0: Wes Pak, ayo ki mau lo sak jekin derek Gusti yuk dirungokke.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Jadi sebaiknya,
1: sebaiknya gimana?
0: Ya, sebaiknya kita baik-baik aja.
1: Nah, ya memang harus baik-baik saja. Kenapa?
0: Iya, ini sekali lagi kita kan enggak paling kita berani mengambil keputusan hanya untuk lingkup kita sendiri.
1: Ya ora apa-apa toh, Pak.
0: Jadi satu RT gitu ya.
1: Kan mencontoh, memberi contoh.
0: Iya, walaupun sudah berpuluh tahun tapi belum ngefek juga ya.
1: Enggak apa-apa, kan katanya berbuat baik itu harus selalu dilakukan ya, kapanpun waktunya.
0: Harus continue ya.
1: Baik maupun tidak baik.
0: Ya.
1: Terus.
0: Itu setia namanya. Kalau hanya sekali dua kali itu masih diragukan kesetiaannya. Nah. Tapi kalau sudah puluhan tahun, cuma kemarin memang benar-benar lupa sih.
1: Ya.
0: Karena terbuai dengan tanggal merah. Ya toh.
1: Sudah kepingin nah, rak karuan santai, refreshing gitu.
0: Malah
1: ya.
0: Rak sido kan karena nah. Ada pernikahan itu. Nah, itu masalahnya. Jadi
1: akhirnya
0: sudah,
1: melayani.
0: Udah pesen perahu dibatalkan karena tiba-tiba ingat. Jadi memang pernikahan udah direncanakan di hari Senin tanggal 1 gitu kan.
1: Iya, tapi namun, kita ingatnya tanggal ya, 1 tuh
0: hanya tanggal merah gitu tanggal aja. Merahnya. Enggak kepikiran oh tanggal 1 Juni.
1: Sik. Nek gitu enake apa digawe tanggal merah apa hitam wae to?
0: Nek Bapak milih hitam.
1: Iya.
0: Hitam karena enggak guna gitu.
1: Enggak efek.
0: Iya.
1: Ah, malah pada jalan-jalan pergi, nah ada yang jadi, naik gunung.
0: Ini didengarkan sama pegawai-pegawai. Yo.
1: Ah.
0: Yo.
1: Lah,
0: itu mestinya mestinya tanggal 1 itu merah, tanggal 2 itu cuti bersama, tanggal 3 itu cuti suka-suka.
1: Guys, apik fakultatif
0: iya.
1: Masuk boleh tidak boleh enak ya kerja jadi, seperti sing bayar sopo Pak?
0: Iya bayar sing duit
2: sing duit
0: iya begitu.
1: Lah zaman dulu tuh nggak ada tanggal merah malah diperingati terus ya Pak?
0: Iya betul.
1: Nah ini tanggal merah yang memperingati ya hanya yang sadar saja dan ingat sadar yang orang ingat waduh lagi.
0: Iya. Nanti selanjutnya pasti tidak akan lupa sih.
2: Yeah.
0: Masih ada nanti kan Oktober 28 itu hari Sumpah Pemuda.
1: Terus tanggal 10 November.
0: 10 November.
1: Hari Pahlawan.
0: Yeah.
1: Itu penting juga kayaknya tuh hari Pahlawan ya kayaknya orang upacara.
0: Ada upacara. Oh, ada. Upacara ada. Ya, 28 Oktober juga
1: nah,
0: ada upacara
1: itu,
0: sih.
1: Oktober biasanya
0: cuma
1: sih.
0: Cuma masyarakat pada umumnya kan tidak mengibarkan bendera merah putih.
1: Bu ngibarkan.
0: Iya, enggak apa-apa mengibarkan enggak berat aja kok.
1: Lah iya.
0: Pasti kan setiap depan rumah itu sudah ada tempat untuk mengibarkan bendera.
1: Lah bendera itu sudah dibeli mau buat apa nih enggak dipasang.
0: Nah, itu juga Bu. Yeah. Jadi kadang-kadang itu Bapak itu mikir ya. Setiap rumah punya bendera. Mas Raden punya ya?
2: Punya Pak.
0: Bendera apa? Jangan-jangan
2: bendera.
0: Ya, jangan-jangan bendera PSIS.
2: Ya bendera merah putih. Bendera merah putih.
0: Aku curiga gitu. Penggemar PSIS.
2: PSIS.
0: Tapi bendera yang dikibarkan bendera PSIS. Jadi bendera itu kalau disimpan terus kan ya
1: rusak.
0: Lama-lama rusak juga. Jadi daripada rusak mending dipasang, tapi ya jangan dipasang setiap hari.
2: Nah.
0: Karena di bulan Agustus itu kan pasang bendera dari tanggal 1 sampai
2: tanggal
0: 31.
2: Nggih, sebulan itu.
0: Kota Semarang loh, saya enggak tahu.
2: Semarang. Kota yang lain.
0: Tempat lain.
2: Tempat yang lain.
1: Iya,
0: karena
1: Pak.
0: Selama 1 bulan Agustus itu saya enggak boleh pergi-pergi.
1: Iya. Ya ngapa? Cukup bendera. Loh Pak, masalah bendera itu loh Pak. Kemarin tuh Ibu ke rumah tetangga itu. Ternyata yuk bendera itu masih lengkap dengan apa?
0: Tiangnya
1: dengan benderanya. Itu hanya diletakkan begitu. Nah, tinggal pindah tempat. Enggak, lupa ya. Waduh ya mungkin itu.
2: Itulah.
0: Atau gini ya. Di RT kita itu dipasangi tiang bendera permanen semuanya Terus kemudian setiap harus pasang bendera itu Pak RT tiap pagi itu keliling masangi gendero ngono.
1: Ya tak ewangi Pak.
0: Gue kegiatan pensiunan. Wis
1: pokoke satu bendera berapa
0: ya. Satu warga satu bendera 10.000 untuk pasang pagi sama lepas sore gitu kan. Nah, warga saya itu ada 44 kakak kan lumayan.
2: Lumayan.
0: Tiap 440.000 sehari aja
1: lumayan.
0: Kan.
1: Lumayan. Nah, 30 dino piye?
0: Iya. Enggak itu kalau selama
1: itu
0: bulan
1: terus
0: Agustus.
1: Terus ya, enggak di
2: full.
1: Ya.
2: Full.
0: Ya. Itu kan sebenarnya hari ulang tahun kemerdekaan itu kan rangkaiannya dengan banyak hal. Ya.
2: Banyak hari-hari.
0: Ya, karena
2: nasional juga.
0: Ada apa namanya? Disahkannya Undang-Undang Dasar, yeah. Kemudian juga

0: ngenteni
1: gitu loh.
2: Masalah bendera, Pak. Mm-mm. Aku ki kuwatir.
1: Kuwatir.
2: Kok nek ora tau do masang bendera, kok ki lali bendera Indonesia ki piye?
0: Aku balik. Aku balik aja.
1: Jadi nanti kalau lupa benderanya ke kayak bendera mana? Polandia,
0: Polandia
1: ya.
0: Polandia putih merah.
1: Putih merah dibalik. Begitu Polandia ketemu Indonesia, wolak-walian. Baik, wolak-walian juga enggak apa-apa. Karena kita juga akan wolak-walik, bukan benderanya yang wolak-walik ya. Kita tetap bendera merah putih ya. Berkibarlah benderaku. Iya, sahabat-sahabat angkringan ya. Kami sebenarnya masih tahan ngobrol sampai jam
2: Kapan pun.
0: Sampai jam 9 malam.
1: Ya, namun karena waktunya ya. Semoga aja acara ini membangkitkan semangat sahabat-sahabat untuk mencintai negeri ini. Mm-hmm. Jangan pedulikan berita di media sosial. Mm-hmm. Ya, tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri ya, seperti Pak RT tadi mengajak warganya untuk sekedar memasang bendera. Tapi minimal itu dilakukan ya. Mm-hmm. Jadi mari kita mencintai
2: Indonesia.
1: Mengasihi Tuhan melalui bangsa dan negara ini. Ya,
0: kita gitu. Pak RT.
1: Kita Pak RT memang harus
2: hidup Pak RT.
0: Hidup Pak RT.
1: Memang kok.
2: Ya hidup.
1: Mana sudah enggak hidup kan enggak bisa ngomong gitu kan.
0: Hidup Pak RT.
1: Ya, kita akan jumpa lagi sepekan mendatang. Saya Pak RT.
2: Saya Bu RT.
0: Dan saya Mas Raden
1: mengucapkan selamat malam, sampai jumpa.
3: Tuhan memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat 17 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus Kristus, hadirkanlah damai-Mu ketika kami membaca Alkitab. Jadikanlah firman-Mu kekuatan di tengah kelemahan kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 34. Dalam petunjuk-petunjuk berikut ini aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada pihak yang berbeda-beda, supaya nyata nanti siapa di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul bukan untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau apakah kamu hendak menghina jemaat Allah dan mempermalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Sebab siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Namun kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik, supaya kita tidak akan dihukum bersama dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, hendaklah kamu saling menunggu. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang.

Sahabat Scripture Union Indonesia, persoalan yang dikemukakan Paulus dalam bagian ini adalah adanya kebiasaan buruk pada perjamuan Tuhan. Jemaat Korintus berkumpul bukan dengan cara yang benar dan juga tidak mengerti makna makan dalam perjamuan Tuhan tersebut. Hal ini tidak mendatangkan kebaikan, sebaliknya mendatangkan keburukan, termasuk dapat mengakibatkan terjadinya perpecahan di antara jemaat. Kebiasaan buruk dalam perjamuan Tuhan ini pada akhirnya hanya membuat mereka makan untuk memuaskan nafsu dan tanpa mengakui tubuh Tuhan. Pada dasarnya Rasul Paulus tidak melarang jemaat Korintus untuk makan dalam pertemuan jemaat, tetapi ia mengkritik cara mereka makan. Mereka makan dengan cara menghilangkan makna makan itu sendiri. Makan memiliki makna rohani dalam hidup manusia. Makan bukan sekedar urusan jasmani, tetapi berkaitan langsung dengan jiwa atau hal spiritual. Tujuan makan adalah sebagai perjamuan dan persekutuan. Makna terdalam di dalam makan adalah sebuah sakramen akan kehadiran Allah. Dengan kata lain, dalam persekutuan kita, termasuk di dalamnya makan, kita harus menghadirkan Tuhan dan kehadirannya harus dirasakan dari bagaimana cara kita makan dan bersekutu. Dalam persekutuan dan perjamuan Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kita hidup saling mengasihi. Orang-orang percaya di Korintus tidak mengekspresikan kehidupan saling mengasihi. Mereka lebih mementingkan keinginan mereka sendiri tanpa menghiraukan kebutuhan orang lain. Disinilah Paulus mengajarkan prinsip kasih, yaitu bahwa kasih itu menunggu. Menunggu sampai kebutuhan orang lain terpenuhi terlebih dahulu. Apakah persekutuan-persekutuan kita mencerminkan kehadiran Tuhan? Apakah di sana ada kasih yang diekspresikan satu dengan yang lain? Pikirkanlah orang yang membutuhkan perhatian dalam persekutuan kita. Pikirkanlah juga hal apa yang dapat kita lakukan untuknya demi mengekspresikan kasih dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh dengan kasih, hadirkanlah kasih serta damai-Mu di tengah persekutuan kami, seperti terang yang menghangatkan hati yang lelah dan jiwa yang rindu akan Engkau. Biarlah setiap percakapan, doa, dan pujian yang kami naikkan menjadi harum yang berkenan di hadapan-Mu. Satukan kami dalam sukacita dan kasih persaudaraan. Di dalam kasih-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: 颗枪，
1: 请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah, tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Engkau menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita dari 2 Tawarikh, pasalnya ke-13 sampai dengan pasal ke-17. Untuk perenungannya diambil dari 2 Tawarikh 15 ayat 2, 16 ayat 9, dan 17 ayat 3. Judul renungan MK kita hari ini adalah Memulai dengan Tuhan, Bertahan dengan Tuhan. Ada satu ironi dalam perjalanan kerohanian kita, di mana tidak sulit untuk memulai dengan Tuhan, tetapi tidak mudah juga untuk bertahan bersama dengan Tuhan. Pasal 13 sampai 15 memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja melalui orang-orang yang mau bersandar kepadanya. Abia berdiri dalam keterbatasan, namun ia berseru kepada Tuhan. Asa memulai dengan baik, ia membersihkan penyembahan berhala, ia membawa umat kembali kepada Tuhan. Dan ada satu prinsip yang jelas yang dicatat oleh Alkitab. Tuhan menyertai kamu bila mana kamu menyertai dia. Ini bukan tentang Tuhan berubah, tetapi tentang arah hati manusia. Selama hati itu tertuju pada Tuhan, penyertaannya pun nyata. Pasal 16 membawa kita pada kenyataan yang tidak enak. Asa yang mulai dengan baik tidak mengakhirinya dengan cara yang sama. Ketika menghadapi tekanan, ia tidak lagi mencari Tuhan. Ia memilih solusi yang cepat, yang terlihat masuk akal. Dan disitulah terjadi kesalahan. Memang ini bukan pergeseran yang besar dan mencolok, tetapi kalau dibiarkan bisa berakibat fatal. Dari bersandar kepada Tuhan, kini menjadi mengandalkan kekuatan diri sendiri. Dan Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Perhatikan ini, Tuhan tidak mencari orang yang paling kuat, tetapi hati yang tetap bersungguh dan asa kehilangan itu. Ia tetap religius, tetapi tidak lagi bergantung. Dan itu cukup untuk membuat arah hidupnya berubah. Lalu pasal 17 membawa kita pada Yosafat. Ia memulai dengan cara yang berbeda. Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup menurut jejak langkah Daud. Ada satu hal yang menarik. Yosafat tidak hanya berjalan benar, tetapi ia menjaga arah hatinya. Ia tidak mencari berhala, ia tidak tergoda oleh jalan lain. Ia tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Dan dari situlah kekuatannya datang. Dalam kehidupan kita, bagian ini sangat gamblang dan relevan. Kita bisa memulai dengan semangat. Kita bisa mengalami Tuhan. Tetapi seiring waktu, kita mulai mengandalkan pengalaman kita, cara kita, dan logika kita. Dan tanpa sadar, kita tidak lagi benar-benar bersandar. Di titik ini, kita diingatkan bahwa iman bukan hanya tentang awal, tetapi tentang ketekunan. Bukan hanya tentang mengalami Tuhan, tetapi tentang terus berjalan bersama Tuhan. Nah, ada satu kutipan dari Mother Teresa yang sangat sederhana tetapi sangat tajam. God does not require that we be successful. He only requires that we be faithful. Ini membawa kita kepada inti pesan firman. Tuhan, yang Tuhan cari itu bukan keberhasilan yang terlihat tetapi kesetiaan yang bertahan. Kesetiaan untuk tetap mencarinya, tetap bersandar, tetap berjalan bersamanya dalam setiap musim-musim kehidupan kita. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, apakah kita masih bersandar kepada Tuhan dalam setiap keputusan hidup atau mulai lebih mengandalkan diri sendiri? Yang kedua, apakah iman kita hanya kuat di awal atau terus bertahan dalam kesetiaan setiap hari? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau setia menyertai kami. Ampuni kami jika kami sering memulai dengan Engkau, tetapi kemudian berjalan sendiri. Ajari kami untuk tetap bersandar kepada-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Berikan kami hati yang setia untuk terus mencari Engkau dan berjalan bersama-Mu sampai akhir hidup kami. Amin.
1: Sahabat Iktus, Kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat itu dimanapun sahabat berada. Sebelum kita mengakhiri siaran pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk berkat-Mu, Kau telah sertai kami sepanjang hari ini. Kami ucap syukur juga Tuhan sertai untuk kru yang sudah bertugas, setiap hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan setiap acara-acara yang sudah berlangsung, setiap tamu-tamu yang sudah mengisi acara kami. Kiranya Tuhan juga berkati sahabat-sahabat di rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang sakit Tuhan yang akan sembuhkan, yang saat ini mungkin sedang berbeban berat juga Tuhan yang akan memberikan kekuatan, sehingga sahabat-sahabat boleh semangat dan penuh sukacita untuk menjalani hari demi hari. Kami juga berdoa bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang bergumul dalam bidang ekonomi, Tuhan yang akan memberkati apapun yang sahabat-sahabat kerjakan, apapun yang kami kerjakan, semuanya bisa menghasilkan sebuah hasil. Engkau jadikan berhasil Tuhan Yesus, dan percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ke tangan kuasa untuk kota Semarang tercinta kami. Tuhan akan berkati kota ini, seluruh jajaran, seluruh pemerintahan dari kota, desa, kelurahan, kecamatan, seluruhnya sampai yang di atas, Tuhan akan memberkati, boleh bekerja secara baik dan bijak untuk menentukan setiap amanat yang sudah diembannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat lagi kami akan istirahat, Tuhan Yesus akan berkati untuk istirahat di malam hari ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Kamis pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2020.

sahabat Iktus dalam siaran pagi hari ini. Engkau yang akan melindungi kami dalam siaran pagi, sore hingga malam nanti. Kami berdoa untuk kelancaran siaran hari ini. Tuhan yang akan melindungi, jauhkan dari pemadaman listrik, jauhkan dari gangguan-gangguan. Berkati setiap anak-anakmu yang akan bertugas di hari ini. Kiranya firman ataupun pujian akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

Agung 1 ayat pertama sampai 17. Kidung Agung dari Salomo. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu

gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba? Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya semerbak bau narwastuku. Bagiku, kekasihku bagaikan sebungkus mur tersisip di antara buah dadaku. Bagiku, kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur Engedi. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papa.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam kabar.

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati, merayakan hari yang baru.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

Shalom saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, mengapa manusia berharga dan Allah begitu mengasihinya? Banyak jawaban yang bisa dikemukakan terhadap pertanyaan ini. Tetapi ada satu jawaban yang penting, yang merupakan jawaban yang paling sentral. Mengapa manusia berharga dan Allah begitu mengasihinya? Sebab manusia adalah anak-anak-Nya. Jelas, karena anak-anak-Nya, Bapa begitu mengasihinya. Mengapa demikian, saudaraku? Saudaraku, roh manusia itu sesungguhnya roh yang berasal dari Allah Bapa. Itulah sebabnya Allah Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Bapa segala roh maksudnya, saudara, bahwa dari Bapa dihadirkan para malaikat. Kitab Ayub pasal 1 yang menyebut adanya anak-anak Allah, itulah para malaikat. Ya. Lucifer yang dulu sebelum jatuh dalam dosa memberontak kepada Allah, yang disebut Hillel bin Sakhar, juga roh dari Bapa. Dan manusia roh dari Bapa. Itulah sebabnya Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Allah Bapa disebut sebagai Bapa segala roh. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Kemudian Allah menghembuskan nafas wajipa. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup yang dihembuskan Allah kepada manusia itu adalah neshamah atau roh manusia. Pada waktu itulah manusia dilahirkan oleh Allah, ketika Allah menghembuskan nafasnya, nismat hayim. Dan manusia memiliki neshamah di dalam dirinya. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 5, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Roh yang dimaksud di sini bukanlah roh Allah, saudara, tapi roh manusia. Roh manusia itu berasal dari Allah. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita itu roh manusia, roh dari Allah. Oleh karena roh manusia adalah roh dari Allah, maka Allah mengendaki roh manusia kembali kepadanya. Ya. Tubuh kembali kepada debu, ya. Debu kembali ke tanah, tetapi roh kembali kepada yang mengaruniakan. Kalau manusia hidup melakukan kehendak Bapa, ia akan kembali kepada Bapa. Tetapi kalau suka-suka sendiri, terikat, terpikat dengan berbagai keinginan, kesenangan dunia, maka manusia pasti terhilang. Yakobus pasal 4 dari ayat 1 sampai 4 menasihati agar kita tidak mengumbar keinginan. Agar kita tidak bersahabat dengan dunia. Orang yang mengumbar keinginan itu orang yang bersahabat dengan dunia. Dan orang yang menjadikan dirinya sahabat dunia ini berarti dia menempatkan diri sebagai musuh Allah.
Saudaraku, sebenarnya pergumulan Adam manusia pertama adalah pergumulan untuk mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen. Mengesahkan diri sebagai anak Allah secara permanen artinya Adam harus terus bertumbuh mencapai suatu level karakter ilahi yang ideal seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa, dan tidak akan pernah berubah lagi atau tidak akan jatuh lagi, tidak akan memberontak kepada Allah. Untuk itu Adam berkewajiban mewarnai dan membentuk nesiamahnya, supaya nesiamah manusia menjadi pelita Tuhan. Firman Tuhan mengatakan roh manusia pelita Tuhan. Itu nesiamah, saudaraku. Nesiamah ini yang mampu memahami segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya, nurani manusia yang terdapat di dalam roh, di dalam nesiamah itu, diharapkan menjadi nurani yang seirama dengan Allah, sehingga segala sesuatu yang dilakukan manusia selalu sesuai dengan kehendak Allah. Sampai level itu Adam tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Allah Bapa. Tapi ternyata Adam gagal, saudara. Kalau seandainya Adam mencapai level yang dikehendaki Allah itu, maka Adam berhasil menjadi corpus delicti. Artinya bisa membuktikan iblis bersalah dengan ketaatan Adam. Dan Adam menjadi pokok keselamatan, teladan bagi seluruh keturunannya. Mestinya yang menjadi teladan itu Adam. Maka sebelum dia menjadi pokok keselamatan, ia belum punya anak. Sebelum dia menjadi contoh, tapi begitu dia gagal, jatuh dalam dosa, maka ia harus melahirkan anak-anak supaya suatu hari kelak ada seorang yang akan menjadi corpus delicti, yaitu Tuhan Yesus. Walaupun manusia jatuh dalam dosa, tapi Allah tetap menuntun manusia itu. Luar biasa kesabaran kasih Allah, luar biasa. Tetapi kenyataan yang dijumpai, Kain membunuh Habil. Di Kejadian pasal 6, manusia memilih jodoh sesuka-sukanya sendiri. Manusia hidup dalam kehendaknya sendiri. Kain tidak mau dikuasai oleh apa yang baik, tapi dosa mengintip. Dan Kain mengikuti keinginan dosa itu, kata dosa tersebut, condition of sin. Kain adalah manusia berikut setelah Adam dan Hawa, menunjukkan ketidaksetiaannya. Kain menunjukkan juga kegagalan manusia. Setelah itu anak-anak yang lain, saudaraku. Walaupun Allah mencoba menuntun keturunan Set yang disebut anak-anak Allah dalam kitab Kejadian pasal 6, tetapi saudara, ternyata manusia tidak bisa hidup seturut dengan kehendak Allah. Kegagalan anak-anak Allah artinya keturunan Set yang dipimpin roh Allah menghentikan panggilan anak Allah. Sejak itu tidak ada lagi, sampai nanti di zaman perjanjian baru ada orang-orang yang menjadi anak-anak Allah. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus membawa manusia untuk kembali berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Saudaraku, tentu setiap orang Kristen mengaku sebagai anak-anak Allah. Benarkah semua orang yang mengaku sebagai anak-anak Allah benar-benar adalah anak-anak Allah? Ini yang harus kita persoalkan. Bagaimana sebenarnya seseorang pantas disebut anak Allah?
Dalam Roma 8 ayat 14 Alkitab mencatat bahwa semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah berarti bukan anak Allah. Kata dipimpin dalam teks aslinya adalah aguntai, dari akar kata agu. Selain berarti memimpin, to lead juga berarti dibawa, to bring, to carry, atau juga berarti dimotori, to drive. Istilah anak Allah ini, saudaraku, ya, dalam bahasa Ibrani Ben Elohim, muncul pertama kali dalam Kejadian pasal 6 ayat 1-3. Siapa yang dimaksud anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 itu? Banyak orang berkata itu malaikat. Salah, saudara. Itu keturunan Set. Keturunan Set yang sesungguhnya masih dipimpin Roh Allah. Sampai ketika mereka hidup suka-suka sendiri dengan mengambil pasangan sesuka hati mereka sendiri, baru Allah undur dari mereka. Pada waktu itu manusia dibagi dua kelompok besar, keturunan Kain dan keturunan Set. Keturunan Set ini pengganti Habel yang telah dibunuh oleh Kain. Keturunan Kain adalah keturunan orang-orang yang pola hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, keturunan Kain ini hidup dalam poligami, balas dendam, dan lain sebagainya. Ya, ini keturunan Kain. Pola perkawinan yang Tuhan ajarkan itu kan monogami, saudara. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang wanita sebagai istri, atau sebaliknya. Tetapi manusia telah memilih jalannya sendiri. Keturunan Kain bukan keturunan yang baik. Hidup mereka penuh dengan keadaan standar moral yang rendah, poligami, balas dendam, bunuh-membunuh. Tentu keturunan Kain ini tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Beda dengan keturunan Set yang masih dipimpin oleh Roh Allah. Jadi walaupun manusia sudah terusir dari Eden, tetapi Roh Allah masih dengan setia memimpin mereka, keturunan Set, keturunan orang benar. Dalam hal ini nyata kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa, sungguh mengharukan. Sebab ternyata keturunan Set, anak-anak Allah yang masih dipimpin Roh Allah, maksud saya, tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah. Mereka melakukan kawin campur dengan keturunan Kain, anak manusia. Jadi keturunan Kain disebut anak manusia. Mereka hidup dalam keinginan daging, sehingga perbuatan mereka semata-mata melukai hati Tuhan. Roh Allah berkata, tidak selamanya Roh Allah ada di dalam diri mereka. Maksud saya, Allah berfirman, tidak selamanya Roh-Ku ada pada mereka. Sebab mereka daging adanya. Oleh karena itu Roh Tuhan undur dari hidup manusia. Sejak itu tidak ada manusia yang pantas disebut anak-anak Allah. Alkitab tidak menyebut secara eksplisit bahwa manusia pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa itu, dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Tuhan kepada manusia untuk hidup dalam pimpinannya sudah stop, berhenti, usai, maka manusia tidak ada yang pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Pada zaman anugerah ini, Tuhan membuka kesempatan bagi manusia untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Allah. Roh Allah berkenan kembali
diberikan untuk memimpin manusia, diam di dalam diri manusia. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, bahwa lebih berguna kalau Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Penghibur turun. Inilah Roh Allah. Penghibur itu tidak akan datang kepada orang percaya jika Tuhan Yesus tidak naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Allah diberikan, dicurahkan untuk diam di dalam orang percaya. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kita hidup di zaman perjanjian baru, menjadi orang yang terpilih untuk berkesempatan, berpeluang dipimpin Roh Allah. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak mendukakan Roh Allah yang dimeteraikan di dalam diri kita. Jangan sampai peristiwa Kejadian pasal 6 terulang lagi. Karena manusia tidak hidup dalam pimpinan Roh Allah, maka Roh Allah undur. Selalu hidup dalam kedagingan, inilah yang membuat Roh Allah undur. Kita ini sering tidak serius untuk ikut Tuhan. Keinginan daging kita begitu kuat dan kita manjakan. Ini yang membuat Roh Allah bisa undur. Ini namanya bisa membawa manusia pada tingkat menghujat Roh Kudus, menolak karya Roh Kudus yang menuntun orang Kristen untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Bila kesempatan ini tidak kita hargai, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua, saudaraku. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga kalau Roh Allah diberikan kembali memimpin manusia. Dan kita umat perjanjian baru yang hidup pada zaman anugerah dan mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, kita berpeluang untuk dipimpin ago, dipimpin Roh Allah. Hanya orang-orang yang memberi diri dipimpin Roh Allah yang disebut anak-anak Allah. Dalam hal ini, saudaraku, ada anak-anak yang sah dan ada anak-anak Allah yang tidak sah. Pada dasarnya semua manusia ini anak Allah, sebab roh yang ada pada manusia itu rohnya Allah. Tetapi ada anak yang sah, ada anak yang tidak sah. Yang sah ini namanya huios dalam bahasa Yunani. Yang sah. Yang tidak salah itu notos. Notos. Anak yang tidak sah, yang tidak resmi. Saudaraku sekalian, kata anak Allah ini penting, saudaraku. Tuhan Yesus adalah anak Allah, tapi anak tunggal. Sedangkan kita adalah anak-anak Allah. Huios, yang juga berarti pangeran-pangeran. Kita adalah orang-orang yang dipersiapkan oleh Allah melalui rohnya untuk layak masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan. Oleh sebab itu kita harus belajar sekarang ini selalu hidup dalam pimpinan roh. Artinya selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Nah inilah pergumulan yang paling penting, lebih dari jodoh, rezeki, makan, minum, karir atau apapun. Kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Sola Gratia.

ke Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini. Kita sudah masuk hari Kamis 4 Juni 2026. Selamat pagi, bangunlah dengan iman bahwa kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi. Mari sahabat sekalian, jadikan hari ini berkat bagi sesama dan biarkan terangnya terus memancar melalui langkah hidup kita. Selamat pagi, bertemu lagi di Happy Birthday hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Saya menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Sudah siap? Oh tentu ya, selamat pagi. Baik yang masih di rumah, yang sedang bersiap-siap, ataupun saat ini di dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Bagi sahabat Itus yang sudah sampai tempat tugas, selalu stay tune bersama Itusnya ya. Mari sahabat semuanya, kita nikmati dulu suasana pagi hari lebih semarak dengan menikmati pujian manis untuk Anda. Selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, selamat pagi semuanya yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pagi-pagi sudah sampai ke alamat sahabat semuanya ya. Selamat pagi bagi sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Percayalah pada rancangan Tuhan. Ketika sahabat semuanya menyerahkan segala kekhawatiran dan usaha sahabat kepadanya, pasti dia akan memberikan jalan dan damai yang melampaui segala akal. Yang saat ini masih merindukan pasangan hidup, merindukan kesembuhan dari sakit penyakit, usahanya masih belum tercapai. Kemudian juga yang masih menyelesaikan studinya, kiranya di hari ulang tahun sahabat ini bisa tercapai impian dan mimpi sahabat semuanya. Yuk, di hari ulang tahun hari ini 4 Juni ada sekitar berapa nih ya? Banyak loh, 20 lebih. Yuk, saya akan menyapa yang pertama, ada Ibu Hana Sugiyarti di Karangjangkang. Monitornya 779. Halo-halo, selamat pagi Ibu Tio Kwisyan di Sersan Sumira Jepara, monitor 1019. Selamat ulang tahun juga, pagi-pagi saya sapa meluncur ke Karangrejo Raya Banyumanik, monitor 1250, ada Ibu Walianti. Selamat pagi Bu. Nah, meluncur ke Asrama Putri Kalisari, benar nih masih alamat yang sama ya. Ibu MT Yohana Francisca, monitor 1302. Nah, ke Kaligarang dulu, ada Ibu Nini Widya Stuti, monitornya 1135. Juga ada Ibu Ramiyati di Puspowarno, monitornya 1770. Saya sapa pagi hari ini, pagi yang penuh anugerah, sahabat sekalian. Diberikan umur panjang, hari ini tepat usia yang baru sahabat semuanya. Dan diucapkan selamat mensyukuri anugerah usia baru. Berharap akan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup sahabat. Hari ini sahabat-sahabat semuanya ditambahkan usianya yang baru. Nah, diucapkan selamat masuki usia yang baru. Untuk sahabat-sahabat semuanya, kiranya Tuhan memberkati langkah dan juga pelayanan Bapak, Ibu, Saudara. Diberkati selalu untuk orang tua, kakek, nenek. Terima kasih untuk kesetiaannya, diucapkan selamat ulang tahun dan terus menjadi berkat. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung dan pujian manis ini saya bingkiskan untuk Ibu Hana Sugiyarti, Ibu Tio Kwisyan, Ibu Walianti, kemudian ada juga Ibu Yohana Francisca, Ibu Nini Widya Stuti dan juga Ibu Ramiyati. Pasti juga banyak ibu-ibu yang lainnya yang berulang tahun hari ini ya, 4 Juni 2026. Nah, kita nikmati dulu ucapan manis ini untuk sahabat semuanya lewat pujian yang sudah saya siapkan untuk usia baru sahabat-sahabat semuanya. Ini dia pujiannya.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat adalah dengan melakukan 10 macam kegiatan. Yang pertama, melakukan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih. 2. Memberikan air susu ibu eksklusif, yaitu memberikan air susu ibu mulai bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. 3. Menimbang anak usia di bawah 5 tahun setiap bulan. 4. Mengkonsumsi air bersih. 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. 6. Menggunakan jamban yang sehat. 7. Memberantas jentik-jentik nyamuk di rumah sekali dalam waktu seminggu. 8. Mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. 9. Melakukan aktivitas fisik sesuai dengan ketentuan setiap hari. 10. Tidak merokok. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
3: Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Lanjut lagi masih di Happy Birthday. Hari ini Kamis 4 Juni 2026 ada siapa nih ya? Terima kasih nih sahabat itu yang sudah memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat Itus. Lewat WhatsApp-nya Itus di 081745-0596. Ada Bapak Bintoro di Taman Seteran Barat. Monitornya 1787. Halo-halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Ada Ibu FL Sundari di Kelut Selatan, monitor 2076. Ada juga Bapak Christian Sumartono, monitornya 2186 di Lempong Sari Timur. Halo, selamat siang. Oh, siang, masih pagi nih ya. Bapak Yeriko Firman di Mugas, monitornya 2860. Juga Bapak M. Doni Sapura di Sersan Sumirat Jepara, monitor 3309. Ada sahabat Resa di Arya Mukti. Halo, selamat pagi, selamat ulang tahun. Tuhan berkati sahabat di hari istimewa ini. Tuhan Yesus menjadikan hari ulang tahun sahabat sebagai hari yang penuh berkat. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu semuanya. Ada juga sahabat-sahabat Itus di usianya yang masih muda, dilancarkan usahanya, dilancarkan studinya ya. Kiranya sahabat semuanya, hati sahabat dibenuhi dengan nyanyian pujian dan rasa syukur atas karunia kehidupan yang diberikan kepada sahabat semuanya. Yuk, kembali lagi pujian manis ini saya hadiahkan untuk Bapak Bintoro, Ibu Sundari, Bapak Christian Sumartono, ada Bapak Yeriko Firman, Bapak Doni Sapura, dan juga adik Resa. Ya, pasti juga ada adik-adik, anak-anak yang berulang tahun hari ini 4 Juni 2026. Sehat selalu, panjang umur, tambah pintar studinya, rajin ke sekolah minggu ya. Oke, kita nikmati lagi suasana pagi hari dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: mandinya cepet sedikit, jangan boros air, antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru, wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat, tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya gak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Green Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday Kamis 4 Juni 2026. Nah, ulang tahun yang sahabat nantikan merupakan momen istimewa ya untuk merayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Mari sahabat sekalian lanjut lagi untuk segera menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 4 Juni 2026. Selamat ulang tahun. Kiranya rahmat Tuhan dicurahkan kepada sahabat sehingga sahabat memiliki hari yang luar biasa dan kehidupan yang bahagia. Yang sedang merajut kasih dengan pasangan, yang sedang mempersiapkan pernikahan kudus, selamat mempersiapkannya, dilancarkan semuanya. Untuk para opa oma yang sedang menantikan kehadiran cucu, wow luar biasa ya, di usia yang baru ada hadiah spesial buat para opa oma. Juga anak-anak nih yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak SD, SMP, SMA yang sedang merajut cita-cita, selamat melanjutkannya ya. Oke, yang saat ini sedang mengikuti penilaian akhir semester, tentunya didampingi oleh para orang tua untuk kenaikan kelas di kesempatan yang akan datang ya. Oke, lanjut lagi nih, selamat ulang tahun buat sahabat itu. Sekiranya dengan bertambahnya usia semakin bijaksana, semakin dekat dengan Tuhan, dan Tuhan selalu mengasihi selalu buat sahabat-sahabat. Yuk, ada sahabat Kalanio di Genuk, ada sahabat Tias Herning Hapsari di tempat tugas, Ibu Gioknio di Ligu, ada juga Bapak Theophilus Kristianto Bintoro di Padi Tengah Raya, ada Bapak Jaswadi di Banowati Raya, juga sahabat Widi Anjar Utomo di Demak. Kota Demak, apa kabarnya? Selamat pagi. Masih dengan jeruk, jambu. Oke. Selamat menikmati hari yang spesial dengan bemanen jambu. Wow. Baik sahabat sekalian, sahabat semuanya tentunya mensyukuri bisa melewati satu tahun ini adalah anugerah Tuhan ya. Selamat ulang tahun. Kiranya tahun ini membawa pembaruan rohani buat sahabat semuanya. Yang masih dalam pergumulan hidup, Tuhan akan mendengar setiap rangkaian doa yang sahabat naikkan. Yang masih dalam pergumulan untuk kesembuhan dari sakit penyakit, tetaplah terus bersandar sepenuhnya. Dan juga untuk sahabat itu yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan akan dengar apa yang menjadi kerinduan sahabat. Mari sahabat semuanya kita nikmati kembali hadiah dari 96.5 FM itu sahabat Anda. Pujian manis untuk sahabat Kalanio, ada sahabat Tias Herning, Ibu Gioknio, Bapak Theophilus, Bapak Jaswadi, dan juga sahabat Widi Anjar Utomo. Selamat menikmati ulang tahun dengan usia yang baru, tentunya dengan berkat-berkat yang berlimpah panjang umur, berlimpah rejeki.

yang dipanjatkan dalam sunyi, harapan yang disatukan untuk negeri. Jadikan 1 juta doa ini sebagai energi. 1 doa dari sahabat, 1 harapan untuk negeri, dan 1 juta doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat semuanya. Halo-halo yang lagi gabung bersama Itusnya, yang belum tercatat namanya karena di sini tercatat sekitar 23 ya. Tentunya masih ada banyak sahabat Itus yang merayakan hari jadinya hari ini di luar sana nih ya. Lagi dengar Itusnya kan? Tentu dong ya. Oke, hari ini sahabat semuanya merayakan anugerah ya yang Tuhan berikan. Selamat ulang tahun, penuh berkat. Ada sahabat Francisca Reni Wijayanti di tempat tugas. Kemudian sahabat Natasha Melinda Gita Asmara diucapkan selamat ulang tahun. Tuhan mengasihi lebih dari yang bisa kita bayangkan. Percayalah sahabat semuanya akan rencananya. Tuhan akan memberikan rencana yang baik buat sahabat-sahabat semuanya. Nah, selamat ulang tahun buat semuanya yang bergabung bersama Itusnya, yang tercatat maupun yang tidak tercatat. Ayo silahkan yang mau disapa namanya, boleh ya, nanti akan saya catat dan akan disapa saat tepat di hari ulang tahun sahabat. Silakan bisa WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi untuk sahabat Francisca Reni Wijayanti dan juga sahabat Natasha Melinda Gita Asmara. Semuanya sahabat itu selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sampai di sini Eri menemani untuk pagi hari ini ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Jangan lupa happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.